Radio Republik Indonesia Palembang dengan info dengan ingat perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Sate buntel yang merupakan makanan khas Solo yang terbuat dari daging kambing cincang dibungkus lemak lalu dibakar. Nama buntel berarti bungkus sesuai dengan cara pembuatannya. Hidangan ini diciptakan pada tahun 1948 oleh Lim Huayo yang merupakan pelopor sate buntel di Solo. Inovasi ini lahir dari ide memanfaatkan daging kambing keras agar tetap lezat dan empuk setelah dicincang halus. Sate buntel disajikan panas dengan saus kecap, irisan tomat, cabai, bawang merah, dan kol. Rasa gurih lemak yang meleleh berpadu dengan bumbu rempah dan tekstur daging lembut menciptakan cita rasa yang khas. Kita beralih ke info selanjutnya. Sebab Baduy yang merupakan upacara adat tahunan suku Baduy di Banten sebagai ungkapan syukur atas hasil panen. Tradisi ini dilakukan setelah ritual kawalu dan ngalaksa, di mana masyarakat berjalan kaki membawa hasil bumi seperti pisang, gula aren, dan laksa. Tujuan utamanya ialah mempererat hubungan dengan pemerintah, melestarikan alam, dan menjalankan amanat leluhur. Hasil bumi yang dibawa menjadi simbol rasa syukur dan penghormatan kepada pemimpin daerah. Upacara ini juga mencerminkan nilai persatuan, ketaatan, dan kesederhanaan masyarakat Baduy. Melalui sebah, mereka menegaskan pentingnya menjaga alam sebagai sumber kehidupan bersama.

0: Kian Info Sedengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

88,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan dulu re. Nah, sebelum kita lanjut ke informasi-informasi lainnya dan lagu-lagu pilihan lainnya ya. Caknya kita jingok dulu cuaca di Sumatera Selatan biar aktivitas kita dulu hari ini makin lancar. Jadi berdasarkan data BMKG Sumsel yang diperbarui pada pagi tadi pukul 6 waktu Indonesia Barat, pagi ini wilayah kita diperkirakan ke cerah berawan. Beranjak siang sampai sore kondisi masih didominasi cerah berawan hingga berawan. Namun perlu diperhatikan untuk wilayah Oku Selatan, Oku, Muara Enim, Lubuk Linggau, Musirawas, dan Musirawas Utara ada potensi hujan ringan, jadi jangan lupa sedia payung sebelum keluar rumah ya. Memasuki malam hari, cuaca akan berawan dan dini hari nanti kembali cerah berawan. Untuk suhu udara, dudur, di dataran rendah Pecak Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki akan merasuk ke suhu 24-34 derajat Celcius. Sementara di dataran tinggi Pecak Pagaralam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat, dan Oku Selatan, suhu lebih sejuk di kisaran 18-33 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah tenggara menuju barat daya dengan kecepatan 5-25 km per jam. Dan satu hal penting, BMKG juga beri peringatan ini terkait potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan ini. Mari kita sama-sama waspada dan jaga lingkungan sekitar kita. Itu dia tadi info cuaca hari ini. Semoga harinya tetap produktif dan nyenyangke. Nah, setelah ini cuaca yang nggak tahu cuacanya bakal berawan cek ini rasanya pasnya kita rewangi dengan lagu-lagu yang nyenengi gitu ya. Langsung baik kita dengar ke lagu berikutnya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah mulai ke kemarin.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cik Ewan dan kita masih di cerita pagi ini dengan tema layanan siaran budaya dan pariwisata. Kita masih ngomongin tentang WBTB, Warisan Budaya Tak Benda. Nah, dulur ya. Ini kabar bahagia nih dari Bumi Selatan Sekate, Kabupaten Musi Banyuasin yang baru bae mengukir sejarah baru di dunia kebudayaan ya. Karena momen membanggakan ini terjadi saat pembukaan Festival Sriwijaya ke-34 bertajuk The Ancient Relics of Sriwijaya yang digelar di Dekra Rasa Provinsi Sumsel, Jakabaring, Palembang pada bulan Mei lalu. Nah, dalam acara megah tersebut, Kementerian Kebudayaan resmi nyerah ke sertifikat warisan budaya tak benda kepada perwakilan pemerintah Kabupaten Mubad, disaksikan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Mubad, Fatima Toha. Total ada 4 karya budaya asli Mubad yang kini resmi diakui sebagai WBTB Indonesia. Keempatnya ialah Tari Ulang-Ulang, Tari Burung Putih, Dundai Naik Sealang, dan Sedekah Rame Kertayu. Pada tahun ini menjadi buah manis dari proses kurasi panjang

menjadikannya penggerak ekonomi kreatif daerah. Wah, bangga nih ya rasanya. Warisan budaya kita makin bertambah baik yang punya sertifikat resminya. Nah, sambil merayu ke kabar baik dari Muba ini, Pak, yuk kita dengar dulu lagu pilihan yang pas ngerewangi momen bahagia ini. Tetap bersama kami di Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Informasi pertama datang dari Lopi Sandek yang merupakan perahu tradisional suku Mandar di Sulawesi Barat yang terkenal cepat dan ramping. Perahu ini berevolusi dari pakur dan mulai dibuat sekitar tahun 1930-an dengan layar segitiga terinspirasi kapal Eropa. Nama Sandek berarti runcing sesuai bentuk haluannya yang tajam dengan panjang hingga 11 meter dan cadik di kedua sisi. Sandek mampu melaju 15-20 knot menjadikannya perahu layar tercepat Nusantara. Dulu Sandek dipakai nelayan untuk berbagai keperluan di laut pesisir maupun lepas. Kini fungsinya beralih menjadi simbol budaya dengan perlombaan tahunan 480 km yang menjaga warisan bahari Mandar tetap hidup. Kita beralih ke info selanjutnya. Pakaian tradisional suku Asmat yang seluruhnya terbuat dari bahan alam yang mencerminkan kedekatan mereka dengan lingkungan. Desainnya pun terinspirasi dari alam seperti pakaian laki-laki yang menyerupai binatang melambang kejantanan dan rok perempuan menyerupai burung kasuari. Secara umum pakaian adat terdiri dari penutup kepala rajutan daun sagu dengan bulu kasuari dan rumai-rumai daun sagu. Perempuan mengenakan penutup dada sementara aksesorisnya berupa hiasan telinga, hidung, kalung gelang, dan tas tradisional bernama ese. Ese berfungsi sebagai wadah sekaligus simbol kesejahteraan dalam upacara adat. Penampilan dilengkapi dengan lukisan tubuh berwarna merah dari tanah liat dan putih dari kerang. Meski kini pakaian tradisional lebih banyak dipakai oleh masyarakat pedalaman. Sekian info sedengar, ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruas aspirasi bagi dedolor untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerap kerja tugas, saya Yawan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Hey.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

gak bakal bertahan dengan sendirinya ya. Ia butuh tangan-tangan yang galak ngerawat dan meneruskannya. Nah, ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Pertama, kenal dulu budaya daerah dewek. Susah mencintai sesuatu kalau misalnya kita tidak kenal kan. Nah, coba mulai cari tahu asal-usul tarian, lagu atau tradisi di kampung halaman kita. Kedua, praktek ke dalam kehidupan sehari-hari. Sesederhana make batik atau songket di acara tertentu atau masak makan tradisional bersama keluarga itu sudah jadi bentuk pelestarian. Ketiga, ajar kepada generasi muda, peran wong tua, guru dan komunitas ini sangat penting di sini. Ajak anak-anak ikut sanggar tari, belajar alat musik tradisional atau sekedar dengar cerita rakyat sebelum tidur. Keempat, manfaatkan teknologi. Nah, dulur-dulur bisa dokumentasi kebudayaan lewat foto, video, bahkan konten media sosial. Siapa tahu konten sederhana kita bisa jadi jalan budaya lokal dikenal sampai ke luar negeri. Iseng-iseng berhadiah, iya dah. Nah, yang terakhir ini, dukung pengrajin dan seniman lokal dengan membeli produk kerajinan atau menonton pertunjukan seni tradisional. Kita ikut menghidup ke ekonomi para pelaku budaya tersebut. Nah, dulur-dulur ya, melestari kebudayaan itu bukan cuma tugas pemerintah atau budayawan, tapi tugas kita galo-galo. Karena budaya yang lestari, ialah warisan terindah yang bisa kita titip ke anak cucu kelak. Setelah ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, karena Cik Yon bakal ngadirkan lagu-lagu pilihan lainnya. Tetap

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke

0: rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
1: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
0: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Nah, ini dia, sekolah lagi.

88,4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur masih bersama Cek Yongan di Anjang sana ya. Kalau tadi tuh ngomongi tentang cara melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang, kali ini kita nak jenggo sih. Sebenarnya peran masyarakat dalam melestari kewarisan budaya untuk generasi mendatang tuh cak mano nian ya dulur ya. Jadi dulur, coba kita renung ke dulu sebentar ya, warisan budaya yang kita bangga ke hari ini sebenarnya bertahan karena siapa sih? Yang pasti bukan cuma pemerintah, bukan cuma budayawan, tapi karena masyarakat itu dewek. Iya, karena masyarakat iyalah penjaga sesungguhnya dari

pas itulah tradisi masih terus ke. Dan pas keluarga masih masak pempek tekwan dengan resep warisan nenek, pas itulah juga rasa dan cerita di baliknya tetap terjago. Nah, dulu-dulu ya, peran masyarakat itu sederhana tapi sangat berarti, mulai dari wong tua yang mengenal keceritaan air kepada anaknya, komunitas yang aktif ngadu ke festival budaya, hingga generasi muda yang galak belajar alat musik tradisional atau bahasa daerah dewek. Bahkan hal kecil cak mencerita ke sejarah kampung halaman ke tetangga atau kerabat, itu juga bagian dari upaya pelestarian. Karena sejatinya budaya itu bakal punah, bukan karena udah ada yang melarangnya hilang, tapi karena tidak ada lagi yang mau merawatnya. Sebaliknya, budaya itu bakal terus hidup selama masyarakat masih bangga, masih nak belajar, masih nak nerus kenyo. Jadi dulur, mari kita jadi bagian dari masyarakat yang aktif menjaga identitas budaya kita. Karena warisan yang kita rawat hari ini ialah hadiah terindah untuk anak cucu kita di masa depan. Nah, sebagai bentuk cinta budaya dewek, mari kita dengarkan lagu daerah pilihan berikutnya. Tetap di Prompart, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini di jam 9 kaget kita bakal ada obrolan komunitas. Tetap bersama kami di Prompart.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Info pertama datang dari Sukasma di Papua yang dikenal luas sebab lewat warisan budayanya berupa seni ukir yang memiliki nilai estetika tinggi. Ukiran bagi mereka bukan sekedar seni, melainkan sarana bercerita, penghormatan leluhur, dan penjaga tradisi. Motif ukuran Asmat banyak terinspirasi dari alam, hewan, manusia, hingga aktivitas sehari-hari. Setiap karya memiliki makna spiritual seperti simbol kehadiran nenek moyang, kekuatan alam, serta ekspresi perasaan masyarakat Asmat. Hasil ukiran yang populer antara lain panel kayu, patung bis, dan totem yang bernilai sakral. Seni ukir ini diwariskan turun-temurun pada kaum pria dan kini juga menjadi sumber mata pencaharian serta kebanggaan budaya. Kita beralih ke info selanjutnya. Tarian pesta ulah sagu ialah tradisi suku Asmat di Papua sebagai ungkapan syukur atas panen sagu yang melimpah. Tarian ini memiliki makna spiritual karena diyakini dapat menyenangkan hati Tuhan dan membawa berkah bagi masyarakat. Tarian ini hanya dibawakan oleh para wanita Asmat sebab mereka adalah pihak yang bertanggung jawab dalam menanam dan mengolah sagu. Para pria biasanya berperan sebagai penggiring dan memainkan tifa yang menciptakan suasana mistis. Gerakan tari ini dilakukan berkelompok dengan menggoyangkan pinggul diiringi syair pengucapan syukur. Tarian yang ditampilkan dalam pesta adat panen sagu ini menjadi warisan budaya sakral sekaligus kebanggaan masyarakat Asmat. Sekian info dengan ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga mau buka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: 88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, bersama Yohan dan ada narasumber nih cantik di depan aku. Wih, semangat ya pagi-pagi ditemenin sama yang cantik-cantik, seger banget mata, ya Allah. Masya Allah tabarakallah bunda-bunda. Ini baru masya Allah tabarakallah ya. Ya sebelumnya aku ucapin dulu assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang ya di RRI buat narasumber aku ini. Belum aku kenalin, tunggu sabar. Iya. Yeah. Karena seperti biasa di program kita di obrolan komunitas yang mana ini menjadi ruang inspirasi nih buat ngadirin komunitas dan tokoh yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, pada pagi hari ini kita bakal bahas tema ini kayak sesuai topoksi gelarnya deh ya. Cantik berprestasi, berdaya dan berdampak, peran Miss Hijab dalam menginspirasi generasi muda. Jadi cantik ini bukan cuma soal penampilan, tapi juga tentang karakter, kepedulian sosial, prestasi, serta kemampuan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Nah, melalui ajang Miss Hijab ini, perempuan muda muslimah ini didorong untuk jadi pribadi yang percaya diri, berakhlak baik, aktif berkarya, dan mampu menginspirasi banyak orang. Untuk itu kita bakal bahas tema ini dan telah hadir bersama aku nih narasumber yang lihat langsung deh ke YouTube buruan cus kesana deh. Iya, yang cantik nih, gak peres-peres, ada Laila Turrahma, Miss Hijab Sosial Sumatera Selatan 2026. Halo Laila. Ini ada kamera di sini.
1: Di sini ya.
0: Iya. Okay. Udah sama aku Laila, jauh nih kayaknya perjalanannya.
1: Iya, lumayan jauh nih.
0: Iya, lumayan. Jauh banget deh. Kamu deh jangan lumayan itu memang jauh ya. Iya. Selamat datang, selamat pagi ya buat Laila ya yang udah ngeluangin waktunya hadir di obrolan komunitas RRI Prompat. Dan buat dulur-dulur teman-teman yang mau nyaksiin langsung bisa live streaming di YouTube kita @pro4palembang ya. Atau mau tanya-tanya nih, mau kepo-kepo sama kayak aku mau kepo juga, boleh tinggalin aja komennya, nanti aku bacain ya di komentar live chatnya itu bisa. Tapi sebelumnya perkenalan dulu kali.
1: Okay.
0: Kalau aku sih ya kenal dikit-dikit lah ya dari media sosial ya. Terus ini juga udah ketemu langsung juga. Mungkin dari Lailanya bisa kenalan ke pendengar kita.
1: Okay, sebelumnya waalaikumsalam maksudnya. Aku ngejawab dari salam dari Kak Yohan.
0: Iya.
1: Perkenalkan nama aku Laila Turrahma dan alhamdulillah di tahun ini dianugerahkan diberikan kesempatan oleh Miss Hijab Sumatera Selatan menjadi Miss Hijab Sosial Sumatera Selatan pada tahun 2026. Dan juga aku merupakan mahasiswa Universitas PGRI Palembang.

0: Boleh dong ini diceritain sedikit nih tentang Lela yang dapat gelar Miss Hijab Sosial. Kok bisa tuh? Kenapa? Dan gimana rasanya?
1: Sebelumnya aku juga nggak expect bakal dapat digelar Miss Hijab Sosial karena yang dimana ketika aku ikut dari Miss Hijab Sumatera Selatan ini pertama karena aku semester akhir ya kak Yoy, jadi aku nggak berpikiran kayak aku harus winner nih, harus winner, nggak juga. Karena aku berpikir oh di semester yang aku udah tua ini kayaknya ternyata aku harus menambah relasi aku. Yang dimana ketika kita udah selesai di dunia perkuliahan kita harus ada di dunia karir tadi kak.
0: Iya benar.
1: Nah, dari situ aku mulai kayak searching-searching nih, oh Miss Hijab tuh kayak gimana sih kira-kira. Nah ketika aku udah tahu, oh ternyata tekniknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan juga aku basicnya bahasa Indonesia. Dan di ketika mengikuti Miss Hijab itu Kak Yohan, aku mengambil advokasi yaitu literasi Kak.
0: Waduh.
1: Dan sekarang Alhamdulillah menjadi komunitas Ruang Gelora Kak.
0: Wah nanti aku undang ya komunitasnya. Wih, mulai masuk nomor, astagfirullah.
1: Aduh.
0: Boleh ya?
1: Ya Alhamdulillah.
0: Agak maksa ini.
1: Siap Kak.
0: Agak maksa. Ya Allah maaf ya, ini hausnya memang agak memaksa sedikit ya sama narsumnya.
1: Iya.
0: Nyari loka coy.
1: Iya siap Kak.
0: Iya.
1: Pastinya Kak.
0: Iya. Baik banget
1: dan
0: kan.
1: Dan Alhamdulillah Kak, komunitas kita udah berjalan di beberapa sekolah yang ada di Sumatera Selatan.
0: Wih.
1: Dan insya Allah pada bulan nanti kita bakal ada schedule ke Lahat Kak.
0: Kapan tuh?
1: Itu nanti di bulan depan Kak.
0: Bulan depan?
1: Rencananya. Karena
0: Oh kok gak penasaran ini? Nanti dulu katanya banyak, aku agak penasaran ini. Ini perlu ditanya. Itu kan katanya udah ke beberapa sekolah tuh.
1: Iya,
0: di mana aja sekolahnya di Sumatera Selatan ini?
1: Sekolahnya kita udah Alhamdulillah ke SMA 1 Gelumbang.
0: Iya.
1: Terus Pondok Pesantren Syafa'atul Tulaf.
0: Yang di mana tuh?
1: Yang di OI.
0: Yang di OI, iya.
1: Terus juga dengan SD 23 seperti itu. Dan juga kita juga kan enggak terlalu, karena kan budgetnya lumayan Kak ya sama anak-anak volunteer. Jadi aku baikinnya di online juga Kak. Jadi ada namanya bisik, bincang-bincang asik. Jadi itu dilakuin juga sama teman-teman dari volunteer dan juga Ruang Gelora pastinya.
0: Oh, gitu. Ya, jadi advokasinya benar-benar jalan ya, enggak cuma sekedar advokasi aja.
1: Betul.
0: Sebagai pelengkap syarat masuk pageant gitu ya. Enggak, tapi ini emang benar-benar jalan. Dan tadi di Gelumbang sama di Ogan Ilir, berarti dua kabupaten dong.
1: Betul.
0: Dan
1: sekali.
0: OTW tiga kabupaten nih, mau ke Lahat.
1: Iya, sama satu lagi di Palembang udah nih Kak, di SMP 42.
0: Oh, berarti tiga kabupaten satu kota sejauh
1: betul,
0: ini ya.
1: Sekali,
0: bulan depan tuh. Itu gimana kamu ngumpulin volunteernya?
1: Nah, gitu. Yang pertama kan aku kan pasti kalau buat advokasi pasti disuruh nih sama founder buat Instagram komunitas tersebut. Yang dimana, oh kamu nih maunya kemana sih? Nah karena aku mikir, oh basic aku di literasi nih, aku bahasa Indonesia. Ternyata aku mikir, oh kayaknya bagus deh kalau aku buat namanya Ruang Gelora. Ruang Gelora itu singkatan dari wadah, yang dimana Ruang Gelora adalah, Gelora adalah gerakan literasi low pressure. Yang dimana generasi muda ini Kak Yohan banyak sekali berpikiran kalau buku tebal itu bosen. Nah iya gak sih Kak?
0: Iya
1: bener banget kan?
0: Pasti kayak gitu, pasti kayak gitu.
1: Nah jadi aku mikir kayaknya aku harus memutus stigma tersebut agar anak generasi muda tuh menyukai buku Kak. Nah jadi sesuai dengan tingkat kenyamanan masing-masing. Seperti itu tuh.
0: Tapi kalau misalnya nih ya, kan banyak stigma yang oh buku tebal bosen lah gitu kan ya. Gimana tuh cara Ruang Gelora dan kamu buat memutus stigma itu? Apakah kamu membiasakan oh baca buku yang menyenangkan bagi apa dulu, yang gimana gitu?
1: Jadi cara kita Laila sama tim juga untuk mengedukasi generasi muda yaitu adalah dengan cara kita ya ke sekolah-sekolah tadi, ke pondok pesantren tadi, dan juga ketika kita ketemu sama teman-teman yang berpikiran oh buku itu tebel dan membosankan, kita cari yang dimana oh aku sukanya ada nih teman-teman yang kita dari survei kita Kak, bahwasanya kalau membaca buku itu sukanya dengar musik Kak. Nah itu tidak menutup kemungkinan kita itu termasuk dalam literasi itu kan Kak.
0: Iya benar.
1: Nah jadi hal tersebut gak apa-apa diwajarkan. Tetapi ketika kita belajar dengan akademik, itu kan kita kan udah terfokus sama musiknya. Ketika kita udah membiasakan tersebut, maka hal-hal tersebut akan terbiasa sama diri kita sendiri.
0: Oh gitu.
1: Nah dan juga buat teman-teman, apalagi pemula nih teman-teman ya, pemula ini pasti gak mungkin langsung ke buku yang tebel. Yang dimana sesuai kesukaan dulu. Misalkan aku sukanya komik nih Kak.
0: Oh gak apa tuh?
1: Gak apa-apa. Karena kan literasi kan bersikapnya umum Kak.
0: Iya benar.
1: Betul. Jadi yang dimana kita gak apa-apa sedikit-sedikit

0: tapi kita pahami literasi kan ada tiga aspek kak, yang pertama membaca, menulis, dan memahami. Kalau tiga aspek itu nggak bisa kita jalankan, berarti literasinya masih kurang dong. Jadi makanya aku ngambil kayak gitu, oh nggak apa-apa, kamu mulai dari komik dulu. Abis dari komik kamu bisa upgrade nih. Ke buku novel. Atau kalau udah ke buku novel, aku kayaknya udah bosan nih. Aku bisa nih buku-buku yang kayak journaling kayak gitu.
1: Fiksi ilmiah mungkin.
0: Betul banget, Kak. Jadi sehingga setiap step by step itu terkumpul gitu.
1: Jadi kita tarik cara itu pakai yang mereka suka dulu. Apapun caranya terserah, kamu mau sambil denger musik kah, sambil goyang-goyang kaki kah? Yang penting baca dulu ya. Jadi gitu ya. Ini menarik banget nih. Ini pendekatannya sangat Gen Z sekali ini.
0: Dan juga pastinya kita nggak terlepas dari teknologi kan, sosial media. Makanya Instagram kita itu lebih fokus juga ke edukasi-edukasi kayak video-video yang kayak memang teman-teman ini ternyata nggak bukan hanya dari buku doang kak. Tetapi dari 30 detik itu bisa loh mengedukasi beliau mereka-mereka generasi muda untuk pengetahuan aku ternyata nambah loh seperti itu. Jadi dari Instagram, dari TikTok kita juga nambah buat teman-teman agar literasi itu bukan ternyata baca buku doang, tapi dari media sosial seperti itu.
1: Jadi nggak cuma dari buku, karena literasi itu banyak ya. Intinya kita baca, kita paham dulu.
0: Betul
1: kan?
0: Betul sekali.
1: Gitu. Berarti ini kamu benar-benar menjalankan gelar kamu dengan penuh passion ya?
0: Alhamdulillah.
1: Penuh
0: sekali.
1: Passion gitu. Ya ampun, ini.
0: Alhamdulillah.
1: Generasi emas Indonesia emas 2045 possible kalau seperti ini. Enggak pesimis saya kayaknya kalau kalau semua orang model kayak kamu saya optimis ya. Karena ya we know lah, kita tahu lah Indonesia sekarang gimana SDM-nya. Terus minat literasinya rendah. Tapi kalau misalnya dibantuin kayak gini kayak wah masuk akal.
0: Tapi mungkin untuk survei di tahun 2025 dan 2026 Kak Yohan ya, bahwasanya Sumatera Selatan ini udah masuk ke peringkat ketiga Kak, se-Indonesia.
1: Benar. Peringkat ketiga
0: atau kedua ya?
1: Ketiga apa nih? Ketiga apa? Yang bagus apa yang jelek nih?
0: Literasinya dong. Jadi luar biasa banget Sumatera Selatan.
1: Iya, benar. Jadi berarti kita udah termasuk yang melek literasi.
0: Betul
1: gitu.
0: Sekali.
1: Agak bangga ya.
0: Tapi pas di tahun 2019 di survei dari UNESCO bahwasanya Indonesia itu termasuk dalam peringkat kedua terakhir kak, literasinya minim.
1: Mari kita harus naikin lagi.
0: Kita harus naikin dong.
1: Kita gencarkan literasi ini biar anak-anak muda generasi mendatang itu mau membaca, mau memahami. Jadi nggak cuma lihat judul yang clickbait itu ya, yang suka mendatangkan huru hara itu, tapi dibaca tuh minimal baca caption lah ya dek ya gitu ya.
0: Oke.
1: Gelora apa tadi? Ruang Gelora.
0: Ruang Gelora. Wadah gerakan literasi low pressure.
1: Low pressure. Jadi enggak ada tekanan ya.
0: Betul.
1: Kamu mau gimana cara kamu terserah, yang penting kita ngumpul bareng, kita literasi bareng gitu.
0: Betul.
1: Tapi nih, aku masih mau ngebahas Ruang Gelora kamu nih. Aku misalnya mau ikut ke komunitas kamu nih ya, Lela ya. Terus aku tuh bilang kayak tadi, aku tuh sebenarnya nggak biasa baca yang banyak-banyak. Aku paling baca 15 menit aku udah bosen gitu. Kamu ada tips and trick nggak kalau misalnya buat yang fokusnya tuh mudah buyar, mudah terdistraksi seperti itu kan?
0: Kedistrek ya pada zaman sekarang.
1: 15 menit aja kayak gitu,
0: tidur.
1: Iya
0: betul-betul sekali. Tipsnya pastinya karena kan aku selalu menerapkan yang namanya sesuai dengan tingkat kenyamanan ya kak ya. Jadi kalau misalkan aku 15 menit udah bosen, jadi kita jangan habis mentok-mentok banget di 15 menit itu kak. Buat jadi 5 menit dulu. Pertama sekali 5 menit itu untuk kita memahami benar-benar, bukan yang ngebaca. Kadang orang berpikiran kalau buku novel satu buku novel itu udah selesai, udah keren banget. Tapi masih belum paham. Nah, makanya kita manfaatin dulu 5 menit ini untuk di satu hari, dalam satu minggu. Nah, kalau misalkan kayaknya terlalu dikit deh, minim banget deh. Bisa dibuat jadi 3 kali dalam satu minggu. Jadi dalam satu minggu misalkan hari Senin nih Kak, kita bacanya 5 menit dulu. Di hari Rabu kita bacanya 5 menit juga. Nah, terus di hari Jumat kita lanjutin dengan baca 5 menit. Kayaknya udah terbiasa nih dalam satu minggu, aku udah 5 menit ini udah kayaknya udah biasa aja gitu kan.
1: Udah mudah gitu.
0: Udah lah gitu, enteng gitu kan.
1: Enteng.
0: Nah lanjut di minggu kedua, kita naikin levelnya jadi ke 10 menit.
1: Oh gitu. Jadi per level, per step gitu ya. Step by step. Kita bisa menyelesaikan buku itu.
0: Betul sekali Kak Iwan.
1: Oke, okay, jadi emang enggak bener kata kamu, enggak pressure gitu ya.
0: Betul. Jadi kalau misalkan nih di 10 menit ini aku kayaknya udah ngerasa kayak bosen kayak gitu atau capek, udah enggak apa-apa berhenti.
1: Gak selesai gak apa-apa tuh?
0: Gak apa-apa Kak,
1: iya.
0: Tapi kita harus selesaiin dulu 10 menit itu. Selesaiin itu misalkan 5 menit pertama ini aku udah capek nih. Lanjut lagi 5 menitnya itu di sore, gak apa-apa.
1: Oh, jadi tapi, gak mesti satu waktu ya?
0: Betul sekali Kak. Yang penting pemahaman kita tentang buku tersebut itu udah paham.
1: Oke. Okay.
0: Karena kan insight yang harus kita dapatkan dari buku itu adalah pemahaman, bukan karena baca doang.
1: Oke.
0: Nah, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa sih kalau mau dijedah-jedah, tapi dalam satu hari itu udah selesai.
1: Udah. Pokoknya tugas hariannya selesai.
0: Betul
1: gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Buat jadwal. Nanti minggu depan dinaikin lagi, begitu. Begitu pula seterusnya ya.
0: Betul
1: sampai
0: sekali.
1: Kita benar-benar cinta sama baca.
0: Betul sekali.
1: Gitu. Tapi nggak cuma cinta baca, tapi emang dipahami gitu ya.
0: Betul sekali Kak.
1: Wah, nice bang. Ini insight baru ya buat. Karena aku termasuk tipe aku suka baca. Tapi kalau misalnya habis buku aku tuh jedanya enggak lama gitu, rasnya lama. Bisa misalnya aku selesain buku yang anggaplah 500 halaman itu seminggu ya aku selesain. Jedah dari itu aku bisa bulan depan baru baca lagi. Lama. Nah, kalau yang kayak gitu gimana tuh? Apakah aku harus ngebaginya tuh lebih jangan kayak itu kan agak jauh ya dari misalnya seminggu terus libur sebulan seminggu lagi gitu kan. Takutnya nanti malah berkurang minat bacaku gitu.
0: Betul sekali. Dengan cara ya pastinya Kak Iwan tuh harus buat apa namanya kayak list, kayak checklist. Misalkan nih dalam target aku itu dalam satu bulan itu aku harus membaca buku berapa misalkan. Kalau Kak Iwan kan dalam satu minggu udah dapat satu buku. Tapi kita memang harus rest, nggak boleh langsung ditekan-tekan karena tingkat pemahaman kita sebagai manusia itu sangat memang nggak bisa dipress terus Kak. Karena kita butuh relax, butuh istirahat. Nah, bisa dibagi jadi kayak misalkan dalam satu bulan itu dua buku.
1: Dua
0: bisa.
1: Buku ya.
0: Tapi jangan langsung aku mau coba deh langsung dua buku enggak bisa.
1: Ya, bungu ya.
0: Langsung.
1: Aduh.
0: Aduh, ini pikiran ya.
1: Bercampur nanti.
0: Iya.
1: Apa yang kubaca nanti campur aduk informasinya.
0: Betul sekali Kak. Jadi tetap step by step.
1: Iya. Yeah.
0: Step by step dan juga buat checklist tadi Kak. Karena kalau kita ada buat checklist, kita kayak ngerasa, oh ini tanggung jawab aku. Karena ketika kita ngebaca buku karena mood kita, itu berbeda sama yang tanggung jawab.
1: Benar.
0: Jadi kalau kita misalnya, kayak kita aja nih, misalkan kayak Laila, hari ini tanggung jawabnya kita ngobrol sama Kak Iwan. Berarti Laila harus memang diwajibkan kesini, gitu kan Kak. Nah sama halnya kayak ngebaca buku. Jadi kalau kita ngebaca buku, kita buat checklist, oh ternyata di bulan pertama ini aku harus baca dua buku nih. Tapi ketika aku lihat nih checklist buku aku nih sebenarnya dua-duanya tebel. Kayaknya nggak masuk di otak aku. Nggak apa-apa,

0: Di media sosial itu terserah, itu hak kalian, itu ruang ekspresi kalian terserah, tapi minimal gini loh. Aduh, tinggi ya standarku sekarang, nggak anak muda, maaf ya. Agak tinggi, pokoknya harus minimal gini deh gitu.
1: Masya Allah.
0: Iya gitu, uy. Ini sesuai tema banget nih, cantik, berprestasi, berdaya, berdampak. Sesuai banget.
1: Alhamdulillah.
0: Saya suka. Tapi selain ngomongin

0: Nah, tetapi bukan berarti kita menomorduakan organisasi yang memang kita inikan, apa namanya, kayak Miss Hijab seperti itu. Nah, tetapi bagaimana targetnya? Kayak misalkan prioritasnya di mana dulu sih? Misalkan kalau misalkan hari ini aku lebih kayak ngepas sih kak, ngepus. Misalkan kayak gini, besok tuh ada rapat, tetapi aku harus ngumpul nih laporan magang aku misal gitu kan. Di malam, di hari-hari sebelumnya kan kita udah tahu nih, pada tanggal sekian tuh aku bakal rapat di misi jam misalkan. Aku harus buat laporan itu hamin 2 atau hamin 3, itu udah selesai pokoknya. Revisian udah selesai. Karena kenapa? Karena kalau misalkan di hamin sekian-sekian, kita pasti bakal pikiran kita belibet kak. Pikiran kita gak bakal fokus sama laporan tadi. Jadi sehingga kalang kabut kita kak.
1: Iya benar.
0: Kan.
1: Aduh, gimana ini?
0: Hasilnya juga bakal ya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu.
1: Iya.
0: Jadi aku lebih ke kayak misalkan manfaatin waktu. Misalkan memang malam-malam ini udah ada waktunya, besok tuh memang ada kegiatan. Malam ini aku habis-habisin. Walaupun jam tidur aku lumayan agak keganggu kak ya.
1: Iya benar.
0: Tapi itu tanggung jawab kita kak.
1: Iya.
0: Iya. Jadi yang dimana pendidikan nomor satu, tetapi ketika ada tanggung jawab yang memang urgensi, aku harus dong.
1: Ya pastinya
0: harus profesional dong gitu kan. Jadi ketika aku membagi waktu itu ya namanya manfaatin waktu yang memang ketika kita memang harusnya ke kafe, lunch sama teman gitu kan. Kita manfaatin buat ya namanya ngerjain apa yang harus kita targetin gitu kak. Itu sih kalau Laila gitu.
1: Itu ya. Jadi pokoknya apa yang sudah jadi tanggung jawab kamu, kamu selesaikan dulu. Mau gimana pun, mau nyambi sambil nongkrong kah, sambil melek, sambil merem mata, pokoknya dikerjain dulu ya.
0: Betul,
1: selesain dulu. Oke, jadi pokoknya gak bakal ganggu prioritas apapun. Pokoknya karena ini memang disesuaikan dengan jadwal kamu, di pokoknya apapun caranya di push selesai gitu.
0: Iya, tapi kalau memang udah gak sesuai banget, ya kita harus cari yang prioritas kak.
1: Iya, apa nih yang duluan yang paling penting ya?
0: Pendidikan kah?
1: Iya, penting paling
0: pendidikan,
1: penting gitu.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Tapi kita jeda dulu sejenak nih Laila. Kalau misalnya kamu mau aus minum dulu enggak apa-apa.
0: Okay,
1: sambil aku cek YouTube kita apakah ada yang mau kepo-kepo juga, mau tanya-tanya juga ke kamu ya.
0: Okay,
1: tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Oke, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan Laila pastinya di obrolan komunitas ya. Laila ini jadi Miss Hijab Sosial Sumatera Selatan 2026 ya. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya boleh langsung ke YouTube kita. Kita lagi live streaming di sana, Airpro 4 Palembang. Atau kalau misalnya males ke situ boleh deh ke WA kita di 0897-7884-884 nih. Udah ada yang nanya di YouTube kita, Laila ya. Kita baca dulu nih. Ini pertama dari Gea, sebagai Miss Hijab ya kak, tentunya banyak schedule nih. Gimana cara bagi waktunya buat kuliah? Waduh.
1: Oke.
0: Okay. Ya, mana tuh?
1: Langsung jawab ya kak.
0: Langsung aja dulu.
1: Okay, kita jawab. Jadi bagaimana sih cara mengatur schedule-nya sama perkuliahan, organisasi sama perkuliahan, gitu? Yang pastinya kayak udah aku jelasin sebenarnya yang di awal tadi, kalau kita itu harus memprioritaskan yang pertama pendidikan ya, kalau aku ya. Nah, gimana caranya kalau misalkan ada sesuatu organisasi yang memang udah terjadwal, kita selesain dulu nih, beresin dulu pendidikan kita nih atau yang prioritas dulu. Kita beresin, udah beres baru bisa nih lanjut ke sana. Tapi kalau memang udah mepet banget, ya namanya kita namanya manusia nggak bisa dibelah dua ya kak.
0: Iya, bukan amuba.
1: Bukan amuba ya. Jadi tetap apa namanya, kita tetap prioritas dulu, kerjain dulu yang memang udah prioritas gitu.
0: Okay.
1: Nah, selesai dari situ baru kita selesaikan yang kedua. Jadi jangan langsung mau ambil dua-duanya gitu. Nggak boleh egois.
0: Nggak boleh egois, nggak boleh serakah juga ya.
1: Betul sekali kak.
0: Oke, itu dari Gea Widianti nih. Ada dari Karnain Zulkar katanya, sebagai Miss Hijab harus konsisten berhijab terus kah? Gimana biar istiqomah? Ini tips nih biar menjadi muslimah sejati.
1: Jadi Miss Hijab harus berhijab terus kah? Jadi kayak seakan-akan kayak tekanan banget kalau jadi Miss Hijab tuh harus berhijab kak.
0: Pressure banget ya.
1: Padahal kan kita kalau berhijab itu kan tergantung dari istiqomahnya kita kak.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalkan aku selesai, misal nih ya, kalau stigmanya aku selesai dari Miss Hijab Sosial, aku boleh dong lepas hijab? Nggak juga kak, nggak boleh kayak gitu. Karena kan gimana ketika kita udah menetapkan untuk berhijab, kalau bisa kita tutup terus kak. Karena kan kalau kita udah istiqomah sama diri kita, ikhtiar sama kita, bukan karena paksaan, itu maka bakal ngalir terus kak. Nggak harus apa namanya paksaan kayak gitu.
0: Oke, jadi emang
1: kalo, jadi kalau mau jadi Miss Hijab harus berhijab tuh, ya pasti ya.
0: Kan muslimah
1: Miss Hijab gitu kan, harus

0: banget nih. Hah, apa namanya?
1: Anak si Miss Hijab.
0: Benar sekali.
1: Si itu
0: tiba-tiba langsung. Anak Miss Hijab tiba-tiba pakai roknya terlalu tinggi. Nah, itu kan agak lumayan.
1: Belahannya gitu. Tinggi banget, setinggi harap orang tua. Gimana tuh gitu kan.
0: Betul sekali Kak Iwan.
1: Gitu.
0: Jadi, kalau untuk harus berhijab banget, ya memang harus iya. Untuk Miss Hijab. Tapi bagaimana caranya kita ngebalancein antara istiqomahnya sama ikhtiarnya tadi seperti itu gitu. Kak Iwan.
1: Oke deh. Itu dari Karen Zulkar ya. Semoga membantu nih jawaban dari Laila ya. Kita balik lagi ke tema kita kan ya. Kita ngomongin masalah prestasi berdaya dan berdampak nih. Pras Hijab menginspirasi anak muda. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang Ruang Gelora, advokasi kamu dan komunitas kamu yang sudah berjalan cukup masif ya beberapa bulan ini karena Miss Hijab kan baru juga ya, baru Maret ya.
0: Betul.
1: Baru kurang lebih berarti kamu menjabat kurang lebih 4 bulan.
0: Betul.
1: Tapi kamu udah punya kegiatan sendiri. Itu luar biasa. Apresiasi setinggi-tinggi ya buat kamu saat ini.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Dan ini termasuk apa langkah kamu biar generasi muda tuh gimana ya? Lebih berdampak gitu ya.
0: Betul,
1: buat lingkungan sekitar. Apalagi ini dilakukan atas dasar pribadi juga kan gitu. Karena keprihatinan terhadap literasi kita. Walaupun sekarang angka literasi sih menurut Lea tadi udah naik kita ya.
0: Udah naik sih.
1: Udah naik banget
0: naik
1: ya.
0: Ya.
1: Semoga nanti bisa jadi nomor satu deh.
0: Amin ya Amin. Allah.
1: Enggak cuma apa? Karena kita ningkat jadi prestasi apa literasi kita yang di dunia itu siapa tahu ningkat juga gitu
0: amin,
1: kan.
0: Amin ya Allah.
1: Jangan masa top bottom tuh sih, aduh.
0: Iya, ya Allah bottom tuh.
1: Nangis, oi.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau bottom tuh-nya yang lain kan Mas? Ya gimana ini iya, bottom tuh literasi. Gimana saya
0: pemahamannya kita, minim banget jadi.
1: Iya, gimana rasanya. Kita menuju Indonesia emas 2045 itu
0: iya, betul gitu. Sekali,
1: itu kan ya enggak bohong lah, kita pasti pengen. Kita pasti pengen semua rakyat itu SDM-nya menjadi terdidik gitu kan ya. Mulai dari gimana caranya? Ya pasti dari generasi muda. Karena itu yang bakal nerusin kita kemudian kan
0: betul
1: gitu.
0: Sekali.
1: Nah, tapi ada tapinya, banyak tapi.
0: Apa nih?
1: Tantangan terbesarnya bagi kamu nih sebagai pelaku. Kamu kan sebagai pelaku yang mengedukasi.
0: Iya.
1: Buat ngembangin potensi si generasi muda ini gimana?
0: Oke, tantangannya tuh banyak banget Kak.
1: Apa
0: pastinya.
1: Tuh? Sebutin satu-satu.
0: Yang pertama nih, Kalau karena aku udah terjun ke sekolahnya.
1: Iya.
0: Kalau sekarang ini kan buat tantangan mereka tentang literasi itu, yang pertama mereka itu masih menyepelekan hal tersebut Kak.
1: Oh.
0: Yang dimana kayak misal nanti aja lah nggak apa-apa santai aja gitu kan. Terus juga kayak misalnya orang mengedukasi Kak.
1: Iya.
0: Anak-anak zaman sekarang ini kan terlalu ke AI-an Kak. AI-nya tuh bener-bener kayak apa-apa AI gitu.
1: Dan tanpa disaring dulu atau dikoreksi
0: betul
1: dulu.
0: Betul sekali Kak. Karena kan informasi itu nggak bisa plek ketiplek kita dapat gitu. Nah jadi ketika kita udah mengedukasi nih ada beberapa di satu sekolah, mereka kayak ngerasa udahlah mudah. Cari aja di Google, cari aja di AI gitu.
1: Iya.
0: Nah, hal tersebut yang orang yang keras kepala Kak.
1: Iya.
0: Anak-anak yang keras kepala. Sehingga untuk mengedukasinya itu agak susah Kak.
1: Mm-hmm.
0: Nah, caranya yang tantangan Laila yang akan Laila lakukan itu adalah dengan cara memberikan pendekatan Kak sama dia.
1: Okay.
0: Memberikan pendekatan dan bukan di halayak umum.
1: Iya.
0: Karena ada anak-anak yang memang ketika ditegur di halayak umum itu sangat tersinggung hatinya.
1: Iya. Langsung pundung ya.
0: Langsung pundung dia. Makanya jadi kita kasih pendekatan, kita ajak kenapa? Emang ada psikologis apa nih kira-kira? Karena kan hal tersebut biasanya karena terbiasa nih. Misalkan di rumah orang tuanya terlalu ngomongnya kasar gitu. Sehingga dia terbiasa ngomong kasar di depan orang.
1: Iya.
0: Jadi kan bukan hanya mempelajari literasi aja, tapi etika kita ajarin juga Kak. Gitu. Jadi ketika berhadapan sama orang yang udah ngajarin kamu, kamu harusnya bersikapnya seperti ini kayak gitu. Dan pastinya ketika apalagi edukasi, misalnya nih banyak nih anak-anak yang kayak gitu kan Kak. Kita nggak bisa nih langsung satu-satu kan anak volunteer kan sekarang kan masih 10 ya kan masih minim kan Kak. Jadi nggak semuanya tiba-tiba kita tinggalin aja edukasi kita narik temen anak-anak yang itu enggak. Tapi yang mana persentasenya itu lumayan parah Kak. Itu Misal ya kalau misalnya presentasenya udah kayak misalnya 89%, dia ini terlalu kasar sama orang.
1: Waduh.
0: Nah, ini harus kita tindak lanjutin, Kak. Kayak misal, "Oh, kamu ada nomor WA enggak? Yuk kita ngobrol santai ya gitu." Yeah. Atau kita teleponan aja gitu. Yeah. Buat dia nyaman terlebih dahulu. Mm-hmm. Ketika dia udah nyaman, maka dia

0: akan ngerasa, oh dia peduli banget sama aku bukan karena di depan khalayak aja ya toh. Tapi memang aku memang harusnya seperti ini kayak gitu. Dan juga kayak misalkan mau nggak ini jadi ini jadi ini kayak gitu, sehingga dia ngerasa, oh aku di sekolah selalu dipikir sama teman-teman nggak punya apa namanya prestasi atau nggak punya kemampuan kayak gitu. Yeah. Nah ketika kita kasih memang sesuai dengan kemampuan dia ngerasa dihargain, dia maka bakal upgrade kak, dia bakal upgrade. Okay. Karena banyak anak-anak yang sekarang ini terlalu karena kebiasaan dari masyarakat, maka dia cantumkan kak. Nah, jadi kalau dia udah kebiasaan sama kita, misalkan kita ngobrol, kita masukin dalam grup tim kita gitu kan. Kan kita ngobrolnya udah santai-santai aja. Kita kan kadang satu minggu sekali itu kadang Zoom bareng-bareng kak, evaluasi nih. Kira-kira anak-anaknya ini gimana. Sehingga kak, alhamdulillah ada beberapa sekolah yang nge-DM Instagram kita sampai, kak aku pengen buat novel. Nah itu yang kayak rasa, ya Allah anak SMP kak.
1: Oh ya ampun, anak SMP, gemes banget.
0: Gemes banget kayak, ya Allah, ternyata memang mengedukasi banget gitu kan orang-orang.
1: Berguna banget ternyata.
0: Jadi sehingga kak, kalau misalkan aku pengen menyantumkan perasaanku tentang novel ini gimana kak? Oh boleh, nanti kamu harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga kita itu bukan hanya mengedukasi tapi bermanfaat buat dia untuk menunjang prestasi dia gitu kan kak. Jadi sehingga berpikiran tadi bukan hanya kita ngomong di depan orang tapi udah lewat gitu, enggak. Tapi gimana caranya apa yang kita omongin ke orang-orang itu bisa ngena ke hati dia. Oh ternyata memang benar, aku tuh harusnya seperti ini di umur yang sekarang. Ketika aku SMA misal, aku SMA, persiapan aku harus ke, misalkan aku pengen ke universitas impian aku. Oh aku harus memang belajar kayak gitu. Bukan lagi harusnya kayak zaman sekarang, ke kafe dulu gitu kan. Oh jalan-jalan dulu. Kita mau nomor dua kan terlebih dahulu. Bukan berarti untuk refreshing hati itu gak bisa di ini-ini ya kak. Pasti harus juga. Tapi yang namanya target kita harus kita sesuaikan seperti itu kak. Sehingga tantangan-tantangan yang tersebut jadi ngerasa kayak dari hati sih kak, dari hati. Terus apa namanya kewajiban yang list tadi. Itu sih kalau dari Laila.
1: Itu jadi ya gimana caranya nanggepin tantangan kamu yang wow banyak ya, nano-nano ya kayak permasalahannya kompleks ya. Karena kan beda orang, beda karakter.
0: Betul
1: terus
0: sekali.
1: Beda tingkat pendidikan juga, beda pendekatannya.
0: Betul
1: yang
0: sekali.
1: SD, SMP, SMA kan beda semua itu. Ada yang pakai cara kayak, kalau misalnya udah remaja lebih enak deketin dengan cara kita berteman.
0: Betul.
1: Sedangkan kalau di SD kayaknya lebih mudah kita mendidik gitu kan.
0: Betul kayak, sekali.
1: Oh, seperti ini ya adik-adik gitu.
0: Jadi
1: itu tantangannya ya, karena memang ya Indonesia kan demografisnya tinggi, kita juga tingkat pendidikannya gitu. Ya, berarti memang kompleksnya kayaknya memang harus terjun langsung biar paham banget.
0: Betul
1: ini.
0: Betul sekali kak.
1: Gimana susahnya, gimana tantangannya. Tapi itu kan dari cara kamu nih, banyak cara pokoknya, banyak banget.
0: Iya, banyak banget cara
1: sebenarnya. Kalau aku rangkum itu kayaknya 1, 2, 3, 4, 5 ada deh. Nah, ini, tapi menurut kamu ya, menurut kamu kita targetin aja nih mungkin ke anak SMA nih. Kita targetin, kita fokusin ke anak SMA, karena itu mereka yang paling mendekati dengan dunia kerja, dunia kuliah gitu. Nah, gimana cara kamu ngajak mereka biar lebih peduli lagi terhadap literasi mereka sendiri, karena itu kan berdampak untuk pendidikan mereka, untuk masa depan mereka gitu. Dan juga gimana caranya biar mereka peduli juga tuh terhadap kegiatan sosial, gak cuma terhadap menjadi yang orang-orang egocentris yang kayak ambis banget gitu ya. Tapi tetap mereka tetap peduli terhadap kegiatan sosial dan kemanusiaan gitu.
0: Oke, berarti ngebalesin antara prestasi sama bermanfaat.
1: Iya.
0: Berdaya. Sesuai dengan judul kita.
1: Iya.
0: Oke. Gimana sih kalau untuk anak SMA? Yang pastinya kalau anak SMA ini kalau kita api sama api, pasti api terus.
1: Iya
0: kan?
1: Gede tuh kebakaran.
0: Bener-bener kebakaran. Karena memang kalau anak SMA berbeda sama anak SMP sama SMA, SD.
1: Iya.
0: Karena kalau misalkan anak SMA, itu kalau kita ngedidiknya salah, dia bakal bener-bener memberikan sesuatu hal yang memang agak lebih keras. Apalagi sampai sekarang ada beberapa guru yang ada sampai saling bacok lah segala macam.
1: Iya, pokoknya berantem, adu fisik ya.
0: Betul. Jadi cara mendidiknya kita pakai psikologis ya kak. Psikologis itu dengan cara menggunakan kalimat yang lebih baik. Lebih baik itu bukan kayak langsung kasar. Kalau anak SD kita ngomong duduk nggak, misalnya gitu kan.
1: Mereka langsung takut.
0: Langsung takut.
1: Jiper.
0: Kalau anak SMA kita suruh duduk nggak kamu. Siapa kamu gitu kan? Betul sekali kak. Pasti pikirannya kayak gitu. Nah dengan cara kamu kenapa? Makanya ada BK kak kalau di sekolah.
1: Iya iya benar-benar.
0: Dia harus dikonseling dulu. Nah konselingnya tadi ditanyain dulu. Kamu kenapa? Ada masalah apa di sekolah? Apa di rumah? Terus segala macam. Dengan cara dia harus percaya dulu sama kita kak.
1: Iya benar.
0: Kalau dia nggak percaya ya sama lah kita kan. Privacy kita. Masa kita harus umbar gitu kan? Nah dengan cara pendekatan tersebut sama sih kayak yang aku lakuin. Kita kasih kita berteman dulu. Pas kita tahu nih, oh ternyata ya ini memang di bagian misalkan orang tuanya terlalu kasar sama dia, misal, gitu,
1: misal
0: contohnya
1: gitu, ya,
0: gitu
1: contoh.
0: Kan. Nah, jadi kita memberikannya kayak misalkan kamu bersikapnya sama orang tua nggak boleh disamain kayak gitu.
1: Iya.
0: Memang orang tua nggak bisa kak, walaupun dia udah salah, kita masih tetap dia salah, kita masih tetap salah kak,
1: iya,
0: buat ngomong apa aja.
1: Iya.
0: Karena orang tua. Nah, dengan cara kita harus memperbanyak kalimat-kalimat yang memang, oh ketika orang tua marah sama kita, udah kita diem aja. Karena kalau kita jawab, makin jawab.
1: Okay.
0: Iya kan? Nah, dari situ kak, jadi mereka di rumah itu menerapkan hal tersebut, dan itu gak mudah.
1: Pasti.
0: Gak mudah banget.
1: Di rumah aja gitu, apalagi sama kita.
0: Iya.
1: Gitu kan?
0: Betul sekali. Gak mudah banget. Itu tuh pasti ada step by stepnya. Yang pertama pastinya ketika sebelum mereka melakukan tersebut, kita telepon atau kita ke kafe bareng dulu nih.
1: Ajak nongkrong dulu.
0: Ajak
1: ya.
0: Nongkrong dulu.
1: Dari hati ke hati dulu,
0: hati
1: kita ya.
0: Hati ke hati dulu. Gimana, kenapa, segala macam. Kita kasih solusi kalau memang kita ada yang solusi yang memang sesuai gitu. Jadi sehingga dia enggak ngerasa apa namanya ketekan. Biasanya orang kayak gitu kalau ditanya-tanya.
1: Banyak ikut nyaman. Campur sekali kamu.
0: Betul gitu. Sekali. Gak ngerasa ketekan, tapi dia rasa nyaman. Oh ternyata kalau misal kamu ada permasalahan atau orang tua kamu kayak gimana, kamu boleh sharing ke aku. Karena kan kalau kita pendem terus kak, pasti bakal jadi bom waktu. Jadi dimana cara kalau misalkan dia gak mau sharing sama kita, dia boleh sharing nih sama sahabat dia. Gak apa-apa, gak usah sama kita. Jadi hal-hal yang itu, hal-hal negatif tadi bakal nyalir gitu kak. Atau kalau memang gak malu kak, itu tuh kan privacy aku banget.
1: Iya.
0: Bisa kita cantumkan dengan menulis kak.
1: Jadi dialihkan ya.
0: Diary. Zaman kakak ada nggak ini?
1: Masih.
0: Masih ya kak.
1: Tapi isi diariku kayak apa, biodata teman-teman, nama, iya, makanan favorit gitu. Oke. Karena kita udah mendekati nih akhir acara ya Lela. Mungkin target atau program yang ingin Layla wujudkan selama menjabat sebagai Miss Hijab Sosial ini, kan kamu udah punya Ruang Gelora, tapi apa nih target Ruang Gelora berikutnya?
0: Oke, gitu. Target Ruang Gelora pastinya kita kembangkan open volunteer lagi kak.
1: Iya, kapan tuh? Bisik-bisik dong.
0: Nanti lihat aja di Instagram.
1: Ya, nanti kalau mau tuh boleh ya kesini ya.
0: Siap kakak. Targetnya untuk Ruang Gelora dan Miss Hijab pastinya adalah bagaimana caranya kita harus berdampak dan menginspirasi, dan bukan hanya prestasi aja, tapi kita harus selaraskan antara berdampak dan bermanfaat kak, menginspirasi. Karena kalau nggak kita selaraskan hal tersebut, orang tahu aja nama kita, prestasi aja, tapi kalau kita nggak bermanfaat, orang nggak bakal mengenang kita.
1: Benar.
0: Seperti itu sih.
1: Jadi harus dikombinasikan.
0: Seperti itu kak, dan juga bersikap sama orang.
1: Iya.
0: Karena kak ya, etika itu pertama sekali. Mau kamu sepintar apa aja, tapi kalau etika kamu minor, sorry banget gitu kan.
1: Orang kayaknya masih banyak deh yang lebih baik gitu kan.
0: Betul sekali.
1: Jadi gak langsung dibandingin kan, secara gak langsung sekali. Gitu. Oke, ini terakhir, benar-benar terakhir nih, gak bohong.
0: Iya.
1: Pesan atau motivasi kamu untuk seluruh pendengar RRI, khususnya nih generasi muda di Sumatera Selatan.
0: Oke, yang pastinya closing statementnya untuk generasi muda, jangan takut untuk memulai sesuatu hal. Karena ada kata-kata bahwasanya sesuatu hal itu dilakukan dengan hal yang kecil, tapi dilakukan dengan konsisten. Seperti itu. Jadi jangan takut untuk memulai. Untuk menjadi orang yang bermanfaat itu gak harus kamu sempurna, karena kesempurnaan itu hanya cuma Allah. Gitu kan kak. Jadi tetap ukir prestasi kamu. Jalin komunikasi sama orang-orang. menginspirasi dan

0: tapi juga dari akhlak, prestasi, kepedulian, dan kebermanfaatan bagi sesama.
1: Betul sekali.
0: Jadi menjadi perempuan yang berdaya itu berarti kita harus terus belajar, berkembang, dan berani memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat jadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berkarya, percaya pada kemampuan diri, serta beraktif kontribusinya dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Saya Yohan, selaku host, mengucapkan terima kasih pada Lailatul Rohmah, ya, Laila Miss Hijab Sosial Sumatera Selatan 2026, serta seluruh dulur-dulur yang telah ngikutin obrolan komunitas pagi ini. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Sekalian pamit undur diri dari ruang dengar dulur-dulur di Sriwijaya Pagi edisi Senin 13 Juli 2026 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam budaya.
2: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.

membeli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi, Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Prompat. Suara Budaya Sumatera Selatan.
9: Kelapa 8,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar pagi menjelang siang hari ini ya, pukul 10 bersama Cik Mita nih di Pro 4 dari Palembang. Dan tentunya langsung disambut dengan rompok kita edisi kuliner. Kita kayak ada teras UMKM, hiburan informasi, sampai kayak ada siaran budaya Nusantara, dan ditutup dengan program acara kita Besanjil. Dan di luar informasi kayak bakal Cik Mita sampaikan seputar kuliner yang ada di Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang. Pagi menjelang siang hari ini ya, 24 menit beranjak dari pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rompok kita edisi kuliner hari ini. Kalau ngomongin kuliner Palembang pastinya banyak ragam macamnya. Apalagi kuliner Sumsel, waduh itu 17 kabupaten dan kota ya kalau Sumsel dewe. Nah, jadi kuliner Sumsel yang akan kita bahas hari ini ialah dengan tema yaitu itu kuliner Sumsel warisan rasa identitas budaya Bumi Sriwijaya. Jadi pendengar, kuliner Sumsel atau Sumatera Selatan ini bukan sekedar makanan untuk mengenyangkan perut saja, tapi memang menjadi bagian dari identitas budaya kita yang sudah diwaris keturun-temurun, dan setiap sajiannya memiliki cita rasa yang khas, ada juga cerita, filosofi, serta memang mencerminkan kehidupan masyarakat yang tumbuh di sepanjang aliran Sungai Musi dan ada di wilayah Bumi Sriwijaya. Jadi dari penggunaan rempah-rempah sendiri, juga hasil sungai hingga bahan pangan lokal, semuanya menggambarkan kekayaan alam dan kearifan masyarakat Sumatera Selatan, dulur-dulur. Jadi saat mendengar nama Sumatera Selatan, banyak orang langsung teringat kepada pempek. Kenapa Cemita? Padahal kan kulinernya tuh beragam, tidak cuma pempek bae. Ada pindang, ada cita rasa asam pedas dan gurih dari pindang ini sendiri yang juga menjadi favorit masyarakat. Ada juga kue-kue tradisional, maksuba, 8 jam, engka, kojo, srikayo, aduh banyak ya. Belum lagi makanan olahan pempek. bukan olahan pempek sih, tapi lebih turunan pempek ya. Ada burgo, lakso, laksan, celimpungan, model, tekwan, terus martabak, har, tempoyak, waduh itu semuanya adalah kuliner Sumsel ya, Palembang tentunya. Kalau uang dengar kata itu wah, sudah tahu lah ya, pasti makanan-makanan yang menjadi ciri khas baik dari bahan baku, cara masak maupun momen penyajiannya. Nah, beragam kuliner ini menunjukkan bahwasannya Sumatera Selatan punya kekayaan budaya yang luar biasa. Kalau dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, dari kabupaten dan kota sendiri, pastinya juga punya ya makanan-makanan khasnya. Nah, yang ada cerita tentang makanan-makanan khas dari daerahnya masing-masing, boleh nian telepon Cemita di 0711 351656.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Cek bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita usahakan sampai di sini untuk di rompok kita edisi kuliner. Tapi setelah ini kita bakal ada di teras UMKM ya. Untuk itu nantinya pukul 11 kita ada di teras UMKM. Jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 88,4 FM, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Informasi Sedengah Perempat bersama saya Mita Dwinasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, pendengar, ada perahu lesung yang merupakan alat transportasi tradisional alat suku Asmat yang dibuat dari batang pohon utuh, biasanya pohon ketapang atau bitanggur. Pembuatan perahu ini membutuhkan keterampilan khusus serta disertai upacara adat sebagai penghormatan kepada leluhur. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi, perahu lesung juga memiliki nilai spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Ukiran yang menghiasi bagian luar perahu menjadi simbol kebesaran suku Asmat sekaligus penghubung dunia nyata dengan alam roh. Kita ke informasi selanjutnya, ada kabah patu yang merupakan senjata tradisional suku Asmat yang terbuat dari batu nefrit. Sebelum mengenal logam, kabah batu menjadi salah satu alat utama dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk menebang pohon maupun mengelola sagu. Pembuatan kapak batu membutuhkan usaha besar karena bahan bakunya sulit ditemukan. Suku Asmat harus berjalan jauh ke desa pegunungan dan terkadang melakukan barter untuk memperoleh batu yang sesuai. Baik pendengar, sekian Ingat Informasi Sedengah Perempat Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Minta Dwinda Sari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengah dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dari Palembang di mana saja berada. Siang hari ini seperti biasa pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita ada di acara Teras UMKM. Jadi seperti biasa Cik Mita bakal ngobrol sama pelaku usaha yang ada di Kota Palembang. Hari ini kita bakal ngobrol sama teman kita dari Kumala Space, ada Kak Sekar Kumala Hayati. Jadi kita bakal ngobrol dari workshop ke ruang pemulihan Kumala Teman Healing Kamu. Nah, seperti biasa acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kita Pro4 Palembang dan juga bisa ditonton langsung juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Jadi dulur-dulur pendengar Pro4 dari Palembang yang ingin bertanya bisa drop pertanyaannya melalui YouTube kita Pro4 Palembang atau juga bisa melalui aplikasi kami RRI Digital. Untuk itu juga bisa melalui line telepon di 0711-351-56 atau di WhatsApp di 0897-788-4884. Baiklah, kalau begitu pendengar, tanpa berlama-lama kita akan berkenalan terlebih dahulu bersama Kak Sekar Kumala Hayati selaku owner dari Kumala Space. Halo, selamat siang Kak Sekar.
1: Selamat siang Kak.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini Kak Sekar?
1: Alhamdulillah baik hari ini.
0: Alhamdulillah ya. Baik ya. Berkesempatan nih sama Cik Mita ngobrol tentang Kumala Space tentunya hari ini, dan juga tentang tema kita iyalah dari workshop ke ruang pemulihan Kumala menjadi teman healing kamu. Nah Kak Sekar, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi nih tentang Kumala Space, mungkin Kak Sekar boleh kenalan dulu sama pendengar Pro4 dari Palembang. Silakan Kak Sekar.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Mita sebelumnya untuk kesempatannya. Hai semuanya, kenalin, nama aku Sekar Kumala Hayati. Teman-teman bisa panggil aku Sekar. Aku saat ini domisili di Palembang dan running startup workshop Kumala Space kayak gitu.
0: Oke, ini dari tahun berapa nih Kak, kalau boleh tahu Kumala Space sudah ada?
1: Kalau Kumala Space itu sendiri udah ada dari Juni tahun kemarin ya, tahun 2025, dan Juni kemarin baru anniversary yang pertama nih.
0: Wow, keren nih, baru anniversary yang pertama. Nah, kira-kira kenapa nih Kak Sekar akhirnya memilih untuk terjun ke dunia event organizer ya? Berarti di sini ya, event organizer dan juga akhirnya membuka setahun loh, udah jalan setahun nih. Kenapa tuh Kak, awalnya tiba-tiba udah setahun aja nih dibikin Kumala Space ini Kak?
1: Oke, sebenarnya awal kali bikin workshop Kumala Space itu karena dari kebosenan ya Kak, karena kerja dari jam 7 sampai jam 4 setiap hari, dan tipikal Gen Z pada umumnya lah ya, kita perlu sesuatu yang refreshing kayak gitu. Dan Sekar pikir apa kegiatan yang bisa bermanfaat untuk banyak orang dan bisa bantu juga Gen Z-Gen Z ini yang pada burnout untuk temuin lagi kebahagiaan di kehidupannya.
0: Oke, gitu. Berarti sebelumnya sudah ada ini nggak sih Kak, ada pengalaman-pengalaman di dunia event organizer nggak sih Kak Sekar?
1: Ya kalau untuk pengalaman di event organizer, sebenarnya saya itu tergabung di komunitas Gencar, itu beasiswa dari YBMPLN. Jadi kami di situ sering bikin event-event dan di situ banyak banget ilmu event organizer yang aku pelajarin Kak. Jadi Sekar rasa ilmu-ilmu yang Sekar dapetin di situ bakal bisa banget diimplementasiin di Kumala Space ini kayak gitu.
0: Oke, berarti memang dari komunitas dulu ya, terus sering bikin event, akhirnya memilih untuk membuatlah Kumala Space ini atau mendirikan Kumala Space. Nah, kira-kira untuk healing ya pastinya tadi ya, latar belakangnya dari awal untuk healing, bantu teman-teman Gen Z untuk healing melalui Kumala Space. Nah, kenapa memilih nama Kumala Kak? Selain memang Kumala nih kayaknya Mita lihat dari nama tengah Kak Sekar ya.
1: Bener banget.
0: Kumala. Apa ada filosofi-filosofi lain Kak untuk Kumala ini sendiri?
1: Oke, kalau dari namanya sendiri sebenarnya agak narsis ya dari nama tengah nama saya sendiri. Kalau Bapak saya bilang Kumala itu artinya pencerah kehidupan. Jadi saya ngangkat dari nama Kumala itu, berharapnya Kumala Space itu bisa menjadi cahaya cerah untuk teman-teman yang kehidupannya lagi suram atau langsung merasa gelap kayak gitu. Kumala bisa hadir untuk mencerahkan kehidupan teman-teman semua gitu. Sesederhananya balik ke mereka punya tempat untuk kembali menemukan diri mereka yang suntuk kayak gitu.
0: Oke, berarti ada doa juga ya di balik nama Kumala ya.
1: Bener banget
0: Kak Sekar ya. Selain dari nama tengah yang kata Kak Sekar kayaknya agak-agak nyentrik nih ngambil nama sendiri, tapi memang ada doa di dalam nama Kumala ini. Nah, bener. Ini kan udah anniversary 1 tahun nih Kak. Event apa aja sih sebenarnya yang sudah dikerjakan oleh Kumala Space Kak?
1: Oh, oke. Okay. Untuk event-event yang sudah Kumala Space kerjain itu, kita di ada semacam rumble-nya, jadi ada psikologi, kemudian ada workshop yang bikin kerajinan, ada beauty class juga, dan kita collab sama Wardah. Terus kita juga ada layanan psikologi untuk teman-teman yang butuh teman untuk bercerita. Terus kita juga pernah menghandle acara dari teman Kumala yang mau rilis produknya kayak gitu kan. Sejauh ini lebih kurangnya Kumala itu sudah ada beauty class yang tadi kayak Sekar jelasin, terus kegiatan psikologi yang terbaru itu kemarin kita udah ngadain Zintech Healing Kak.
0: Okay.
1: Jadi pakai metode pengenalan emosi, stres, kemudian mereka stres relief-nya dengan membuat gambar-gambar kayak gitu. Lebih tepatnya Kumala konsennya 1 tahun ke depan mau lebih ke workshop yang di lead oleh psikologi kayak gitu Kak.
0: Berarti memang benar-benar membantu teman-teman Gen Z ya.
1: Bener banget Kak.
0: Menjadi jawaban semua kegelisahan teman-teman Gen Z nih. Nah Kak, sekarang kan kita angkat temanya hari ini dari workshop ke ruang pemulihan. Nah Kumala menjadi teman healingmu. Nah jadi kan program-program dari Kumala tadi kan Kak, sudah ada yang bersama psikolog juga, terus juga ada beauty class. Ini memang kelasnya teman-teman menghilangkan stres, healing lah dari padatnya kerja. Terus tiba-tiba Sabtu minggunya bisa ikut workshop bersama Kumala Space. Nah kan dari tema kita ini adalah dari workshop ke ruang pemulihan. Kalau untuk Kumala sendiri, apa sih Kak makna dibalik tema ini Kak, dari workshop ke ruang pemulihan? Biasanya feedback dari teman-teman yang ikut workshopnya Kumala ini seperti apa Kak?
1: Oke, okay. Thank you Kak untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk temanya sendiri, kenapa Sekar ngangkat tema ini? Karena sebetulnya balik lagi ke rebranding Kumala di 1 tahun ke depan, itu kita bakal fokus ke psikologi menemani teman-teman yang burnout sama kerjaan mereka. Nah di ruang pemulihan ini teman-teman tuh sering lupa banget kalau pemulihan itu dimulai dari menyadari atau memahami bahwa kebutuhan dirinya tuh apa. Jadi tahu dulu psikisnya mereka seperti apa, baru healing yang seperti apa yang mereka butuhkan kayak gitu. Nah, diharapnya Kumala Space itu

bentar, tapi mereka menemukan betul permasalahan yang mereka rasakan tuh sebenarnya apa sih, apa yang mereka butuhkan di untuk menjalani keharian berikutnya gitu. Apakah mereka burn out karena capek banyak kerjaan,

0: edukasi bagaimana cara mereka untuk tetap stabil secara emosional sehingga masuk kerja itu dia bisa lebih fokus lagi.
1: Okay. Jadi jadi memang memaling apa sangat-sangat membantu teman-teman ya Kak ya, yang kayak capek gitu kan. Jadi yeah. Seninnya kerja lagi udah happy lagi. Kedepannya satu tahun kedepannya itu akan dikerjakan oleh Kumala Space.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Nah, Kak Sekar, ini kan pastinya akan banyak workshop-workshop yang dilakukan oleh Kumala Space dan juga bekerja sama bersama dengan beberapa vendor ya pastinya. Nah, kalau untuk Kak Kumala sendiri nih, ketika workshop diselenggarakan, ada juga seminar di dalamnya, untuk feedback dari teman-teman sendiri Kak, itu seperti apa Kak? Kalau memang lagi open registrasi nih, itu feedbacknya seperti apa sih Kak? Untuk teman-teman Gen Z yang menginginkan ikut workshop-workshop kayak yang diadakan oleh Kumala Space ini.
0: Oke, okay. Kalau untuk feedback dari teman-teman itu, di Kumala itu kami biasanya nanyain dulu gimana perasaan mereka selama satu minggu kebelakang di awal event. Ketika itu, setelah event selesai, kami tanyakan kembali bagaimana perasaan mereka. Lebih validnya, mereka biasanya kami sediakan kertas untuk refleksi diri terlebih dahulu, Kak. Jadi di awal kita tahu ekspektasi mereka di event kita tuh apa dan bagaimana kondisi emosional mereka, sehingga kita ketika komunikasi dengan teman-teman Kumala tuh bisa kita sesuaikan kayak gitu.
1: Oke, okay. Berarti memang menyesuaikan kebutuhan dari teman-teman Kumala sendiri ya. Bener kayak banget, di acara Kak. Ini. Oke, okay. Kak Sekar, kita break dulu sebentar ya. Nanti kita akan kembali lagi dan dulu pendengar Perempat dari Palembang, jangan lupa kalau punya pertanyaan di drop di WhatsApp, di komen YouTube juga boleh, silakan. Nanti kita akan tanyakan langsung bersama Kak Sekar selaku owner dari Kumala Space. Tetap bersama kami di Perempat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik tak tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, balik lagi kita di teras UMKM ya. Masih bersama Cik Mita di sini dan juga Kak Sekar selaku owner dari Kumala Space dengan tema dari workshop ke ruang pemulihan Kumala Teman Healingmu. Nah, pendengar, kita masih menunggu WhatsApp, telepon, komen masuk ya, karena kita bakal langsung tanyain sama Kak Sekar pada siang hari ini. Tapi sembari menunggu, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Kumala Space nih bareng Kak Sekar. Kak Sekar, kita lanjut lagi ya membahas tentang Kumala Space, yang mana sudah 1 tahun bersama dengan teman-teman Kumala, dan juga pastinya event-event yang dikerjakan oleh Kumala Space juga sudah banyak, dari beauty class, terus juga healing bersama psikolog dan yang lain-lain. 1 tahun ke depannya juga Kak Sekar sudah merancang acara-acara yang akan dilaksanakan sama Kumala Space. Nah, sebelumnya ini muncul pertanyaan nih Kak Sekar dari aku pribadi. Biasanya nih kan teman-teman tuh dari event organizer tuh banyak yang ngeklaim bahwasanya satu kegiatan atau satu event ini bisa membantu menjadi healing buat benar-benar kesehatan mental seperti kata Kak Sekar tadi. Nah, gimana sih Kak Sekar sebenarnya kita bisa membedakan antara healing yang memang benar-benar membantu untuk kesehatan mental kita dengan cuman yang menjadi sekedar pelarian aja dari masalah nih, gak benar-benar kasih feedback seperti kata Kak Sekar tadi, kayak 1 hari aja nih happy-nya, setelahnya kita balik terpuruk lagi. Itu seperti apa sih Kak Sekar cara membedakannya?
1: Oke. Ya, terima kasih Kak Mita untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk bedanya sendiri, manakah apakah kita tuh benar-benar healing ya? Apa kita cuma pelarian aja? Itu sebenarnya bukan proses yang kilat, Kak. Jadi ada kesadaran terlebih dahulu dari individu masing-masing untuk tahu nih apa kebutuhan dia sebenarnya. Nah, di Kumala ini dia posisinya adalah membantu teman-teman itu untuk mengenali dari pribadi mereka sendiri maksudnya. Karena untuk healing itu lahirnya dari kesadaran dari diri sendiri, Kak. Tidak mungkin kita bisa bantuin orang yang belum menyadari dirinya itu seperti apa. Dan Kumala itu bantu dengan menyadari kebutuhan awal mereka itu seperti apa. Sejauh ini yang Kumala dapetin dari teman-teman Kumala, sebagian besar dari teman-teman Kumala setelah dari Kumala itu memang bukan langsung happy yang permanen, Kak.

0: tahap awalnya tadi kayak
1: okay.
0: gitu.
1: Oke, Kak Sekar, kayaknya kita terima dulu teleponnya ya, dari tadi bunyi-bunyi terus okay. nih. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, iya, dengan siapa di mana ini?
2: Saya dengan Tajudin dari Minahasa.
1: Wah, jauh nih Tajudin ya di Minahasa. Ada pertanyaan siang ini untuk di teras UMKM bersama Kumala Space?
2: Ya, ini pertanyaannya sebenarnya di luar topik. Bisa nggak kira-kira?
1: Apa dulu nih pertanyaannya? Kalau bisa dijawab, bakal dijawab. Tapi kayaknya kalau nggak bisa, bakal kita skip ya.
2: Oke, okay, dua pertanyaan singkat. Apa? Siapa nama narasumbernya ini namanya?
1: Kak Sekar.
2: Ini Pak. Siapa?
1: Sekar.
2: Oh ya, Sekar. Kalau boleh tahu Sekar ini usianya berapa dan apakah masih sekolah, itu aja deh.
1: Oke. Okay.
2: Makasih Cinta, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pasti udah gak sekolah dong. Oke, okay. Mungkin silakan Kak Sekar mungkin bisa ditanya, jawab.
0: Kak siapa tadi namanya?
1: Siapa ya tadi? Siapa ya? Di Minahasa deh.
0: Dari Minahasa ya Kak. Sebelumnya Sekar udah umur 24 tahun Kak. Tahun ini baru di November nanti 25 tahun. Jadi udah gak sekolah ya. Iya, udah lulus kuliah 3 tahun yang lalu. Di tahun 2023 kita udah lulus Kak. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Emang biasanya dikira masih sekolah sih Kak.
1: Iya kan, aku kira juga masih sekolah nih gitu. Atau masih kuliah. Kak Sekar sendiri tapi di ini kan sudah 1 tahun nih, event juga udah banyak tahun 1 tahun ke depannya sudah ada planning lah untuk event-event selanjutnya. Kira-kira Kak Sekar kalau kita lagi di Kumala Space nih sama teman-teman yang mungkin kayak kata Kak Sekar tadi kan dari latar belakang dari kestresan yang berbeda-beda dari untuk dari tingkatan-tingkatan stresnya tuh pasti beda-beda, bebannya beda-beda. Nah, di Kumala Space tadi di awal sesi kata Kak Sekar akan cerita dulu nih, walaupun memang gak semuanya bisa kita atasi, tapi masalah global lah yang bakal kita bahas di workshop yang dilakukan oleh Kumala Space. Nah, kalau dari kegiatan Kak, per kegiatan workshop dari Kumala Space sendiri itu bisa menampung berapa audiens sih Kak? Kalau event-event kayak Kumala Space?
0: Oke, disclaimer dulu sebelumnya. Jadi ketika Kumala itu bikin event itu udah ada tema besarnya. Jadi apakah bahas stres Kak atau overthinking Kak atau apakah, sehingga audiens yang masuk itu biasanya terputar-putar dari tema itu sendiri. Kalau untuk audiensnya itu kita ada sesuai dari jenis eventnya Kak. Jadi kita ada event di alam, itu kita biasa buka sampai 50 orang. Jadi itu lebih kayak ke mereka pun cerita gak begitu dalam. Jadi cuma ditanya perasaannya selama 1 minggu terakhir, kemudian masuk ke sesi memang pembahasannya apa saat itu. Contohnya kemarin di bulan kemarin kami ada regulasi emosi. Jadi di event itu mereka sesi ceritanya cukup di perasaan yang mendominasi apa di seminggu itu. Baru nanti masuk sesi regulasi emosi itu kayak gimana. Nanti ada sesi 2-3 orang untuk ceritain case dia kalau mereka berkenan, baru dibahas di rame-rame kayak gitu. Terus juga ada jenis event yang kita tuh memang dibatasin Kak, 10 orang. Jadi iya, jadi lebih dalam lagi untuk mengenali masalah mereka kayak itu. Contohnya kemarin hari Minggu kami udah laksanain healing, skate healing dengan garis itu. Jadi itu udah ada 6 orang. Jadi pembahasannya tuh jauh lebih deep lagi. Jadi mereka bisa cerita satu orang tuh kayak 10-15 menit. Nanti teman-temannya juga ikut bantu ngasih support kayak gitu. Karena ternyata banyak dari orang-orang itu, teman-teman Kumala tuh yang ngerasa sendirian dan gak ada temennya kayak gitu Kak. Ketika mereka cerita di event kita, ternyata teman sebelahnya juga punya case yang sama kayak gitu. Jadi bisa saling support juga, ada psikolognya juga di situ. Jadi setidaknya ada ketenangan lah dari mereka. Walaupun memang untuk capai target betul-betul healing atau betul-betul sembuh itu dia harus ada lanjutan lagi kayak gitu. Tapi setidaknya bisa mengurangi dia pulang dari event udah gak terlalu overthinking banget atau gak terlalu stres lagi.

0: kayak gitu kak. Jadi berdasarkan jenis eventnya tuh kayak gimana dulu sih kak?
1: Oke. Berarti dalam setiap kegiatan ada ini ya kak, kayak pos-posnya gitu. Kayak kalau kegiatan yang semi privat mungkin bisa 10 orang. Cuman kayak kata kak Sekar tadi, yang lebih deep lagi, waktunya juga lebih panjang untuk teman-teman saling cerita di situ. Nah, di setiap bulannya Kumala Space bisa bikin berapa event sih kak sebenarnya?
0: Oke, kalau Kumala Space itu di tahun kemarin kak, kita satu bulan itu bisa 3-4 kali. Targetnya di tahun setengah tahun sampai akhir tahun nanti kita mau coba setiap minggu itu ada event kak, jadi full kayak gitu rencananya.
1: Amin ya. Balik lagi ke orangnya ya, bisa nggak nih kayak capek nggak kitanya sebenarnya ya kak ngadepin teman-teman yang mungkin dengan semua permasalahannya. Ke kitanya juga kita harus nerima banyak sekali cerita-cerita yang masuk. Nah, Kak Sekar, kalau di Kumala Space kan setiap event pasti akan ada feedback nih sama teman-teman. Nah, kalau mungkin nantinya nih link dengar siaran kita nih pengen bikin event sama Kumala Space, itu seperti apa sih Kak skemanya? Oh. Atau kayak ada HTM-nya Kak, atau ada jalin kerjasamanya seperti itu?
0: Oke. Sebelumnya kalau untuk kolaborasi kita open banget ya kak. Nah untuk model kolaborasinya itu nanti bisa kita sepakatin. Kita ada beberapa pilihan kolaborasi seperti apa dan kesepakatannya seperti apa. Tapi sejauh ini kita biasanya kayak sharing HTM atau free, karena benar-benar mau volunteer atau ngasih dampak lebih besar ke teman-teman yang lain kayak gitu.
1: Oke. Berarti kayak ada ini dulu ya kak, proposal masuk dulu ya.
0: Sebenarnya bisa langsung chit-chat aja langsung WA aja.
1: Karena emang ini ownernya sekaligus emang kepala pecong ngejiwang Palembang tuh ya. Jadi langsung ngechatnya ke Kak Sekar yang chat-chat.
0: Sebenarnya ada timnya kak kami, jadi nggak cuman Sekar sendiri. Jadi ada beberapa tim yang bekerja di belakang Kumala Space kayak gitu. Jadi ada PIC-PIC-nya sebenarnya. Okay. Gitu.
1: Tapi untuk kegiatan-kegiatan semacam bersama komunitas itu biasanya free kak? Atau komunitas-komunitas atau mungkin ada HTM-nya juga gitu sama komunitas? Misal kan di Palembang banyak sekali nih komunitas yang bergerak kayak sama anak-anak muda seperti itu. Itu ada HTM-nya juga kak bersama Kumala Space atau kayak kata Kak Sekar tadi tergantung kegiatannya gitu.
0: Iya betul. Kalau sejauh ini dengan komunitas itu kita ada yang free juga ada yang berbayar karena sesuai kesepakatan tadi sama tujuan dari acara ini apa kayak gitu. Apa untuk edukasi atau memang komersil? Nah itu baru bisa dikomunikasiin. Tapi sejauh ini untuk collab nya tuh masih seputar sama brand sih kak. Jadi kalau untuk komunitas mungkin kita support kayak ikut partisipasi kayak ikut di festival bulan Juni kemarin di Bunda Palembang itu jadi fasilitatornya, informannya. Jadi di situ kita ngisi acara kayak gitu kak, bikin acara yang di share sama festival bulan Juni kayak gitu. Jadi ada collabnya.
1: Ada collab-nya, baik. Berarti memang dari teman-teman juga akan selalu ada kegiatan ya. Apalagi kayak kata Kak Sekar nih, di 6 bulan terakhir ini satu minggu satu kegiatan kalau bisa ya. Tapi pastinya sudah ada PIC-PIC-nya sendiri kan kak di Kumala Space ini. Berarti sudah gak kerja sendirian dong ya, udah ada teman-temannya, ada timnya ya. Jadi kayak kamu mau kerja sama-sama Kumala Space juga udah gak diragukan lagi karena udah ada timnya. Jadi bisa dihandle bareng-bareng sama Kumala Space. Nah, Kak Sekar nih, ini kan pastinya kalau kita sebuah event banyak orang-orang yang takut nih bercerita. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Tapi nggak mau disebutin namanya. Apakah ada rasa aman kak atau safe space untuk kita yang mau cerita tanpa ada rasa untuk dihakimi, katanya. Oke. Kayaknya nih mau gabung ya, gabung di workshopnya Kak Sekar tapi takut dihakimi. Ini gimana nih Kak Sekar?
0: Sebelumnya kami tuh setiap sebelum teman-teman ceritain masalah mereka itu, kita ada disclaimer dulu untuk ngingetin teman-teman untuk enggak ngejudge dan menggunakan kata-kata yang suportif kayak gitu. Dan di Kumala sendiri kita enggak ada beban harus cerita langsung di depan banyak orang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman enggak mau cerita, enggak mau sharing perasaannya atau pengalamannya itu, kami menghormatin banget. Jadi kayak aku cuman mau datang hari ini, aku cuman mau dengar, itu boleh banget Kak. Jadi enggak ada paksaan kayak kamu harus cerita gitu. Enggak juga kayak gitu.
1: Oke, berarti enggak cuman dijudge, enggak akan dijudge ya. Intinya kamu cerita enggak akan dijudge karena memang udah ada ruang aman, yang mana tadi dari Kumala Space juga udah notice bahwasanya enggak boleh ada kata-kata yang bersifat ngejudge orang ya, harus dijaga kata-katanya ya.
0: Iya, terus kami juga ada peraturan tambahan, gak boleh nanya informasi pribadi sesama peserta.
1: Oke. Jadi cuman cukup sampai ketemu di sana selesai.
0: Iya betul.
1: Gak boleh itu ketukeran kontak WhatsApp.
0: Itu pribadi mereka masing-masing. Kalau misalkan
1: siapa tahu kan ceritanya sama, relate, jadi kayak mau adu nasib gitu. Oke. Kak Sekar, kita break dulu lagi sebentar. Nanti sembari kita tunggu-tunggu deh yang mau tanya-tanya dari WhatsApp, dari Instagram, dari WhatsApp, dari YouTube, dari aplikasi kami RR Digital. Nanti kita akan tanya langsung sama Kak Sekar. Mungkin kamu ada pengen ikut acaranya Kak Sekar juga boleh. Nanti di akhir acara kita akan kasih kamu informasi mengenai kontak person dari Kumala Space. Untuk itu tetap bersama kami di Perempatan dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Masih bersama kami di Teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.
1: FM Perumpat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, balik lagi kita di Teras UMKM, masih bersama Cik Mita dan juga Kak Sekar selaku owner dari Kumala Space, dengan tema kita dari workshop ke ruang pemulihan, Kumala teman healing kamu. Dan dulur-dulur pendengar Perumpat RRI Palembang, tadi kan kita sudah buka pertanyaan dari YouTube, RRI Digital, terus juga WhatsApp. Kali ini kita terima lagi pertanyaan dari WhatsApp nih, Kak Sekar. Jadi semacam dari teman kita anonim, sama tidak mau disebutkan namanya. Nah, ini katanya pertanyaan buat Kak Sekar nih, selaku owner dari Kumala Space. Katanya mau tanya nih Kak Sekar, katanya apakah ada perubahan positif nih yang bisa dirasakan oleh peserta setelah mengikuti program-program dari Kumala Space. Nah, ini kita tanya langsung ya Kak Sekar nih yang tahu, ada gak sih perubahan positif yang dirasakan oleh peserta ketika selesai mengikuti program-program di Kumala Space? Silakan Kak Sekar.
2: Oke, terima kasih Kak. Jadi untuk pertanyaan tersebut, jadi setelah mereka mengikuti kegiatan Kumala Space, alhamdulillah kita selalu dapat feedback baik ya. Dan itu berarti teman-teman Kumala Space yang ikut event kita itu mendapatkan dampak positif. Salah satunya ya, mereka ketika pulang dari event kita, dia bisa jauh lebih relax karena sudah tahu needs mereka tuh apa sebenarnya, kayak gitu. Udah tahu mereka tuh sebetulnya biang stresnya apa dan bagaimana cara mereka untuk ngerilis si stresnya itu sendiri. Dan alhamdulillah sejauh ini teman-teman ngasih feedback positif semua, kayak gitu.
1: Oke, berarti feedbacknya yang datang positif semua ya Kak ya, iya. Merasakan manfaatnya gitu. Kayaknya aku perlu ikut healing ini ya. Karena kesehatan mental sudah mulai terganggu nih. Karena banyak sekali faktor-faktor lain lah yang ngebuat kita tuh kayaknya stres, tiba-tiba asam lambung jadi naik.
2: Iya tuh, itu berkaitan juga Kak.
1: Iya kan, selain kurang tidur, terus juga kayak emang lupa makan, pikiran yang banyak, kayak lagi stres itu bisa juga bikin asam lambung kamu naik. Jadi kayaknya seimbangin lah ya antara kegiatan healing, terus juga punya teman cerita, intinya.
2: Bener banget.
1: Kalau di Kumala Space. Nah, ke depannya nih Kak Sekar, mungkin minggu-minggu depan akan ada seminar-seminar lagi gak sih dari Kumala Space Kak Sekar?
2: Ya kalau untuk kegiatan Kumala di Juli ini kita udah mau posting nanti di Instagramnya Kumala Space. Bakal posting hari ini ya. Nanti di tanggal 18 dan 19 kita ada event lagi. Jadi kalau untuk di tanggal 18 kita bakal hypno healing Kak.
1: Waduh, itu gimana tuh Kak, hypno healing? Mungkin teman-teman nih akan tertarik setelah dengar hypno healing itu yang seperti apa gitu kan. Nanti baru lari ke Instagramnya Kumala Space ya, untuk lebih tahu infonya. Gimana tuh Kak?
2: Kalau hypno healing sendiri berangkat dari teman-teman tuh kan kalau nanya kayak emang apa hasilnya dari ikut workshop psikologi kayak gitu. Nah, jadi kita mau hadirin langsung hypno healing, jadi ketika mereka ikut event kita dan pulang itu bisa langsung diterapin di kehidupannya mereka Kak, gitu. Jadi hypno healing itu kalau kata psikolog kita ya, dia bakal ngasih materi tentang kayak mana caranya untuk menghipnotis diri sendiri untuk jauh lebih terkontrol sama emosinya, atau kayak masukin kayak keyakinan-keyakinan dalam diri yang sehingga bisa betul-betul gerakin dirinya. Kayak contohnya kemarin sebenarnya pas kami regulasi emosi itu ada hypno healing yang kami masukin. Jadi peserta itu sampai ada yang katanya tubuhnya jadi jauh lebih ringan.
1: Oke.
2: Terus ada juga yang ngasih kabar kalau tidurnya jauh lebih tenang. Karena hypno healing itu kita langsung ngenain ke alam bawah sadar mereka kayak gitu. Mm-hmm. Afirmasi-afirmasi positif yang kita masukin ke sesi hypnohealing itu tadi, Kak.
1: Oke, berarti banyak afirmasi-afirmasi positif yang dimasukin di sesi itu ya, Kak.
2: Benar
1: ya.
2: Benar banget.
1: Waduh, jadi pengen ikut nih ya kan. Kalau waktunya pas nih enak sekali kita ikut ya. Itu biasanya di hari Sabtu dan Minggu, Kakak.
2: Benar, Kak. Kalau untuk hari Sabtu nanti dia eventnya kita lagi special pay as you wish, jadi bisa bayar seikhlasnya gitu.
1: Wih, untuk tahu informasinya nih Kak Sekar, mungkin teman-teman bisa kemana sih untuk tahu informasi-informasi event-event dari Kumala Space?
2: Ya, sejauh ini Kumala Space kerja sama-sama Mainusa ya Kak. Mm-hmm. Jadi website penyedia tiketin dan informasi event, tapi lebih mudahnya teman-teman bisa akses di Instagramnya Kumala Space, nanti langsung muncul. Mm-hmm. Kumala Space ya, informasinya bakal diupdate terus Kak.
1: Informasi bakal diupdate terus teman-teman ya. Jadi kamu untuk informasinya bisa ke Instagramnya tadi, Kumala Space.
2: Betul, Kumala
1: untuk,
2: Space.
1: Untuk info lebih lanjut bisa dilihat-lihat di sana. Untuk event di tanggal 18 ini juga sudah bisa diikuti. Akan diposting di medsos hari ini ya. Jadi teman-teman di rumah yang lagi dengerin kita mungkin pengen healing sehat, itu bisa ke Kumala Space. Nah, terakhir Kak Sekar, harapannya untuk Kumala Space ke depannya ini seperti apa sih Kak Sekar?
2: Kalau ngomongin harapan kayaknya banyak ya Kak.
1: Bener sih, kita kan selalu berharap ya. Iya. Banyak loh. Iya, iya.
2: Jadi kalau untuk harapannya sendiri, Kumala bisa jauh lebih banyak bermanfaat buat teman-teman, khususnya Gen Z yang mulai ngerasa burnout dan hilang jati diri. Mm-hmm. Sebenarnya bukan Gen Z aja, semua teman-teman profesional yang lagi stuck sama kerjaannya, capek sama identitas dirinya yang hilang atau stres yang berkepanjangan, Kumala berharapnya bisa jadi teman healing dan teman bertumbuhnya teman-teman. Berharapnya nanti kedepannya Kumala bisa jauh lebih

0: seputar UMKM juga siang hari ini. Dan tentunya acara ini bisa ditonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang. Cimita ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung dan bertanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
2: Rumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Mancek bicek, tak kemana? Mampir di Rumpat. Segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae. 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 12 lewat 10 waktu Indonesia Barat.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini baik.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebae, peh, denger ke yang ini.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodolor masih dengan Cik Mita di sini dengan informasi siaran edukasi terhadap pelaku industri ya. Yang mana di sini Cik Mita nak bahas tentang strategi pengembangan produk kreatif bernilai tambah di era digital saat ini. Jadi di era digital saat ini sudah mengubah cara pelaku industri kreatif ini menciptakan, memasarkan dan menjual produknya. Jika kalau dulu pemasaran ini cuma ngandel ke toko fisik bae atau promosi dari mulut ke mulut, tapi media sosial saat ini menjadi salah satu platform digital yang ngebuka peluang yang jauh lebih luas. Jadi kondisi ini ngebuat kesempatan bagi pelaku industri kreatif ini untuk bisa ningkat ke kreativitasnya dan juga ningkat nilai tambah produknya agar mampu bisa bersaing di pasar lokal. Jadi sebelum kita ke pasar lokal, nasional maupun internasional, kita perlu nian mengenali keunggulan produk kita dulu. Terus juga kita bisa membangun identitas merek atau branding terlebih dahulu dulu. Dan juga kita bisa memanfaatkan media sosial secara maksimal untuk memperkenalkan ke produk-produk kita ini. Nah, dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang pasti tahu kan banyak sekali manfaat dan strategi yang bisa kita lakukan kalau kita memanfaatkan media sosial secara maksimal. Mulai dari ngebuat foto dan video produk yang menarik, mengunggah proses pembuatan produk, berbagi edukasi dan tips, menggunakan fitur siaran langsung dan juga berinteraksi dengan pelanggan melalui komentar dan juga pesan. Nah, jadi penjualan melalui marketplace dan platform digital ini sangat-sangat bermanfaat untuk dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, apalagi yang nak mulai memasar ke produk-produknya.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, payo kita bergeser ke Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti bersama siaran Budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta bersama dengan RRI Surakarta.

0: kabar Brite jam 13.
1: Abang Bob, PT Transportasi Jakarta ngegelar Jakarta Sky Fun Run 2026 di jalur layang koridor 13 sebagai ajang olahraga yang mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui pengelolaan sampah dan pengurangan emisi. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Velvizon Yuza, mengatakan kolaborasi dengan berbagai mitra berhasil mengumpulkan 138,1 kg sampah terpilah yang berkontribusi pada penghematan energi dan penurunan emisi karbon. Pada pelaksanaan acara, penggunaan 10.000 gelas pakai ulang juga berhasil mengurangi sampah plastik sekali pakai dan mencegah emisi karbon secara signifikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade seni budaya digelar di Desa Adat Beda Bali sejak 10 Juli hingga kemarin sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-34 Lembaga Pengkreditan Desa Adat Beda. Bendesa Adat Beda Inyoman Amaya mengatakan kegiatan bertema Nangun Kerti Jagat Bali tersebut menjadi wadah memperkuat keharmonisan masyarakat sekaligus melestarikan seni, adat, dan budaya Bali. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandanya yang gini ya,
2: Mas yang gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus. Rasa tak ono alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joditya ya, di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Ada Ayah Joditya di hari ini, hari Senin ya. Hari pertama anak sekolah, gimana pendengar Perempat, pemirsa RRNet, jedar-jedornya, gedebak-gedebuknya, ngantrin anak sekolah, namunin anak sekolah biar dapat duduk di depan, udah biasa banget itu kita, Dan hari ini Ayah kagak sendirian, Ayah barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat
2: Kabar sehat selalu Bang Jo.
1: Siap deh. Di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy?
2: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai padat lagi ya.
2: Mulai rame lagi nih, apalagi pas hari Senin nih Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
2: Di situ gimana Bang Jo? Apa rame juga kah?
1: Rame. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini pada buru-buru itu anak sekolah. Tanya mau ngapain? Ya biar dapat duduk depan enggak.
2: Oh, gitu ya. Wah, ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan, keramaian di Jakarta
1: kota. Betul. Iya, soalnya kita pasti kalau hari pertama sekolah tahun ajaran baru kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya.
2: Benar.
1: Siap deh, Mas Roy. Ini daripada kita ngomongin sekolah, kita ngomongin budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini temanya apa nih, Mas Roy?
2: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ini warisan virtual nih, Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi, Bang Jo.
1: Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Nah, hadir ini atau via telepon atau via online?
2: Ini sudah hadir di
1: studio. Sudah hadir, siap.
2: Bersama kita di dalam studio Pro 4, Bang Jo. Siapa bersama kita? Ada Dr. Sawitri SSN M.Hum. Beliau adalah sosok kepala lab budaya dan budaya Univet, dan juga ketua sanggar Ngerumat Budaya.
1: Begitu nih Bang Jo. Siap. Assalamualaikum. Selamat siang ya, Ibu. Banyak ya.
2: Kita sapa dulu ya Bang Jo ya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang Mas.
1: Siang. Sehat ya Bu ya.
3: Ya.
1: Iya, siap. Ini agak putus-putus ya suaranya Bu Sawitri ya, Mas Roy ya. Siap, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih nanti. Tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy. Nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya, terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana gitu ya. Monggo Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
2: Baik, ya, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Wah, terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus woro-woro di jalan, lalu ada mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
3: Selamat siang Mas Roy.
2: Wah, kabar sehat, kabar baik ya Ibu Sawitri.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, ini menarik ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya Ibu ya. Nah, mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Ibu Sawitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual. Nah, sejatinya ini seperti apa ini Ibu? Sebagai pengantar kita ya Ibu ya.
3: Ini memang lagi luar biasa nggih, bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global, kita ngarani era digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga. Tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
2: Nah,
3: yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain sampai kereta dan lain-lain. Bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku, seperti itu nggih. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif? Nah, ini nanti yang memang kita paparkan. Nah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
2: visual,
3: akan melihat
2: ya.
3: Gitu, gitu. Contoh, gini, kemarin di malam satu suro, benar yang dikatakan Mas Roy, Dek Ben itu arek gawe pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu ya, story HP, kita kemasukkan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu ya, ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang anu organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan nge-push hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirap itu, bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke Mas Roy. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000 tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT. Kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT dan anak-anak sekolah. Dan saya tanyakan, panjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam Mas Roy. Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP nggih. Terus yang paling penting juga ternyata mereka kenapa kok anak remaja tertarik? Tapi memang jawabannya klise Mas.
2: Seperti apa ini Bisa Fitri?
3: Lah ini terkait fitur ya. Ibu, saya ikut kirap ini nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu. Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
2: Nah,
3: inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topom bisu, kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka, itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu, ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
2: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak masyarakat.
3: Bisa mengundang banyak juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh. Saya juga ingin melihat maknanya. Apakah itu?
2: Ya?
3: Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati. Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Lah dari itu Mas, dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia ngarani nge-vlog.
2: Nge-vlog
3: terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Lalu saya di beliau juga bilang gini, Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton, lah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan mas dan kuat, terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirab. Nah dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah dengan cara itu terjawab dulu mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah tetapi di balik itu mas, bahwa istilahnya jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel. Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
2: Oh ada setan? Gimana ini? Setan?
3: Maksudnya di HP-nya.
2: Oh di HP-nya ada setan.
3: Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah, kita sebagai orang tua juga pendidik praktisi, ini PR besar mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita, bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
2: Nah, bisa lebih tahan,
3: lebih tahan lama daripada aman. Hanya kita datang. Nah, kita datang ke keraton baru indah fotonya hilang misalkan. Nah. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
2: Bisa Fitri ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita.
3: Itu pembuka.
2: Bagaimana nih Bang Jo?
4: Semakin penasaran tidak?
1: Makin penasaran nih nanti. Kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Sawitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRNet, kalau mau menghubungi Pro 4 Surakarta nomornya berapa ya, Mas Roy?
2: Bisa di telepon seluler 0271-638-145.
1: Oke.
2: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 08952-08952-44.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Oke deh, kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri. Nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih.

0: Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, dan juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Po ya. Sebentar ya. Pak Lutfi, mohon maaf kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro 4 Surakarta. Pak Lutfi, mohon maaf kita close dulu ya untuk telepon WhatsApp-nya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro 4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya.
2: Iya. Gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh, kita coba dulu ya.
3: Selamat siang Suara
4: Selamat
3: Budaya.
4: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria. Dari Cik mana ini?
4: Jakarta Selatan.
3: Baik.
4: Halo, ganteng Mas Roy.
3: Wah, terima kasih Cik Gur.
4: Halo Jakarta, Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Cik Guria, silakan. Mana pertanyaannya, silakan. Silakan Cik Gur.
4: Ibu Sawitri, Bu, ini dengan Cik Guria ya, Bu.
3: Iya. Yeah.
4: Sekali di sini. Ibu pakainya merah berani ini, terlagi hari kemerdekaan, Bu.
3: Baik.
4: Salam kenal ya, Bu ya. Pagi ini Ibu siapa nih enaknya?

0: identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya, Bu ya? Hmm. Nah, pertanyaannya, Bu. Seperti apa ini, Bu, pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual, ya, pengalaman imersif realitas, apa namanya, virtual atau VR, itu satu, Bu. Nah, yang kedua, aset digital dan pemodelan 3D, itu apa, Ibu? Yang terakhir, tiga, kecerdasan buatan AI. Itu saja pertanyaan, Ibu. Jadi, terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan, ya, Mas Roy, Bang Jojo. Ini dari Cijuri,
1: ya, di Tepet Jalan Pasar. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya. Tiga ya langsung ya, Cegu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar perempat pemirsa RRT boleh satu atau dua saja ya, gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo, silakan Ibu Sawitri.
2: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Sil nih.
3: Ada Mas Jo.
2: Mas Jo gitu nggih, terkait dengan warisan virtual. Tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG seperti itu. Nah, ini saya tambahi juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Itu bahwa kita jalan-jalan ke Keraton Jogja tapi sebenarnya kita di kamar. Seperti itu nggih. Nah, terus yang kedua juga ada AR filter yang kita katakan foto pakai mahkota si singa raja, tetapi apa? Itu di Instagram sama TikTok kayak diedit kayak gitu
3: nggih. Ada filternya.
2: Terus ketiga ada game edukasi juga Mas, main game petualangan di Kerajaan Majapahit. Lah, itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit, tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh Mas, bisa diputar di HP juga itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap, Bang, tadi pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga, Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga Mas, dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh Mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya saya juga tidak puas Ibu.
3: Oh, kurang puas ya Bu ya.
2: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri misalkan ke candinya itu, menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus saya datang sendiri ke keraton, Keraton Solo, Keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
3: Plus minusnya nah,
2: gitu loh lah. Ini yang kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih Mas. Tetap kita pakai virtualnya itu, dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan memiliki manfaat. Tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini Mas, tapi hambar Ibu.
3: Oh, tapi ini
2: hasil
3: kurang.
2: Penelitian gini. Ini hambar Ibu, tadi saya tidak ngoyo-woro saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam. Ternyata dari banyak ya anak remaja tadi yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum mengatakan, "Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar." Neng museum nek enggak istilahnya melihat langsung itu bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata neng hati juga enggak puas juga. Kita ke candi Cetok, ke candi di Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu Mas. Lah inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik. Tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
3: Nah, berarti saling melengkapi begitu ya.

0: itulah
1: ya,
0: yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya, kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek arani rasa puas nanti Mas.
1: Kurang,
0: nah, itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang, apa bener Lawang Sewu?
1: Nah,
0: walaupun secara virtual kita wis lihat ya Mas, wah bener wis 360 derajat. Eh tiba ini raning kono kuwi selfie, bener-bener itu memang Lawang Sewu tenan. Kok ya ora mantep.
1: Nah, kurang marem
0: ya. Itulah ya Mas, yang ini yang memang anu kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara yang memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga Mas, antara aku pilih yang mana.
1: Gitu baik, ya. Begitu. Nah, Cek Guru ya, semoga terjawab. Iya,
2: kami tidak terjawab ya. Sudah terjawab ya Cek Guru ya, siap deh. Siap, ini sudah apa namanya, ada yang mau telepon juga ya di 021-350-4510. Coba kita angkat dulu, loh mati teleponnya, oke boleh. Silakan coba lagi ya, buat Abang Po yang mau telepon, pendengar Pro 4, pemirsa RN, kalau mau menghubungi boleh di 021-350-4510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsApp-nya, ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini apa yang namanya mau bertanya ya. Sebentar ini tadi panjang sekali soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi panjang. Ya. Jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya, siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya, siap. Itu kita tahan dulu ya, mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy, ini ada telepon, soalnya kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Iya, nggak sabar gitu langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya ini Pak Haris.
3: Baik, langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri.
0: Iya.
3: Ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
0: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD, itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmonikan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita bisa
3: ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa langsung.
0: Ada, ya, dan itu di prodi kami sudah ada dan kami terapkan. Itu salah satu contoh.
3: Contohnya.
0: Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kami, itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Univet Mas.
3: Nah
0: yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual, saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya Mas. Karawitan.
3: Nah,
0: karawitan sekarang tidak harus kita itu, maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
3: Oh, berarti ada yang gamel itu pakai
0: ya,
3: HP.
0: Sudah ada, sudah, dan itu sudah kami terapkan di prodi kami.
3: Baik.
0: Itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
3: Virtual berarti gambarannya kalau alat musik enggak usah usung-usung alatnya.
0: Masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing Mas. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya. Seperti itulah.
3: Begitu.
0: Itu seperti itu Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung gitu.
3: Baik, untuk menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut Bu
0: Sawitri? Sekarang kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah mereka pakai digitalisasi semua kan. Tapi memang belum maksimal. Gitu. Maaf, contoh aksara Jawa. aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua, buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga, walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
3: Sudah mulai, berarti ya, ada arah ke sana ya. Ya.
2: Mungkin step by step kali ya Bu ya.
0: Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun Mas. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak, kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus yo langsung memegang bukunya, karena sudah ratusan tahun nek ngarani kriwil.
3: Kriwil itu pakan rayap itu ya.
0: Ya itu makanya mereka pasti tidak semua orang boleh memegang. Nah, ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
3: Wah, begitu.
0: Bahannya sudah, bahkan dari tari, malah tari sudah luar
3: tari
0: biasa.
3: Lebih lengkap lagi ya,
0: sastranya sudah mulai. Bahkan anu apa jenenge wayang juga sudah, bahkan ada pelatihannya wayang juga, dalang, ada pranoto coro juga yang di situ, itu sastranya juga sudah tinggi. Rias busananya juga sudah juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Keraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait pranoto coro, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya ikut mengikuti juga, Mas, juga sebagai akademisi, bahwa saya sering diajak sama Gusti Mung terus sama Ndoro Arum itu mengungkap terkait tata rias busana yang di keraton. Yang kedua, istilahnya mengungkap misalkan nggih, laku prihatin kungkung. Bukan dimaknai maaf kok kungkung kok pesugihan mboten lho.
3: Suronan kungkung
0: acara laku ritualnya juga seperti itu. Nah, inilah semua juga sudah anu Mas, di virtual juga. Nah, digital juga. Boleh di-upload TikTok yang anu wong semuanya positif.
3: Menarik ini.
0: Bahkan simbol-simbolnya di kungkung itu ngajari apa toh? Bersabar dan lain sebagainya. Nah, ini udah tak angkat nggih, tari ada, terus anu yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
3: Nah, Bang Jo penasaran dengan linknya tidak ini?
2: Wah, proses. Ini kayaknya kita bisa minta ya, biar tahu ya semuanya ya. Siap,
0: Pak. Mintakan
2: boleh, Bu. Siap, sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Siap.
0: Memberikan akses itu
3: gitu. Baik, begitu Bang Jo dan Pak Haris, semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
2: Siap. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
3: Mencoba masuk, tapi belum jadi lagi.
2: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
3: Pastikan. Boleh, boleh.
2: Halo, Prof. Assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
2: Siang.
4: Bang Jojo, Mas Royohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Jojo.
2: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman. Yeah. Ada Mas Roy dan juga Bu Sanitri.
4: Assalamualaikum, Ibu. Ibu Nasum. Saya mau tanya nih, Bu. Masalah temanya mendalam ini. Warisan virtual, kan? Jadi yang mau saya tanyakan, apa saja warisan virtual yang ada itu, Bu? Maksudnya itu macam-macam yang virtual yang dapat, yang nyata, apa? Tidak kelihatan fisik, tapi nyata itu. Itu, Bu. Itu, jadi, dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata, tapi sifatnya apa itu melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Jojo.
2: Siap,
4: Bang Mas Rohim.
2: Siap.
4: Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri, terkait tema kita di hari ini yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi, boleh Bu Sawitri?
3: Sawitri. Ini lengkap sudah ini ya.
0: Tadi sebenarnya sudah saya ungkap nggih, ini Bapak nggih tadi yang
2: Bapak. Iya.
0: Sudah semua Bapak nggih. Mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja nggih, dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya sudah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi sudah banyak sekali. Misalkan contoh saja di kemarin itu kirab malam satu suro itu satu itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Keraton Kasunanan Surakarta juga. Nah di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga, karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube dan lain-lain ya, ya Mas. Bahkan ya, sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku, istilahnya kemarin itu laku prihatin, semua menggunakan yang hitam. Sampai tidak pakai alas kaki.
3: Ini filosofinya.
0: Filosofis yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata, tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan, leluhur kita. Ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana, gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual wis do ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa? Ternyata bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah, itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan, kembali lagi kita maknai ternyata juga benar.
3: Nah, terus
0: kenapa kok semua pakai hitam? Kok orang merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas.
3: Oh, iya.
0: Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali, ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ, ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teledang itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak. Banyak
3: ya,
0: kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar Mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran bagi kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu bahwa itu kotor. Tapi dibalik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara, itu kan awalnya dari mistis, laku ritual, divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nengone TikTok ya biasa aja, tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan. Kan ketemunya suhu-suhu yang luar biasa. Nah, ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa, Mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan ini.
3: Nah, itu juga yang tadi Bapak.
0: Nah, itu dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal dasar virtual, dari pengertian warisan juga sudah semua.
2: Iya, siap deh kalau gitu.
3: Iya. Leman di Lampung
2: sudah terjawab ya, Bang Leman ya. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
3: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami, Bang Jo. Nah, ini untuk Bu Sawitri, ini ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu, Ibu.
0: Alhamdulillah, ini memang menjadi PR semua pihak dulu, Mas.
3: Semuanya ya?
0: Semuanya, wes kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat. Bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu tadi yang saya udah paparkan awal sebenarnya, mm-hmm. mereka ternyata sudah mulai tertarik kok, mm-hmm. mereka sudah ada rasa takut nek nanti anak saya nanti masuk ora wis ora melihat terkait dengan budaya koyok ngene, mm-hmm. yang adil luhung luar biasa. Ternyata loh kita ngajari kita laku prihatin kesabaran melaku loh 11 kilo. Nah mereka sudah banyak yang, maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Toma? Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
3: Ada komunitasnya sangat penting.
0: Penting ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumat Budoyo, itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Dengan kita memberi contoh.
2: Betul.
0: Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma 2. Yang satu lebih ke IT juga, tapi dia melihat virtual juga, senang nonton wayang, senang nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual, gitu. Tetapi dia tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari 2 ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga bertemu dengan orang yang memang ada yang minder mengatakan, ngapa di era sekarang kok isik menganggu laku prihatin. Nah, ngoten ya, Mas. Lah kita pinter-pinternya juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris, Mas. Weh, kok iki di era sekarang kok jek bancaan. Wo. Nah, wis kata-kata wo itu loh, Mas. Wo, berarti kowe iki anu sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita sudah diakui loh, Mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan. Yeah, okay. Kita harus juga welcome dengan mereka.
2: Betul.
0: Mereka, weh, seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka juga.
2: Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu. Dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi 2 WhatsApp dari Jakarta, mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
0: Oke.
2: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Oh panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara, keadaan para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu. Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
3: Wah, saya perangkuman.
2: Panjang ya kayak rangkuman. Soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
0: Guru. Oh, begini. Kalau di tempat kami, yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun, Mas. Juga bekerja sama dengan Balai Bahasa, nggih. Itu entah provinsi sampai pusat. Dan juga kami bekerja sama antar kampus, yang juga terkait untuk pelestarian bahasa, sastra, budaya, pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi, memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor pokoknya berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah, di tempat kami pastinya iya, seperti saya sendiri memang saya berlatar belakang dari budaya. Saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan ikat budi. Ada juga yang HISKI itu dosen-dosen sastra. Yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga, bahasa gitu nggih. Kalau ikat budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi. Bahkan kami bekerja sama dengan sering Mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Jogro Semar dan juga Solo Pos. Pokoknya semua lah media, yang terkait begitu, dengan ya, itu untuk kami diliput juga. Dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya Mas, budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan Mas.
2: Ini mantap.
0: Anda yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama. Seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah, di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi gitu. Dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengumbang, kami juga, saya sebagai narasumber juga. Terus ada kita kerjasama dengan Jaker Mas, dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat. Itu Mas Aji Susmono. Dan juga kita mengundang budayawan yang itu juga Hamid Hadi, itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih. Dan juga kami dari Imanda sendiri, dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah, di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga. Nah, gitu nggih. Nah, contoh Mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual ya,
3: warisan
0: buku-buku virtual. Saya sudah semua sudah bisa link. Ya, diakses sudah pakai URL juga.
2: Siap deh.
0: Jadi semua bahkan bahasa, maaf, novel saya itu berbahasa Jawa Mas.
2: Widih mantap. Banyak
0: novel hasil karya saya berbahasa Jawa.
3: Full bahasa Jawa.
0: Nah, itu sudah saya digital juga gitu ya. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu Pinggir Lurung. Saya itu kalau membuat karya yang terkaitnya bahwa dunia nyata.
2: Samar lah. Siap Ibu, punten Mas Roy. Oke, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa ya, closing statement singkat ya.
0: Nomor HP saya
3: ya, boleh pas. Nanti kita sebagai penutup Ibu Sawitri, silahkan menutup obrolan kita.
2: Singkat saja.
0: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti Mas, walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah, ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja. Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan, dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
2: Siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita, dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jam 14.
2: Abang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup Jakarta Fair Kemayoran 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat kemarin malam. Ia menyampaikan pameran yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 12 Juli tersebut mencatat transaksi sekitar 8,2 triliun rupiah dengan jumlah pengunjung mencapai 6,1 juta orang. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan optimisme ekonomi Jakarta sekaligus memperkuat peran Jakarta Fair sebagai penggerak perdagangan, investasi, dan UMKM. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen memperkuat iklim investasi dan mendorong pelaku usaha agar semakin kompetitif. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tradisi Grebek Suro kembali digelar di kawasan Loka Wisata Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dengan diawali arak-arakan gunungan hasil bumi, ziarah ke petilasan dan pelarungan sesaji di Sungai Gumiwang kemarin Minggu 12 Juli 2026. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas, Junaidi, mengatakan festival tersebut menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Loka Wisata Batu Raden. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini kita kembali di Pro 4 RRI Palembang dan dengan program acara kita Besanjo ya. Yang nak Besanjo-Sanjo sama Cik Mita siang hari ini boleh di 0711351656 atau di WhatsApp 0897788484. Baik, kita aturi siang hari ini. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku hari ini mau jadi princess yang imut lah.
0: Uhuy, siapa nih? Cik Sisi ya?
1: Iya, betul.
0: Imut sekali.
1: Iya.
0: Cik Sisi sehat, Cik Sisi?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Tidak nganter paket hari ini?
1: Libur dulu.
0: Libur, yolah nyari duit terus dah.
1: Iya, kami kan mau jadi princess imut dulu hari ini.
0: Princess imut nan menggemaskan. Degem, dedek gemes.
1: Betul sekali.
0: Baik, Cik Sisi nak lagu apa, Cik Sisi?
1: Lagu Republik.
0: Nah, salah itu pastilah dari samping itu.
1: Belum.
0: Belum
1: ke samping, entar lagi.
0: Ayo, nak lagu apa?
1: Nirmala.
0: Boleh, Nirmala nih dari
1: Dari tadi.
0: Yang
1: agak dulu sayang, jangan miss call dulu. Mati radioku.
0: Kirim untuk siapa, Cek?
1: Pengen tuh galau-galau.
0: Galau-galau, oke, siap.
1: Ya, makasih Cik Mita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3516556. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Hah?
0: Dengan siapa ini?
2: Biasa, Cik Mita, dengan Tian, Cik Mita.
0: Apa?
2: Tian? Tian di Tarong Balai.
0: Oh, lah lama nih yang gak masuk, Tian?
2: Lah lama gak masuk.
0: Sibuk, caknya, ya?
2: Iya, sibuk. Sibuk dikit, bukan sibuk banyak.
0: Iya, untunglah masih dikit sibuknya. Nak lagu apa sih yang ini?
2: Lagu dari gue, dari Lesti, Bay. Ada gak lagu Lesti?
0: Oh, kita nih masih lagu di daerah.
2: Lagu, biasanya masuk lagu daerah, lagu Lesti.
0: Yang mana judulnya?
2: Lagu apa ya? Lagu apa lagu Lesti
0: deh. Apa yang mana?
2: Yang kira-kira masuk lagu daerah, lagu apa aja ini? Ini dah.
0: Coba kita jingat dulu ya. Kalau tidak salah, kalau lagu Lesti yang masuk lagu daerah nih, lagu yang mana ya?
2: Lagu apa ya?
0: Kate, tapi begini ada, tapi di Cik Mita caknya ada kate ini.
2: Ada kate ya?
0: Mm-mm.
2: Lagu apa kira-kira ini lagu daerahnya? Ini kurang tahu judul-judulnya Cik Mita lagu apa ini.
0: Oh, Zapin Melayu nih, masuk nih.
2: Iya, Zapin Melayu ya.
0: Oke, siap.
2: Zapin Melayu ya.
0: Kirimnya untuk siapa?
2: Cik Mita sehat selalu, Cik Mita.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan urusannya selalu dilancar ya.
0: Amin.
2: Juga aku doa agar rezeki mudah-mudahan bertambah terus, Cik Mita.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
2: Selalu disayang sama keluarga ya.
0: Ya, amin.
2: Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payo, masuk lagi. 3516556. Halo.
3: Besanjo, Cik Mita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dari langkah dalam masuk Cik Mita.
0: Nujuk ya.
3: Mang Pen
0: di. Mang Pen, iya Mang Pen, sorry.
3: Cik Mita.
0: Oh, sorry Mang Pen, banyak ego.
3: Iya, apa-apa. Ketolahan ada masuk berapa hari ini jadi lupa. Benar, buat wajar, baik. Iya. Sehat Cik Mita.
0: Alhamdulillah sehat Mang Pen.
3: Ya. Alhamdulillah. Kemana saja Cik Mita kalau di langkah ini.
0: Ih, sama baik. Sangka tidak keluar-keluar lagi dari studio nih, panas nih. Oh,
3: kalau studio mana lah panas. Sudah.
0: Iya, sangka lah tidak keluar lagi dari studio nih.
3: Mang Pen. Cik Mita, minta lagu Cak Pakam ya.
0: Oh, Cak Pakam siang-siang ya. Lah panas, nambah panas ya.
3: Ya biar agak bergoyang lucu, Cik Mita.
0: Iya, tapi lah panas. Alangkah nambah panasnya oleh denger lagu ini.
3: biar hoji goyangnya, biar keringat nyembur terus.
0: Oke, siap.
3: Tadi siapa yang masuk tadi? Ano, Jejohan ya?
0: Iyo.
3: Oh, Jejohan ya, sahabat kita juga sama baik. Ya, itu baik cerita. Terima kasih waktu itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ya, tiga penelpon dengan tiga lagu kita putarkan terlebih dahulu.

0: bah. Ui dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Tradisi Masak Bersama. Tradisi masak bersama sebagai budaya gotong royong dan nilai kebersamaan yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Selatan saat hari resepsi pernikahan atau memperingati hari besar agama atau adat, di mana aktivitas ini bukan hanya soal memasak bersama, tetapi juga momen mempererat silaturahmi antar warga.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita balik lagi di Besanjo. Kali ini ada WhatsApp dari Arifin di Tanggubuntung ya, request lagu Idak Setoluan Edi Male. Kirim untuk pendengar Pro 4 Becak Mano. Ceknya makasih yo, Idak Setoluan eh. Apa yo, Idak Setoluan. Terima yang di ini. Halo.
1: Assalamualaikum, Cik Mita yang cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar, Cik?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa di mana ini?
1: Siapa lah, Cik?
0: Di Waitam.
1: Iya benar. Tidak bisa ngelak, Cik. Iya ni, Cik.
0: Iya ni, ya, Nepayu.
1: Minta lagu, Cik.
0: Lagu apa?
1: Lagu seberang, Cik. Record book.
0: Judulnya apa?
1: Rikuat
0: Mbok. Dari mana lagu itu, Cek?
1: Jawa, Cek.
0: Rikuat
1: Mbok.
0: Kate, Cek.
1: Kate, Cek.
0: Kate.
1: Eh, ini baik, Cek. Muka Cek Mita ada tak bercarian lama-lama, Cek.
0: Ayo, apa?
1: Lagunya ini baik. Apa? Bujang nerima bujang, apa cik, gadis serimbu bujang.
0: Gadis serimbu bujang.
1: Ya, itu cik minta ada pepah yang nyari cik.
0: Payo. Kirimnya untuk siapa
1: untuk
0: spesial?
1: Untuk uang rumah aku cik.
0: Uang rumah tu lah, singgah kata
1: iyalah,
0: ya.
1: Iya lah cik. Ya, nah itu cik, spesial uang rumah tu itu gak apa-apa cik. Itu sama aja cik.
0: Iya. Sudah itu, bayar ada lagi?
1: Ya, kasih lagi untuk Cik Mita, selamat bertugas, semoga sehat selalu, rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Cik Mita tercapai.
0: Amin.
1: Ya, sehat sekeluarga Cik.
0: Amin.
1: Ya, lajunya tanggal 26 itu.
0: Kemana?
1: Ya, ke tempat yang makan-makan itu aja lah.
0: Tempat siapa?
1: Tempat Mang Indra Widodo.
0: Di mana tempat Mang Indra Widodo?
1: Ini, di Tanggung Jam, Cik.
0: Talang Jambi.
1: Iya, tanggal 26, Cik.
0: Oh, iya, iya.
1: Iya. Bisa itu, Allah. Aku lah sudah, Cik, dah sudah diundang.
0: Oh, iya, diundang galo. Siapa yang nak siaran mau diundang galo, nih?
1: Nah, itu lah, Cewan diundang, Cewan. Cik Gaya.
0: Kapan? Cik kapan ngundangnya?
1: Nah, di, ya, Cik Elham, kami masuk Cik Elham itu dia omong ke. Cik Dola yang kami masuk Cik Dola itu dia omong ke.
0: Iya.
1: Iya, Cik Elham sudah.
0: Ya, siapa lagi yang sudah diundang?
1: Iya, sudah kan, Cik.
0: Wah, berarti aku terakhir, eh?
1: Iya, orang dapat masuk, Cik Mita.
0: Oh iya, Cik Mita banyak lebar, Cik Mita, nih.
1: Jadi, iya, Cik Mita, nih.
0: Jadi, tanggal berapa?
1: 26.
0: Jam berapa?
1: Cepat, Cik Mita, nak pagi kali.
0: Oh. Iya, kan? Gantian siaran dulu, eh?
1: Iya.
0: Siap. Ya, aman. Agak kita suruh Cik Rasid menunggu studio dari pagi sampai sore. Oh, nak pergi.
1: Iya,
0: Cik Rasid. Iyalah jelas, Cik, itu kami menunggu studio sampai sore.
1: Iya,
0: Cik. Iya. Oke. Ya, Cik Asmi.
1: Assalamualaikum, Cik Mita.
0: Waalaikumsalam. Kita terima lagi satu penelpon lagi ya. Halo.
2: Assalamualaikum, Cik Mita.
0: Oi, lah betri.

0: Cek Mita,
1: Okay.
0: balik hati-hati Cek Mita ya.
1: Siap, siap, siap, siap.
0: Panasnya, Cek.
1: Ah, udah nak balik kami.
0: Hah?
1: Ida nak balik kami.
0: Pakai payung.
1: Terbakar agak agak payung.
0: Iya, tapi awas payungnya terbang, gak diajak terbang Cek Mita.
1: Galaklah terbang.
0: Iya, terjun payungnya dak.
1: Iya, terjun payung.
0: Iya, itu lah Cek Mita yo.
1: Iya, siap, siap.
0: Sayang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon dengan tiga lagu kita putarkan dulu. Oke, kalau ada waktunya kita balik lagi di Pro 4. Tentunya dengan program acara kita siang hari ini ialah Besanjo.

Picek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya

cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulu-dulu pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulu-dulu juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulu-dulu, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: bagian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, masih ada kesempatan kita terima satu penelpon terakhir sore hari ini ya. Siang ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Jenita. Bapak Anjo.
0: Bisa Anjo dulu kita.
1: Bisa Anjo dulu, Mbak
0: Jenita. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Cik Adi, Cik Mita.
0: Cik Adi di mana, Cik Adi?
1: Di Sukarami, Cik.
0: Oh, iya.
2: Oh, Mbak Adi.
0: No, nyaut yang belakang, ya. Nah, lagu apa Cik Adi kita
1: lagu,
0: di ujung-ujung
1: lagu
0: ini?
1: Apa? Lagu Ringam Mbak Cemeca.
0: Ringam.
1: Iya, Rifana sini Mbak Cemeca, Ringamnya.
0: Ringamnya memang ya.
1: Iya, Rifana beda.
0: Untuk siapa ini Ringamnya?
1: Spesial untuk galau-galau Mbak Cemeca ya.
0: Untuk galau-galau, oke. Okay.
1: Iya, ini untuk rumah yang jelas ya.
0: Iya,
1: itu Mbak Cemeca ya. Ya, terima kasih waktunya Cik Mita. Selamat siang. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Mang Adi di Sukarame jadi penutup kebersamaan kita siang hari ini di Besanjo ya. Agak kita ada kesempatan lain, boleh agak kita bergabung lagi. Setelah ini bakal ada Cik Rasid yang awani di Sriwijaya sore dengan program acara Bepadu. Langsung baiklah ya, Cik Mita juga pamit dari ruang dengar dulur. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

bawa oleh-oleh gelang Suwaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Di Lulus Sabulayo, informasi pertama, toko buku bekas milik Muslim di Jalan Ci Agung Kimas nomor 106 Bukit Kecil Palembang masih bertahan di tengah pesatnya perkembangan penjualan buku secara daring. Toko yang tersedia sejak 1990 di samping Masjid Agung Palembang itu tetap menjadi tujuan pelajar dan mahasiswa yang mencari buku dengan harga yang terjangkau. Toko tersebut beroperasi setiap hari mulai pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Barat dengan menjual beragam buku, pelajaran, novel, komik, hingga buku cerita dijual dengan harga yang berkisar Rp5.000 hingga Rp40.000 per eksemplar. Jauh lebih murah dibandingkan harga buku baru yang dapat mencapai sekitar Rp97.000-an. Dulu Sabulayo, informasi selanjutnya, Bunda PAUD Kota Palembang Dewi Sastrani meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di TK Pembina 2 Palembang Senin 13 Juli 2006 kemarin hari ini. Kunjungan tersebut memastikan proses adaptasi peserta didik baru berlangsung aman, nyaman, dan menyenangkan. Dewi mengapresiasi kesiapan sekolah menyelenggarakan MPLS bagi peserta didik tahun ajaran 2026-2027. Menurutnya, masa pengenalan sekolah menjadi tahap penting dalam membangun kepercayaan diri anak. Sekian info sedengar Ingat Perempuan produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi di sekitar dulur melalui WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cerasit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, saat ini dulur masih di Perumpak Lembang, Surabaya Sumatera Selatan. Insyaallah alhamdulillah bersama Kulocer ACT menemani dulur di hari ini di edisi Sriwijaya Sore. Edisi Senin 13 Juli 2026. Wow. Dulur Surabaya, ada pun acara-acara yang akan Cerasit bawa ke untuk menemani dulur di ruang dengar dulur pastinya ada ada. Ingat tadi setelah Cerasit baca ke, kemudian di Bepadu, Bepintak Lagu Dangdut. Selama 2 jam dari jam 15 atau jam 3 ini sampai ke jam 17 atau jam 5 KG. Wow, 2 jam lebih dah 2 jam lah. Jadi di sini dulu pacak interaksi dengan Cerasit di 0711-351-656 atau juga by WA-nya di 0897-7884-884 KG. Di sini pacak Bepintak Lagu Dangdut dan juga berkirim salam untuk dulu yang lain dah Wow. Lanjut di jam 17.59 kita bergabung dengan RI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibawakan oleh Qori kita Haji Ahmad Tarmizi MSPDI yang membawakan surat Al-Fath ayat 27-29 dilanjutkan dengan azan maghrib di 18.09. Di jam 18.30 kita ada pelestarian wisata lokal kita kayak di sini cerita spill ke wisata-wisata, objek wisata yang ada di daerah itu Sumatera Selatan diselingi dengan hibur-hiburan yang tentunya dilanjutkan di jam 18 kagetnya ada pelestarian adat budaya kita. Kaget di sini Cik Rasid akan spill ke adat budaya yang ada di daerah kita ya, baik itu yang masih tetap eksis dan juga yang tinggal cuman kenangan, tinggal ceritanya, tinggal katonyo-katonyo. Nah, kayak jelas spill ke deh. Selingke dengan hibur-hiburan. Di season terakhir di Sriwijaya Sore ada acara tepin batang hari 9 di sini ge ada lulur. Jelas nunjuk ke hiburan-hiburan yang lagu-lagu batang hari 9 deh. Dan juga diselingi informasi-informasi yang insyaallah informatif untuk dulur-dulur. Baik dulur, itulah segala rangkaian acara yang insyaallah Cik Rasid bawa ke untuk meremehi ruang di ruang dengar dulur dulur Kita lanjut pada acara kita Bepadu Bepintak Lagu Dangdut Wow, tapi sebelumnya kita angkat ke dulu suasananya dah kayak dengan itu tersenyumati dengan merinding. Wow, Cek Mita merinding dah.
1: Dudulur, mulai 2025 Bepadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.

0: Baik, dulu-dulu kita masuk ke acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Wow. Kalau jingok di WA belum ada. Kaget. Adur ternyata ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, wow, dengan
1: lagu dangdut. Ngapun aku WA, ketelepon dulu. Kaget WA, kaget WA tu seling-seling ni lah.
0: Iya.
1: Telepon dulu, tak makan lagu je.
0: Iya.
1: Jadi
0: saya lah yang. Aa, Fauzan eh.
1: Bukan Aa Yasin.
0: Oh iya, sorry. Aa Yasin dia. Iya, sorry.
1: Bukan telepon ni saya, menu WA tengiring ni lagunya dah.
0: Iya, benar.
1: 92 di telepon,
0: tak ada WA lagu. Oh, dah wacak ni. Iya.
1: Wih, aku mudah ngetiknya
0: aku
1: ni
0: wajah
1: juga.
0: Kenapa
1: ni
0: ngemek
1: aja
0: kalau aku mau
1: telepon dulu
0: ada. Telepon dia mengis.
1: Mengis.
0: Jaginya
1: matematar.
0: Tapi kalau tepuk ayam beb yang di budak ulu pakai WA apa telepon?
1: Ini maki yang jentul ini lah. Apa yang
0: telepon
1: maki yang inilah.
0: Oh.
1: WA tak untuk nyingok ini baik lah. Cik Asyid. Nyingok kita. Ah, ini ada yang pengacau pula di WA sebabnya yang penyentuh. Ini penyentuh dan teman ke mati ke? Aku kan IP lemak.
0: Iya.
1: Udah tak tahu WA aku kediam-kediam aku dah tahan pening. Amat lemak pun lemak ini kalau kita punya WA tu harus ada HP sentul ini sih. Jadi apa ngambil paket dua-dua kan? Tidak ada SIM dua kan? Sikap kuota, sikap untuk paket telepon.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita ngambil kuota, beda ada kan itu?
0: Benar. Okay.
1: Nah, itu kan. Jadi itu, kalau kita nak ngidup ke SIM dua, hapinya Dwiko. Sikap Androlik, sikap sapi jentul. Nah, itu aku Dwiko kan? Kita tandiri penangan dengan semua untuk mempelajarinya ya?
0: Iya.
1: Jadi sikap HP ini, sikap HP kamera juga kan?
0: Wah, pakai meh.
1: Benar. Nah, yang itu kita nyengok berita ini, ini. Aku dah ada di grup kita ni kan ke diam. Tak tahu orang dia WA aku kan?
0: Iya.
1: Awi dia tahu kalau WA tak tahu dia Awi.
0: Jadi lagu apa dulu? Lagu apa dulu kayak? Aku cari ke?
1: Ini weh lagunya. Lagu dari Rana Rani.
0: Judulnya
1: Cinta yang pudar. Lagunya cek ini liriknya ya. 2 tahun sudah hubungan kita lalui, tapi belum juga mendapat sang istri, sang wanita.
0: Oh, juga belum.
1: Awal kaget salah putus ketika cinta yang pudar Rana Rani. Bila perlu tes ke kayak Yasin?
0: Belum. Oh, aku belum dapat jawaban. Belum dapat jawaban.
1: Aduh ya lagunya cinta yang pudar eh.
0: Entar dulu.
1: Rana Rani
0: ya, cinta yang pudar.
1: Iya, maknanya kalau orang lagi sedang lagi di mabuk cinta, sipian lagu tu kan.
0: Oh, ada.
1: Namun akhir-akhir ini aku tak mengerti.
0: Oi, semalam masuk tak di karaokean? Aku lupa.
1: Kriting.
0: Oh, udah masuk berarti kalau kriting.
1: Banyak ni yang mati aku nyerah total.
0: Iya.
1: Tak ke hati dua tu lah lain kali kan kau gini.
0: Iya.
1: Tak kena hati si kok Cik Asin.
0: Tak nadi hati kikuk dia tu.
1: Nah, empat sama dia lah.
0: Empat sama dia.
1: Iya. Apinya dua eh. Api centu. Wihannya si kok. Berjalan galau tu di kikuk tu.
0: Iya, jalan galau.
1: Nah. Kita habis sikok dah.
0: Sikok.
1: Kena lagu WA. Nemen gino juga dah. Jadilah ini best juga kan.
0: Lewat baik kita.
1: Lewat best silapnya baik dah. Payu kita kirim dulu ya.
0: Payu lanjut.
1: Kita kirim buatnya Eka yang ada di Ulak Kemahang eh. Buatnya Big Wang juga di sana eh. Sudah tu buatnya Mbok Wati. Buatnya Nomi Miki yang ada di Kereta Pati eh. Sudah tu buatnya Ujok Betty yang ada di kantor Sakur Rambutan bareng Kak Asnawinya eh. Mana je Ujok Betty, kempang aku tu siap ke lah. Aku ni belum sana, aku ni belum boleh jatah kempang tu Ujok Betty.
0: Aku juga belum.
1: jadi ajat aku kan waktu ada Raja Wali Tempoing kan aku balik dulu jadi di balik aku ada rencanan duit abang jadi benda ada balik aku ingin cari liwat juga kan. Nah, jadi yang pergi kawan-kawan dengan aku tu memang seribu melok pergi tu kan aja ku kalau nak ngulang-ngulang tenang bayar minyak kamu di tank tu penuh juga kan. Dia pun ngomong lah Yasin mena ini yang mena balik je yang ada kan. Nah juga apa-apa minyak banyak aku ni nak nagi wong ngomong liwat itu liwat je kan. Mana nak bayar lampu pening larat aku meliwat juga. Siap kau ajak beti kalau aku kena kaya gempang. Oh ya. Pokoknya siap juga loh, jadi pasti tu tenang meh. Aku kano, aku nak pergi juga kan.
0: Oh jangan lupa aku Ejo juga.
1: Iyalah, kaki kami kano, kaki
0: jelasin. Yang mentahnya mah ya kan? Kempang mentah, mau masak?
1: Langsung goreng deh kempang logam.
0: Oh.
1: Dia kan ekspor kempang itu, jual kempang itu. Ada makna jelasin di sana, pajak mancing gitu dia. Ingin bebek pulau di situ kan balik pacak melok beli kelok bebek.
0: Iya. Bukan
1: nah, makan dengan jamu memang
0: jamu. Oi bukan gaya-gaya minum jamu musuh nak kata.
1: Tidak jamu untuk sehat lelaki. Jamu yang itu nanda aku.
0: Itulah.
1: Jamu untuk sehat lelaki jamu sakit pinggang.
0: Oh ya, kan? Oh ya habis oleh kita berdua main ni.
1: Iya kita kirim lagi dulu ya.
0: Iya.
1: Kita kirim lagi buatnya
0: Arifin tangan buntung dengan apa telepon mongga.
1: Oh, Arifin tangan buntung minta sentuh dia.
0: Oh, minta sentuh ya.
1: Minta senggol dah. Arifin ni selamat ini wei. Selamat sore wei buat Arifin tangan buntung eh. Terus buat yo Manggus. Dan buat yang Pendi Gasing, Pendi Rangkanaram eh. Buat yang Pipit Talbot. Buat yang Ani di Kenton. Buat yang siapa kita di Sengalais eh. Buat yang Siti Aisyah bareng Nisarnya eh. Buat galau-galau lah ya ucapannya salam kompak dan penuh kekuatan selalu eh. Buat Cik Rasid terima kasih banyak atas waktunya. Yuk dilanjut kita singkat buat Cik Rasid eh.
0: Ada itu dah yang kata-kata terakhir lah yang
1: aktivitas semoga sukses sehat selalu dan bertambah banyak rezekinya
0: amin.
1: Spesial buat yang merasa bela ya ucapannya di ujung rindu terkenang masa lalu. Nah itu kan yang saya kasih nanti kan.
0: Iya
1: jadi apa di ujung rindu oh rindu ni aku dengan adik tu
0: kan. Adik yang
1: kenang lah aku di waktu bermesraan itu dulu kan.
0: Okey, okay, siap.
1: Iya, gagak wong lebut.
0: Iya, payo.
1: Terima kasih banyak telah
0: tengok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Yasin ini. Di belakang Cik Yasin kita terima sikok lagi. Sudah tunggu tempat WA ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, dengan siapa tuh, Cek?
2: Dari Sungai Lais.
0: Sungai Lais. Wah, berarti hebat wong Sungai Lais sekarang ya. Iya. Biasanya
2: galak
0: lewat terus.
2: Oh, itu lagi
0: jangan ada gawe itu ya. Oh. Nak lah minta lagu apa dulu?
2: Gawe ni lah, telepon.
0: Telepon. Oh,
2: kalau Cik. Masuk alhamdulillah.
0: Lagu apa dulu kira-kira ni?
2: Lagunya. Lagunya apa ya? Nah,
0: cek kecil dikit, cek. Lagu kecil ke sini.
2: Nah, kan lagu kecil?
0: Iya.
2: Ini deh, tamu malam minggu deh.
0: Tamu malam minggu. Siapa itu nyanyi?
2: Lagunya.
0: Iya, bukan. Yang nyanyi siapa? Endang Tristawati, bukan?
2: Yang ori deh, cek.
0: Yang ori itu siapa? Ada dua ikut nih. Ini Endang Tresnawati sama Ria Amelia. Ya, yang Endang ini crossing malu, yang asli ini ya.
2: Ria Amelia.
0: Ria. Ria Amelia. Oh, ya sudah kalau cari itu. Payu. Kirim.
2: Kirim nih. Eh? Oh, dikirim nih. Cek Nadia ya.
0: Yo.
2: Untuk Cek Asmi, Cek Asminyo ya. Untuk ini ya, Pak. Untuk Sarul sama Rara eh. Untuk Sisi. Untuk Bukit siapa lagi? Siapa lagi cek bantu aku?
0: Banyak Pak Pet, ada Arifin yang buntung, ada Mang Pen yang ke dalam. Banyak
2: Pak Pen Duo eh.
0: Iya. Gasing
2: sama Langkan eh. Kamu tadi Arifin.
0: Iya, Bintang Buntung.
2: Ah, Bintang Buntung, salam kenal eh.
0: Oh, kenal.
2: Bawa pet eh.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan juga sehat. Intinya ya. Eh.
0: Iya.
2: Cek miminnya eh. Untuk ini, apa? Cek Anu. Yang lama-lama tak tahu masuk ini cek, nak kira ni.
0: Iya, iya benar.
3: Ada, pulangnya.
2: Cek selamat ada. Jadi gue eh. Untuk Pak Darmawan nih, untuk Rizwannya juga eh. Untuk Bang Napi dijaga raja. Untuk Bang Helmi juga kalau monitor eh. Untuk Bitung, Adi Bitung. Bitung, Adi Bitung. Untuk Bang Adi juga di Karami eh. Karami kan?
0: Iya, iya.
2: Untuk Bang Hendra sama Cik Kartininya eh. Sama Mang Iwan sama Cik Eminyo eh. Untuk apa lagi ya? Galung-galung becek.
0: Iya cek eh.
2: Sampai terkecuali. Oh untuk ini, untuk Tian Tawang Malai eh. Ayam ini pokok-pokok terus. Jangan aja untuk galau-galau belah tanpa terkecuali.
0: Okay,
2: yang tak terkirim maaf lah ya, masuk galau-galau. Untuk jalan sih sama siaran lain.
0: Oke okay, siap.
2: Oh spesial dulu ya?
0: Nah iyo, itu yang penting ya.
2: Kaget lupa.
0: Lupa.
2: Karena lupa spesial.
0: Nah lupa spesial.
2: Spesialnya pasti ke abang nah. Yang pastinya sehat eh. Pokoknya doa yang terbaik.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan segala apa yang diinginkan tercapai. Terima kasih juga eh.
0: Oke. Okay.
2: Nah, doa yang terbaik juga.
0: Oke,
2: okay,
0: siap. Siap.
2: Untuk Cik Gaya yang pasti cepat sehat eh.
0: Oh iya iya.
2: Biar kita banyak kumpul kembali bercanda jurau eh. Untuk Mang Alimbo.
0: Oke, siap. Oke.
2: Terima
0: kasih, Cik. Sama-sama, Cik Ita. Oke, Cik Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu sudah dua telepon. Cik Fauzan sama Cik Ita yang di line telepon kita. Kita jenguk di WA, di intip kita ya. Ada Wakpek Canton. Assalamualaikum, Cik Rasid. Oh, lagu kenyataan eh. Zaki Zima. Lagi ni berdengar pun empat segalo-galo eh. Buat bini Wakpek semoga cepat sembuh. Lagunya Cik Rasid eh. Oke, siap. Lagunya dari Mang Pen Angkat Dalam. Berpadu minta lagu dangdut Pak Rasid. Ganteng. Oh, minta putar ke lagu Kodrat. Nah, Kodrat ni ada dua kirim dari Liwaldi Bujumi Gizet eh. Ini Cik Rasid pergi dari Liwaldi dah eh. Kirim untuk galau-galonyo. Pipit Tebet Kandus Eli Robi Rizwan, Anggi Andra Sarul Mbok Wati, Bang Nafi Jaga Raja, Mang Johan yang senamu juga Nadia Suka Bangun Kenten, Ani Senten maksudnya. Cik Ita Iwan Ketipi Igal Malam. Wow, Hendra Kartini Tajam, Syukur KM14, Sisi Juni Pelaju, Jimmy Folda Boy, ya boy Lamidaro, Tang Kelapa segala macam. Galau-galau boy cerset ya. Oke, siap. Ari Pintang Kebuntung juga ya. Oke, siap. Eh, tunggu kebel lagu-lagunya ya. Baik dulur, kita kagak asarnya di jam 15.33 ya. Jadi kagak kita diselingi, kita nanti kesenjana di acaranya berpadu kagak kita putar ke setelah azan kagak ya. Ada permintaan dulu kita dari Cik Yasin Rana Rani. Wow.

الله أكبر الله أكبر.

Dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi bedu dan azan salat asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari LPPRI Palembang dan program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di sepanjang hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keridhaan-Nya. Amin, amin, ya rabbal alamin.

Baik dulur, telah kita dengarkan lantunan-lantunan yang bernuansa reggae. Kita lanjut ke acara kita berpadu berpita lagu dangdut yang telah dipilih-pilih ke oleh dulur kita tadi. Ada tamu malam minggu dari Endang Tristamati, kemudian dari kenyataan dan dari Pak Pet tadi, kemudian kontrak permintaan dari Mampinil Kendalam dan Cik Arifin dan Persetan dengan

0: Baik dulu, kita balik lagi ke acara kita berpadu berpintak lagu dangdut di season keduanya. Dah baik, kita terima lagi di line telepon. Halo, assalamualaikum berpadu. Nah, cak, keputus eh. Halo, assalamualaikum berpadu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Akhirnya masuk eh.
1: Iya, ada yang putus tadi jadi masuk.
0: Nah,
1: siapa tadi yang putus itu masuk lagi?
0: Iya, rezekinya berarti deh.
1: Masih lambat ngangkat, putus
0: dia. Baik, Cali, apa kabar Cali?
1: Alhamdulillah sehat ya lah sih.
0: Alhamdulillah eh, sehat. Penting sehat dulu dah eh.
1: Iya, Cek. Rasa sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, berapa kali makan?
0: Hari ini? Baru dua kali.
1: Oh, baru dua kali. Kenapa suara nyau-nyau itu?
0: Iya, iya.
1: Nah, main. Anjir, langsung jalan bisa lari. Apa gue itu dia?
0: Oh, iya.
1: Ada yang nyampak embeknya.
0: Eli, nak dengar lagu apa, Cik Eli?
1: Oh, lagu apa ya? Lemak yang sore-sore, man. Oh, lagu ini, Mbak. Lagu Kesayangan Mak, kata Mak.
0: Apa dia tuh?
1: Aku cintai aku karena Allah aja, Mak.
0: Cintai aku karena Allah.
1: Spesial untuk Mak di Penggalan Balai, Mak Asma.
0: Oh, itu ya?
1: Bagus juga suara Mak. Kita coba nyanyi di perempat, Mak.
0: Oh, yaudah. Cintai aku. Agak
1: dia rasa itu terkesima gitu dia nangannya. Pasti lagi ketawa-tawa, Mak.
0: Oh, iya.
1: Kirim Cak Rasik ya.
0: Oke, lanjut.
1: Yuk, aduh, Kak Robi, Bang Andra, Anggi, Sisi, Mang Ujo, Sako, Mang Ujo 035. Mulai lupa. Ada Bang Tahro, ada Mbak Rara. Aduh, siapa lagi ya? Nih, ngapa errorin Mang Akbar ya? Mang Putra Banten, Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Iwan Kertapati, aduh, Ayah Sobari, ada siapa lagi? Bang Irin, ada Bang Peri. Apa kabar Mang Peri? Lama udah masuk.
0: Wih, aku belum pernah masuk ya?
1: Belum pernah caknya dengan Cak Rasik.
0: Iya.
1: Iya, Mang Peri di Sungai Rotan dia tuh.
0: Oh, pernah.
1: Oh, pernah. Iya, sudah katanya sakit-sakit. Mas, sampai sekarang belum masuk. Masuk Mang Peri. Oh. Sisi kangen katanya. Nah, terus ada siapa lagi ya? Ada ada siapa? Mbak Yuni di Belitang. Selamat sore. Terus ada ngapa lupa Encik Rasik?
0: Ngapa?
1: Lupa? Pengen makan kalau belum jadi lupa. Ada ini. Aidah. Siapa itu Aidah? Ada yang di pernah Aidah Mang Pian nih. Aidah. Lu susah nyebut nama untuk Mang Pian. Ada Mang Tozai, Mang Helmi. Terus ada Mang Johan. Ini selamat sore. Iya, besti Cik Rasik, Mang Johan.
0: Iya.
1: Iya. Orang diri katanya.
0: Orang tak laudak itu.
1: Terus, untuk gara-gara Cik Rasik. Error aku.
0: Nyerah tak ya?
1: Iya, ngapa error?
0: Tidak mau.
1: Jangan jauh-jauh soal Cik Rasik.
0: Tidak mau bu, makan itu, itulah.
1: Iya, tadi tuh. Ini nak nambah lah, makan lagi.
0: Nambah ya? Ya, itulah.
1: Iya. Untuk, ya spesial untuk anak-anakku, salam sayang kalau pokoknya.
0: Wow, bukan usul.
1: Iya. Untuk Cik Rasik, semoga sehat selalu Cik Rasik ya.
0: Amin.
1: Iya, jangan jauh-jauh Cik, tuang gak kedengeran suara Cik Rasik. Datang kan sekelak.
0: Oh, itu apa?
1: Iya, semoga sehat selalu, lancar galau segala urusannya.
0: Amin.
1: Astaga.
0: Iya,
1: itu Cik Rasik yuk.
0: Oke.
1: Tukang kerok kalau balik. Iya, Assalamualaikum Cik Rasik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli Gandus ya. Belakang Cik Eli kita terima lagi di line teleponnya. Halo, assalamualaikum Bapadu.
2: Bapadu Cik Rasik.
0: Bapinta lagu dangdut.
2: Ada Cik Pipit di belakang Cik Eli.
0: Wow.
2: Ada kue gandut tadi. Sehat Cik Rasik ya?
0: Alhamdulillah Cik, sehat Cik Pipit.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nak berasan lagu, Cek.
0: Payo, lagu apa?
2: Tak Sebening Hati.
0: Tak Sebening Hati?
2: Ayo, pakai ku.
0: Tak Sebening Hatiku, eh.
2: Tapi kita minta yang Refina, eh.
0: Tak Sebening Hatiku, ntar.
2: Ayo, mohon.
0: Nah, apalah, eh. Terlalu tinggi dah itunya, apa itu volumenya?
2: Dah menjahu.
0: Dah menjahu. Oke, lanjut. Tak Sebening Hatiku, Refina,
2: nah,
0: eh.
2: Nah, kalau begitu kita kecil lurus ambil fotokopiannya Cik Eli saja. Tadi sudah lengkap. Tambahin sedikit lagi, Be. Untuk Mang Napi Jaga Raja, ya. Mang Pen Dueko, Pak Darmawan di Bukit. Rizwan juga ada di situ. Mang Kusama Bibur juga. Segitu aja, Cik.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini.
0: Apa tuh?
2: Didik Ratore. Sama Iwan Yeninya, ya.
0: Oke.
2: Okay. Berat-berat terus. Oke, Cik Rasid.
0: Oke. Okay.
2: Makasih banyak.
0: Makasih Anya. Kaget aku. Kita terima lagi di Makan Cek Pipit Tebet. Tolong betul tu, eh. Halo, Assalamualaikum, Bepadu.
3: Bepadu, Bepinta lagu nang dun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, dengan siapa ni, Cek?
3: Mas Leo.
0: Hah?
3: Mas Leo.
0: Leo di mana?
3: Tesleo,
0: eh. Tesleo.
3: Ah.
0: Woi. Ngapo tu seliu tulis cak kaki?
3: Lama mungkin jam 2 cak semalam.
0: Oh, katanya jam 1. Ngapo nambah lagi jam 2 tu?
3: Nah, lama jam 1.40 baru sudah.
0: Oh.
3: Bau dibuka-buka ya banyak masih yang tadi tempel kena.
0: Oh, pakai budak sekolah itu ya.
3: Iya, namo-namo lambang-lambang ini.
0: Oh iya. Bekejaran
3: ini. Ini nang.
0: Bukan
3: ya, udah betul mesin baru balik dah bijaknya.
0: Ya, nyampur dari nganter ke ya?
3: Jangan nyumput anak.
0: Oh, nyumput anak.
3: Oh, iya, pas lagu apa tadi? Lagu persetan enggak satu tuh minta lagu tuh.
0: Arifin Tanggu Buntung.
3: Oh, bagus lagu kita nih anu cara sih.
0: Itu eh.
3: Lagu aku di orkes anu itu.
0: Oh, ikan mesin.
3: Abis eh. Bidon nyanyi kalau joget kalau. Alhamdulillah selesai. Oh, suara gembar ya. Apa gara-gara nyanyi semalam?
0: Iya, ya. Eh.
3: Wah, tapi kamu dua tiga lagu nganteng kan suaranya.
0: Bukan semalam sih, tinggal kita berdua apa ya? Macam mana ceritanya?
3: Waduh, wapet masih monitor semalam.
0: Oh, jadi kita bertiga jadi.
3: Iya. Ini lah wapet lalu duduk loh, cak lami sekolah kok sudah.
0: Lagu apa ya? Itu cak. Terserah kamu tuh lagu apa kira-kira?
3: Oh, lagu ini bah. Lama udah denger Abang Bibo kayaknya.
0: Abang Bibo.
3: LP dengan Mangsur.
0: Abang Bibo.
3: Iya, Abang Bibo. Tak detik Abang Bibo metul itu deh.
0: Itu ya.
3: Ya Mangsur dengan LP nyanyi ya. Terus anjing juga tahu apa? Biarlah jarasinya di dewe Abang Bibo tu.
0: Abang Bibo, Abang Bibir.
3: Ya Abang Bibir lah Abang Bibo.
0: Dia dengar ini sekuat. Oh juga adunian.
3: Oh jangan sarah jarasin Abang Bibo tu gincu jarasin.
0: Ah oh gincu. Us astagfirullahaladzim.
3: Itu gawe lah itu gawe boy lan bidaro.
0: Maksud SMA.
3: Taro ini ya sudah minta lagu katanya. Aja kau ada kalau lagu oncak kan.
0: Abang Bibo gincu ya.
3: Iya gincu bahasa Tobo itu.
0: Ah oh.
3: Karena ada tak tahu di bahasa Tobo jadi. Kita kirim tak sih?
0: Baik lanjut.
3: Iya kamu nyari lagu gak aku ngirim dikit.
0: Lah sudah do nih.
3: Bahasan turun tak cek pipit kan?
0: Eh? Iyo.
3: Ya pipit talbet apa tebet
0: nih? Talbet artinya kalau jenggok talbet tutu ya, talbet.
3: Oh
0: ya.
3: Talbet, iya. Kalau tebet lemak ngebetnya malang ada, malang tebet dia tuh. Balik kang mama nih. Eli tadi ada masuk tadi.
0: Iya.
3: Wong hitam lah masuk tadi.
0: Belum.
3: Oh keriting kalau dia tuh. Tak nado kalau aku baru balik baru monitor. Dah. Apa ya, mengasihin, mengadi pitung ya. Mengadi gandus ya. Mengadi gandus, mengadi ini. Apa? Koyong Adi.
0: Koyong Adi, Sukarami.
3: Koyong Adi. Apa lagi, Widodo ya. Anda Widodo lah masuk ya?
0: Belum.
3: Belum juga no. Apa mah masuk-masuk itu deh.
0: Cain lagi
3: istirahat. Malam tak katik pula suaranya.
0: Lagi istirahat galau, Cain. Aduh, WA apa ya tiba-tiba malam?
3: Iya, tak nyanyi maksud aku.
0: Iya. Tau ya, ngapain?
3: Pernah ngerti nyanyi itu. Kalau WA, aku baca pula WA. Ah, siapa lagi ya? Nadia ya? Lah masuk yang itu pasti kan?
0: Belum.
3: Belum juga?
0: Iya.
3: Nah, berarti rating gak lo nama? Koro Bakbar berarti ya? Bakbar. Bang Napi ya, oh, Bang Napi ada semua nanti hasilnya?
0: Iya, pasti.
3: Oh, bukan musuh Bang Napi itu.
0: Oh, seru-seru.
3: Itu, alang kebagus lagu Bang Napi semalam.
0: Iya, boleh lah. Lagu-lagu jarang kita denger tuh lemaknya rasanya ya?
3: Iya. Itu Bang Napi memang lagu lama dicari, tidak kalah lagu-lagu baru.
0: Iya.
3: Tidak hafal katanya lagu baru. Oleh kan baru masih kan? Kalau lama, tak hafal dia.
0: Iya. Atau juga memang dia budak lama.
3: Iya, bagus itu Bang Napi itu wongnya jasin.
0: Iya.
3: Cacerasi lah, wongnya tinggi, langsing wongnya.
0: Woi, suai lah. Budak suka bangun terpesona.
3: Nah itu juga asli. Kalau suka bangun bertemu, itu belum bertemu be. Kalau suka bangun bertemu, wajah lepek-lepek. Kalau bangun
0: itu. Ay, kan usir ya.
3: Wajah melayang-layang bahagia deh, di samping Bang Napi.
0: Ayo, itu dangdut enam telanjak kelapa itu.
3: Itu juga, jangan-jangan Bang Napi kamu bertemu Nadia. Nadia ini melele. Ada apa lagi cerita-cerita? Nah, banyak mikir, oh Bakbar cerita-cerita. Bang Pasol kita, ya, bareng rasanya, ya, Mbak Wati, ya. Dari pemulutan, banyak menikter pemulutan cerita-cerita. Ini Cik Ita juga masih ngelahir, ya.
0: Iya, sudah masih.
3: Rombongan ini kita, apa namanya. Oh, suaranya apa dia kabar? Suara lama tak terdengar.
0: Iya, WA juga. Dia
3: Sudirman. Tidak
0: masuk juga.
3: Dia Sudirman, aduh, nyanyi semalam. Berituan ini kemana, Nuara. Wah, kangen juga, anda pengen dengar suara ini. Pausan, ya. Pausan, Cik Yus juga jalur, ya.
0: SP, mana kabar SP? Ya, lama tak masuk juga.
3: Oh, SP? Oh, tak tahu. Kalau masih demam.
0: Ay, demam terus.
3: Iya, iya. Nah, itu ada demam ini, ya. Ada demam kanji,
0: dia itu. Itu kemarin demam perasaan.
3: Iya, benar. Tadi itu banyaklah demam kanjing, kira cara SP lah. Ya SP tapi namun kepanjangan.
0: Sirap lupa Padang.
3: Oh Sirap lupa Padang.
0: Iya.
3: Oh, ada bukan Sirap Kilit bukan?
0: Bukan.
3: Iyalah, kalau oh saya yakin kita jelasin tak jauh beli gitu.
0: Mois.
3: Lagi miss call.
0: Lah masuk dia tadi.
3: Lah masuk tu dah.
0: Sudah dia.
3: Oh, berarti tak monitor kita jelasin dia masuk tadi. Kita baca jelasin ya.
0: Baik baik.
3: Pak Pet masuk lagi Pak Pet. Untuk jelasin semoga saya selalu jelasin.
0: Baik baik baik.
3: Ah, sehat selalu, lancar-lancar gawiannya. Baliknya ada sih cara sih.
0: Lanjut aja deh.
3: Yalah, ada lubang hindari.
0: Oh,
3: jangan ditombo.
0: Iya,
3: jangan. Kita perlu, bukan perlu. Kalau pir itu kita patah. Yalah, terima kasih waktunya cara sih.
0: Bye.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sebelum jo. Lah sudah 3 penelpon nih. Ada CLI. Ada juga dulu kita lah tu dek ya. Ada Iwan KTP. Kita rengek dulu ya. Minta lagu-lagu minta dulu kita ni. Cintai aku karena Allah.

0: Yo, balik lagi kita ke acara Bepadu Pepintar Lagu Dangdut. Masih di Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kita terima lagi di line teleponnya. Halo, Assalamualaikum Bepadu.
1: Halo, Assalamualaikum Bepadu Ganteng.
0: Wah, tumben masuk, kira enggak masuk lagi.
1: Masuk, Cek, terus tinggal aku, Cek.
0: Iya.
1: Iya, tapi kalau sabar masuk, Cek.
0: Masuk, eh?
1: Iya.
0: Iya.
1: Kita butuh kesabaran, Cek.
0: Wih. Wah, itu dah, eh?
1: Iyalah, Cek.
0: Mana mamang itu?
1: Mamang itu masih boleh.
0: Wah, itulah Jawa. Mantap, mamang itu dah, ya.
1: Lagu aja, Cek. Rumah, Cek.
0: Apa dikira-kira?
1: Lidah.
0: Lidah?
1: Iya.
0: Ngapo lidahnya?
1: Ya, tak tahu. Itu judul lagu Roma, Cek. Barangkali lidahnya mutung, Cek, ngirup gulai.
0: Oh, itu ya?
1: Iya.
0: Oh iya, payo kalau itu.
1: Ngirup dikit aku, Cek,
0: tidak apa-apa, Cek. Laju.
1: Nah, untuk Cek Akbar dengan Cek Risa, untuk Kak Ujan, untuk Mang Iwan dengan Cek Yeni, Mang Indra dengan Cek Kartini, untuk Johan, untuk Pian di Talang Balai, untuknya siapa lagi, Cek? Eh,
0: tak lupa, Cek. Nah, tak lupa, dah ikut.
1: Untuk Nadia di

0: sendiri.
1: Oh, hapo?
0: Johan,
1: Johan Tenuro,
0: Apa kabar Cik Rasid?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baju hari minggu ini balik Sabtu.
1: Sabtu.
0: Laju ke tempat ini, ke Bangun Jaya.
1: Kemari laju.
0: Kemari?
1: Iya. Hari Sabtu kemari. Tapi, iya, tapi itu ternyata dokternya tidak buka praktek. Ay, juga tak lorak.
0: Iya, Sabtu minggu biasanya kalau tak buka dia.
1: Biasanya dia tak buka lah, ngomong minggu kemarin tak buka. Tapi sampai jam 10, tak dari jam 7 sampai jam 10.
0: Oh, nah, jadi lajunya kapan?
1: Laju kemarin, tak naruh itu. Laju balik arah langsung ke itu baik, ke Rantau Alai.
0: Balik
1: laju.
0: Ke itu.
1: Ke Rantau Alai ya, itu kan dokter juga ke Rantau Alai.
0: Laju ke Rantau Alai.
1: Iya.
0: Ya, jadi tak temulah dengan dokternya di Al-Maidah.
1: Al-Maidah tak temulah.
0: Iya. Aku nak mari kamu menunggu lagi ke sana. Parah paling berapa jam dari dusun kita ke Bangun Jaya.
1: Itu ya?
0: Iya. Paling lama setengah jam.
1: Ya itu ya.
0: Iya. Minta lagunya Cik Rasid.
1: Yang apa?
0: Meli. Beli lagu.
1: Iya, ngapo judulnya?
0: Lagunya Jatuh Bangun.
1: Jatuh Bangun, yang Caca itu bukan?
0: Caca di Kapo.
1: Siapa?
0: Betul, Caca.
1: Ikut Jatuh Bangun ada yang Christina, ada yang Maggie Z.
0: Nah, Maggie Z itu baik.
1: Yang Maggie Z itu ya?
0: Iya.
1: Tak coba itu.
0: Kirim di kecil Rasid ya?
1: Laju.
0: Ya untuk Adi Pitung yo. Dodong di mana? Sungai Lai.
1: Iyo. Bukan lah di itu apa? Jakabaring.
0: Jakabaring.
1: Iyo.
0: Pen gasing yo. Dua pen ya.
1: Iyo. Langkah dalam hekok yo.
0: Iyo. Pen dua-duanya yo. Pausan yo. Koyong Ati. Simon. Akbar Robi. Justin. Wapet. Si Celi tadi, Celi C Asmeo.
1: Iyo.
0: Lagunya ada C Rasid.
1: Aduh.
0: Hai.
1: Iya.
0: Yo, makasih waktunya C Rasid yo.
1: Bayu.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Johan Senuru yo. Bayu kita terima di belakang Cek Johan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wah.
2: Apa kabar?
1: Mana kopinya?
2: Aduh.
1: Donat nyanyi.
2: Ada jadi dua kali tu laju.
1: Hai.
2: Apa kabar Cik Rasid?
1: Alhamdulillah baik. Mau mana lagu yo? Lagu apa? Masing kamu tu lagu apa?
2: Iya. Kopi
1: orang rumah.
2: Lagu apa minta kan? Sedang lu. Oh, terkubur cinta.
1: Terkubur cinta?
2: Iya,
1: terkubur cinta. Oke, lanjut. Ini Cynthia ya?
2: Iya,
1: iya. Ah, oke, siap.
2: Foto taruh dengan Rara ya, kan?
1: Heeh.
2: Ada di dalam ini si Elian do bola juga Andra Anggi. Sisi temu Ju Sako 0735. Papen kasih mengulangkan, saya itu tak boleh lagi mengadi itu mengadi separame, Jasmin, Fauzan, Irin, Trabanten, Maruki juga.
1: Cakbar,
2: oi.
1: Cakbar balik mana Cakbar?
2: Di Rantabayur.
1: Rantabayur eh?
2: Masih orang diri juga ada ni. Kalau nak belok ke kami di Bayu, nak mudik.
1: Mudik arahnya ke mana tu, Cakbar?
2: Arah ke Gandus.
1: Arah ke Gandus ya?
2: Gandus, Pulau Kerto, mana pakai motor darah.
1: Ya,
2: saya pernah ke rumah tu.
1: Iya, lah pernah dia cerita kemarin tu.
2: Pernah dia, ya, cara Cik Ita, Cik Ani juga kan. Asma di Koramil, mulai dari Pin, acara ternak juga kan. Masih ada Pusika juga. Ada pola lagi, mau yakin lari kan. Doro Hendra Widodo, mau Iwan Yeni juga, Simon Puspadi.

0: di depan dia kan.
1: Iya.
0: Boy, mang boy juga kan.
1: Iya.
0: Sama tetinya kan.
1: Mm-mm.
0: Udah tuh papa Enji dengan maitanya juga kan.
1: Mm-mm.
0: Jan Sudirman, galau-galau lah cara cerita.
1: Iya iya iya.
0: Tenggol galau deh sampai set.
1: Mm-mm.
0: Oh atau di itu Putra Gasing ya, Putra apa tuh namanya Jalur. Jadi udah merajuk Putra Jalur.
2: Iya.
0: Dalam belanja ni, udah tidur belanja ni tu alam. Jadi tu, yo tak ada itu rumah.
2: Baik. Baik, Akbar.
0: Jangan nak warang ayo, desan bae.
2: Iya.
0: Telepon yo aku. Itu bae itu terakhir ya.
2: Oke, Cik Ozan. Cepat Ustaz Akbar.
0: Terima salam sehat, panjang umur, banyak rezeki.
2: Amin, amin sama-sama yo.
0: Urusannya kalau balik hati-hati terakhir ya.
2: Bayo, bayo, bayo.
0: Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Akbar ya. Kita terima lagi sikol lagi belakang Cik Akbar ya. Halo, assalamualaikum. Bepadu.
3: Waalaikumsalam, Bepadu.
2: Wah. Ujak aku tidur.
3: Masih berrezekian tu kau.
2: Kira.
3: Kira tak masuknya nak kau ini.
2: Kira masih tidur.
3: Oi, lebaran tu cerah
2: sih. Oh, dah.
3: Nak mandi, nak makan.
2: Oi, alhamdulillah.
3: Kemarin mbak ya, betul itu. Pagi bangun tengker lagi aku.
2: Oi.
3: Iya.
2: Lagi lagu apa jadi pas sore ini?
3: Sore ini lagu apa ya? Kalau Mang Iwan tadi minta gincu ya, aku minta lipstiknya ini.
2: Serius?
3: Iya, serius. Aduh, cari lah kalau Cik Rashid aja ya. Yang nyanyi Ria Amelia.
2: Bentar dulu. Lipstik ya? Wah.
3: Emang Mang Iwan banyak nak begincu.
2: Nah, aduh gitu. Nih, aduh nih ya nih.
3: Aduh nih ya. Oh ya, Ria. Aku gak pernah mudi ke Cik Rashid nih ya, nah tuh.
2: Host dangdut Ria Amelia
3: kira ni. Simon enggak mudik ke lagu
2: tu. Oh ya, aku kangen ke Simon. Gimana kabar budak itu eh?
3: Ya, disebut-sebut lagi dia nongol.
2: Ida, serius ni. Kenapa nan? Kata kabar bang itu nan.
3: Dia tu pengen dirindu ke, jadi dia ngilang.
2: Iyo.
3: Nah, masuklah Simon kau nak.
2: Cik Aisyah juga lah, ngilang juga biasa tiap itu. Tiap, aku serah nado terus bibi itu.
3: Janjian juga.
2: Iya.
3: Lagi kalau dia
2: masuk,
3: pening
2: pala pun cerah. Oh, ini selalu dia demam lagi masih kau nasi. Di mana lagi dirawat? Dramat sakit. Oh, serius. Ay, pakai aja kau.
3: Iya, kebaik cerah.
2: Iya, dah. Tidak tahu Yunan, iya, dah beda dah nene.
3: Pening
2: pula kita
3: cerah mikirnya.
2: Ay, dah.
3: Ada yang lagi cerah sudah?
2: Aduh.
3: Nah, berhubung semalam kalau mbok ngantuk tidak berkirim ya.
2: Uh-uh.
3: Jadi tak kirim sore ini Cik Rashid ya.
2: Oh, jadi ngantuk semalam ya?
3: Ngantuknya Cik Rashid aku.
2: Oh, iya. Coba kesini baik, tidak ngantuk lagi. Nah, sih.
3: Ngantuk, rengkau pula oleh bibi waitam itu.
2: Cubi-cubi tinya ya.
3: Bukan lagi.
2: Oh, iya.
3: Kali ini bertemu Dio yang kau ini punya
2: ayat. Berak-berak kira ya.
3: Iya.
2: Oke, lanjut.
3: Untuk Cik Ita ya, ada Mahendra Widodo sama Cik Kartini, ada Wapet sama Cik Mimin ya, terus ada lagi Mbak Akbar tadi ya, ada Mahelmi juga, kita dengar ini ya, Mbak Wati, ada Pian juga, ada siapa itu? Mang Nasik tuh ya. Iya, pastinya Mang Iwan tadi.
2: Monitor kau.
3: Monitor aku tuh. Terus ada lagi ini ya. Apa? Sisi ya, Dian Sudirman. Terus ada Cik Diva juga monitor ya. Dia yang bisa kau. Ada Juksel juga di situ. Mang Ujuk 035, Mang Tenggaseng. Ada yang dua laki bini itu ya. Yang di Waitam. Yo. Ada lagi Juni, Anggi, Andra, Adi Pitung ya. Ada Mang Adi Sekarami juga ya. Bersama anak mantu dan cucunya ya. Temu kemarin ya, tuh.
2: Oh, nah, Cik Adi?
3: Tidak, Cik Adinya tidak. Anak mantu cucu. Anak mantunya, be. Kemarin.
2: Oh.
3: Temu di situ. Terus ada siapa ya? Nah, kok mulai ini. Pak Darmawan. Nah, ada Pak De Suwarso juga ya. Pak Asmu. Pak Santana Mas juga. Yang Jawaan Gun Gondrong. Pak De Gondrong juga ya. Kamu di kemarin ya. Saya gagal lebih Cik Adi, Cik. Agak nyambung malam pula lagi kan, jadul kan.
2: Iya.
3: Nah, iya pokoknya semoga kita sehat-sehat dan lebih terus ya.
2: Iya.
3: Ajak kumpul-kumpul lagi pokoknya.
2: Wah, tak ajak-ajak ya, kemarin ya.
3: kaget kan ada ini yo daerah situ ada tensi tertentu kaget.
2: Wah ya.
3: Iya untuk Cik Gaya juga eh. Sama Mang Al juga sehat-sehat selalu. Mang Toing juga sama Mang siapa itu? Mang Suliwa. Iyalah. Itu Cik Rasid eh.
2: Okey Cik Nat.
3: Untuk Cik Rasid sama bertugas gue semoga sehat selalu bang sama keluarga di rumah eh. Lagunya ditunggu Cik Rasid eh.
2: Bayo.
3: Kalau ada putri dia aku masuk lagi ya.
2: di acara Tepin Matahari 9 ya.
3: Iya.
2: Oke, Cik Nat.
3: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur-dulur, ini Adik Huta Galung mengakhiri kebersamaan kita di acara kita berpadu dah eh, berpintar lagu dangdut karena berhubung waktunya sudah tidak mungkin lagi, 15 menit lagi. Diputar dengan 4 lagunya langsung habis dah eh. Jadi Cik Rasid mohon pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dah eh. Cara kita lagi bercawa, bercando, berkelakar dah eh. Jadi Cik Rasid mohon maaf pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lemak rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu berpadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

0: bahasa, budaya, dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Dalam tata cara pementasan, para pelakon Dul Muluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk. Seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara Brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.

Sampai dulu lur, gitu. Masuk ke acara selanjutnya. Pelestiran wisata lokal daerah kita. Yang hari ini cara saya fokus ke salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan, yaitu Empat Lawang. Wah, dulu Sabudayo . Dulu Sabudayo, Empat Lawang ini kondisi alamnya yang masih asri, membuat dulu bisa ngerasa ke kenyamanan. Ditambah ke suasana yang sejuk dan juga menyatu dengan alam . Ada beberapa objek wisata yang bisa cara saya sepil ke di main hari deh. Di antaranya air terjun yang ada di Empat Lawang . Karena apa? Karena memiliki banyak keunikan yang tersendiri . Dimulai dari ketinggian banyunya hingga perjalanan menuju ke tempat lokasinya yang menyuguh ke pemandangan yang luar biasa . Tempat ini sangat cocok dijadikan ke liburan akhir pekan, termasuk juga liburan lebaran ataupun liburan tahun baru deh . Untuk dulur gitu atau untuk kawan-kawan gitu deh . Di antaranya apa bae cek resit namanya air terjun Sange. Wah. Jadi air terjun Sange ini berlokasi di Desa Terusan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Wisata ini berjarak berkisaran 30 menit dari pusat kota . Jadi ketika menuju lokasi dulu pacak menemui tangko-tangko menuju air terjun . Jadi dulu pacak bisa mendengarkan gemericik dari air terjun. Wah, cek itu . Nah, dulu Sabudayo, tempat wisata ini sangat cocok dijadikan tempat healing ketika sedang merasa ke penat hiruk pikuknya kota. Cak diketok kota kita di Palembang ini . Cak mau dulu cek aspin, biasa dengar ke moto mobil wagi. Nah, ini dengar ke gemercik banyu . Wah, jadi relaksasinya . Rasanya . Jadi bebauan pepohonan, harum semerbak bau rumput yang rendang membuat suasana dari tempat ini semakin sejuk . Di tempat wisata ini juga dulur pacak berenang dan juga berfoto. Wah, nah, nak saling cebuk ke, nak saling mak uji cek nak tu saling berak ke . Berak bukan berak . Saling penyuk ke, nah berak tu uji mang uji mang Johan tu saling berak tu, saling penyuk ke je kita Palembang . Saling penyuk ke . Jadi lu pacak bisa pergi ke sini . Di sini nih ndak katik biaya. Karena maksudnya ndak lokasinya menuju lokasi itu ndak katik biaya . Tapi menuju ke sana tuh ya perlu biaya. Nah itu nah. Tapi ketika di lokasinya ndak katik biaya apapun . Dosa Purayo. Selanjutnya ada objek wisata lain yang ada di Empat Lawang. Namanya objek wisata Bendungan Vikers. Wah, cak baso banget pula Vikers . Jadi objek wisata ini berlokasi di desa yang ada di Kecamatan Paseman, Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Wisata ini adalah salah satu wisata favorit warga ketika hari libur. Ngapo? Karena dikarenakan lokasinya yang dekat dengan keindahan dan disuguh ke membuatnya daya tarik tersendiri bagi warga sekitar . Banyak anak-anak yang mandi di bendungan ini selain berfungsi sebagai sumber air untuk sawah yang ada di kecamatan tersebut, maksudnya di kecamatan Paseman ini, Paseman Air Keruh ini. Wisatawan juga dapat mencoba wahana arum jeram yang dikelola oleh Fondarwis dari warga sekitar . Untuk wisata ini buka setiap hari dari Senin sampai Minggu. Wow. Ada lagi kita balik di air terjun lagi. Ya, air terjun atau kalau bahasa sana itu cukup. Air Degian namanya. Air Degian. Bukan Derian . Degian. Jadi dulu Sabudayo, air terjun Degian ini merupakan salah satu destinasi wisata pilihan yang berlokasi di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang . Jadi air terjun yang ada di sini nih jernih hingga membuat setiap pengunjung pasti tergoda untuk mandi di sana . Jadi air terjun ini juga memiliki keunikan di mana mata airnya terdapat di dalamnya yang memiliki rasa asam pahit. Rasa asam pahit pula . Ngapo pak ini? Karena ini disebabkan oleh kandungan sulfur dari belerang di dalamnya.
Jadi tempat wisata ini menyediakan penyewaan alat-alat untuk berenang dan juga makanan ringan yang bisa disantap. Wow, dah eh. Lemaknya kalau cek itu dah eh. Jadi dulur, itu dulu objek wisata yang ada di Empat Lawang. Kakek masih ada lagi, kakek. Cara sepil ke objek wisata yang ada di Empat Lawang. Kita hari ini fokus ke Empat Lawang dulu lah, jangan kemana-mana karena banyak objek wisata yang di daerah kita nih belum dieksplor, belum diketahui banyak uang lah Jadi cara sini berfungsi nyuk-nyuk tahu galau lah Siapa tahu jadi bahan rekomendasi untuk tujuan wisata dulu galau-galau deh, pertama 45 ini untuk pergi ke sana lah Cara saya cuma ngejokin info-info secara gambaran secara umum baik, kakek. Mungkin dulu bisa browsing-browsing nah, ya, cari-cari info lebih lanjut cak mana drillnya, drill place-nya tempat yang sebenarnya cak mana nah, itu dah ya. Oke, ada lagu pilihan yang telah cak pilih ke? Lagu daerah timur ya. Semoga berkenan.

Baik dulur-dulur, balik lagi ke acara kita pelesiran wisata lokal daerah kita. Yang hari ini Cik Rasid fokus ke daerah Empat Lawang, salah satu daerah kabupaten yang ada di Sumsel tentunya. Dulu sebelumnya, selanjutnya objek wisata yang akan Cik Rasid sepil ke, nggak tahu dulur-dulur galo-galo, yaitu Air Terjun Suban Kedubu, Air Bayau. Air Terjun Suban Kedubu, Air Bayau. Jadi dulu sebelumnya, air terjun ini berlokasi di Desa Sawah, Kecamatan Muaro Pinang. Untuk menuju ke lokasi wisata ini, dulu pacak cukup menempuh lebih kurang 35 menit dari Desa Sawah. Wisata di sini merupakan air terjun tertinggi di Empat Lawang. Wow. Tinggi dari air terjun ini ialah 62 meter. Karena tingginya dan derasnya air melintas membuat gumpalan embun dan juga membuat genangan banyu begitu jernih. Air terjun ini juga memiliki keunikan karena dikelilingi air terjun di sekeliling dinding cadas yang berbentuk lingkaran. Wah, bagusnya nih. Jadi jarak untuk menempuh lokasi wisata ini dulur-dulur kurang lebih 20 menit dari perkampungan warga. Jadi dulur disuguhi dengan hamparan kebun kopi saat menuju ke air terjun ini. Jadi untuk wisata ini bisa dikunjungi setiap harinya. Wow, lapang. Lemak nih. Kalau kita ke sana bisa ibarat kita ke sana pakai kereta api deh. Naik kereta api. Stop di Empat Lawang tuh ya. Baru nyambung gitu deh ya. Wah, ya. Baru nyatar motor ya. Atau juga bisa langsung pakai mobil ya. Selanjutnya dulu sepura yuk. Ada apa lagi yang ada di Empat Lawang? Wisata Rantau Tenang Indah. Wow. Jadi dulu sepura yuk. Wisata ini berjarak 5 menit dari kota Tebing Tinggi. Nah, maksud cara saya Tebing Tinggi. Tebing. Wah, kalau kita naik itu tuh ya, Tebing Tinggi. Kalau kita naik sepur ya, stop di tebing. Wah, di tempat wisata ini dulu pacak menikmati keindahan alam sekitar dengan kesejukannya yang datang dari aliran sungai yang berada di tempat ini ya. Wisata ini cocok dijadikan sebagai tempat piknik keluarga ketika berlibur dengan membawa makanan pembekalan, minuman serta berbagai kebutuhan lainnya. Wah, jangan kena pergi-pergi cak ini, pergi ke Jakabaring bayar lagi sibuk. Wah, cak model cak asyik tu. Oh ya, umat bawa kompor kecil itu. Lalu dimasak ke lo barang-barang tu deh. Di sana jadi kita pecah ngegrill itu nana. Wah. Misal ke sudah bikin sebelah. Nah, tapi ketika di situ dipanas ke lagi. Wah, ya pakam deh. Ada rasa tersendiri deh. Ketika kita duduk di tepi danau Opi jaga-jaga baring yang tempat danau batu itu deh. Nah. Jadi kita pacak ngegrill. Wah. Rasanya nikmat. Murah meriah. Jadi kalau kita nak ke wisata Rantau Tenang Indah ini, di sana tuh coba membayar 2000 per orang. Sudah menikmati keindahan alam yang disuguhkan. Untuk waktu operasionalnya dulu di sana tuh buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah itu Kemudian ada apa lagi? Ada yang namanya Air Terjun Batu Betiang. Air Terjun Batu Betiang. Wah, air terjun ada tiangnya ya. Tiangnya tiang batu. Kalau diarti secara harfiahnya deh. Jadi air terjun ini berlokasi di Desa Ulak Dabu, Kecamatan Talang Padang. Jaraknya untuk kesana tuh tidak terlalu jauh, kisaran 1 jam ya, menggunakan angkutan umum atau kendaraan pribadi. Maksudnya dari mana? Dari Tebing Tinggi apa? Dari mana maksudnya ya? Oh, dari Kecamatan Talang Padang ini kalau ya. Selama perjalanan menuju air terjun ini, dulu pacak akan disuguhi pemandangan perbukitan yang indah.
Kemudian tidak jauh dari lokasi air terjun ini, dulur-dulur pacak dengar ke suara gemercik banyu yang jatuh dari bebatuan. Wah, cak asyik lebih sembayang-bayang ke dah bunyi gemercik banyu itu dari kejauhan itu lah terasa. Karena cak asyik lah sering lah dah nyinggok suasana-suasana seperti itu, cak di pagar alam, di danau ranau, mana lagi yang air terjun yang itu nih, di Morinim, Tanjung Inim, Bedegung lah ya. Jadi dulur-dulur, di sini juga ada fasilitas-fasilitas lainnya seperti gazebo, ada tempat sholat musolanya, ada ruang gantinya ketika kita nak mandi, ada ruang gantinya itu nah. Ada pos keamanannya di sini jadi aman ya, ada pos keamanannya, Jadi tempat wisata ini buka setiap hari. Jadi dulur, itulah 6 objek wisata yang Cik Rasid sepil ke di hari ini. Kaget di lain waktu kaget kita browsing lagi, kita cari lagi tempat wisata yang ada di Pak Lawang. Tapi berhubung waktu yang sekarang ini lagi tidak memungkinkan lagi, karena sebentar lagi kita di jam 17.59 akan bergabung dengan Pro 1 untuk menjadi pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib. Selanjutnya kita dengar ke baik lagu-lagu pilihan yang telah Cik Asyik pilih ke Adonela Karisma, Pamer Pujuh.

Baik dulur, masih di Pura 4 Palembang, Cura Budaya Sumatera Selatan. Kita telah mengakhiri acara kita, persilahan wisata lokal daerah kita. Sekarang kita akan menantikan bergabungnya dengan RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran. Namun sebelumnya, acara saya akan pilih ke lagu-lagu yang bernuansa religi. Ada Air Mata di Sajadah.

Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan beduk dan azan waktu maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPP RRI Palembang dan program 4 Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala kegiatan kita dari pagi hari sampai sekarang ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap dalam lindungannya dan selalu dalam keridhaannya. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran Rumah Limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah Limas

0: izin nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

Baik dulu lur, masih di 84 Rumpa Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cerasit di hari ini di Sriwijaya Sore di edisi Senin 13 Juli 2026. Selanjutnya Cerasit akan memasuki acara kita, acara persiran adat budaya lokal. Yang hari ini Cerasit masih konsentrasi ke daerah Empat Lawang ya. Sebudaya ada adat istiadat yang ada daerah Empat Lawang ini, masyarakat Empat Lawang khususnya suku Lintang dengan prinsip dan falsafah hidupnya yang kuat, dan juga ada beberapa kebiasaan adat budaya dan sejarah yang melekat, di antaranya semboyan mereka ada ya. Ada semboyan di Empat Lawang itu namanya disebut Nedomuno Mati Jadila. Nedomuno Mati Jadia. Nah, falsafah atau prinsip masyarakat Lintang yang bermakna pantang mundur, tidak akan mundur, lebih baik mati daripada gagal. Ini mencerminkan keberanian, ketegasan dan juga harga diri yang tinggi dalam mempertahankan hak dah ya. Beda halnya dengan daerah Koyong Madi ya. Kalau daerah Koyong Madi itu biar mati dia masa ngetop. Nah, jangan. Itu jangan itu. Jadi daerah Empat Lawang ini Nedomuno Mati Jadia. Pas jadi lebih baik mati daripada gagal lah itu nah eh. Mungkin keberanian, ketegasan juga harga diri ya. Dulu sebudaya, selanjutnya ada sedekah serabi ya. Nah, hampir sama di setiap budaya, setiap daerah masyarakat Cik Rasid ada yang namanya sedekah serabi ya. Jadi tradisi sedekah serabi ini merupakan tradisi sedekahan yang biasanya diado ke wali warga untuk memenuhi nazar atau janji ya. Biasanya tradisi ini menggabungkan doa bersama dan juga menjanjikan hidangan kue serabi untuk warga sekitar. Kemudian ada lagi tarikan dikir. Tarian tradisional khas Empat Lawang yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Biasanya tarian ini dipentaskan untuk menyambut tamu kehormatan maupun pasangan pengantin dalam acara adat. Ya itu ya. Ada lagi tradisi menangkap ikan di sungai atau lumpatan atau namanya ketubean. Nah, kalau betul cara sih bahasanya bekarang, di sini bahasanya ketubean. Jadi tradisi menangkap ikan ini merupakan kebiasaan menangkap ikan bersama-sama secara tradisional saat debit banyu sungai, sungai Musi maksudnya, atau anak sungainya berubah atau meluap. Nah, tradisi ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan baik, tetapi juga diiringi doa dan juga memohon doa keselamatan. Nah, itu dari segi itunya ya. Sekarang dari kuliner tradisional dari Empat Lawang ya. Jadi kebiasaan kuliner daerah yang kental dengan budaya Melayu di Sumatera Selatan ini seperti membuat tempok durian. Nah, ini dia. Karena daerah tebing Empat Lawang itu terkenal dengan duriannya deh. Cara saya ada kawan, kawan di Empat Lawang situ. Daerah tebing sih, bukan Empat Lawang, tebing. Nah, sini dia punya keluarga besar itu punya pohon durian nih. Jadi ketika dia ke Palembang bawa durian, pasti biasanya balak bawa tempoyak, bawa lempok. Nah, wih, jadi ketika main kesini sih, wih laju, ada mikir dua kali. Jadi kue tradisional namanya kelicu. Kalau daerah sini namanya kelicu dan juga gonjeng. Gonjeng. Oh, daerah Bini Cerasa juga ada yang gonjeng ya. Jadi dulur itu ya. Namanya adat budaya dan kebiasaan yang ada di Empat Lawang. Oke, kita lanjut ke hiburannya. Ada daerahnya itu ya, daerahnya C Putra Banten, lagu Jawa Barat Sunda.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama Kulecer Asid, inilah info selengkapnya.

0: Dulur Sabudayo, ibu presi pertama back Inggris Jed Spencer mencatat sejarah baru di Piala Dunia FIFA 2026. Pemain pemilik Tottenham Hotspur itu menjadi pesepak bola muslim pertama yang tampil untuk Inggris di ajang Piala Dunia. Momen tersebut terjadi saat Inggris mengalahkan Kroasia 4-2 pada laga pembuka fase grup. Spence masuk sebagai pemain pengganti pada sekitar 10 menit terakhir pertandingan. Meski hanya bermain singkat, backside berusia 25 tahun itu langsung memberikan dampak bagi pemain Inggris. Pemain bertinggi badan 18 cm itu bahkan nyaris menandai debutnya di Piala Dunia dengan sebuah gol. Lulus Sabudayo, untuk informasi selanjutnya, Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengaku antusias menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan pertamanya melawan tim nasional Inggris sepanjang karir internasional. Argentina memastikan tiket ke semifinal setelah mengalahkan Swiss 3-1 melalui babak perpanjangan waktu. Pada pertandingan itu, Messi kembali menunjukkan peran pentingnya dengan mencatatkan satu asis untuk gol pembuka Alexis McAllister. Sekian info singkat, Ingin Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melo media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang ekspresi bagi dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pacan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cek Rasid, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

Baik dulur, kita masuk ke sesi terakhir kita di studio sore bersama Kulo Cerasi teh di Serjaya Sore edisi hari ini di 13 Juli 2026. Cerasi telah pilih ke lagu-lagu Batang Kari 9, Ado Semike Milbake, Ado Wa Ogo, dan Menanggaya Kala Nasib. Ado sedulur lagi nak mandang. Ado juga besak di rantau, tua di jalan. Ado anak guha. Ada juga api pula yubadan. Pokoknya dengar gabai yang senang dengan lagu-lagu Batang Kari 9. Ayo, kita dengar gabai.

Dololo sabudaya, Bapak Muslim Muslimat. Kita acara Tepin Matahari 9, kita berhenti kesenya. Kita akan mengikuti azan Isya.

Bapak Ibu dulur, kaum muslim dan muslimat. Telah kita dengarkan tadi beduk dan azan Isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari Kerabat Kerja Purgama 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya. Semoga segala rangkaian ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu tepian batang hari 9.

Baik dulur, masih di program 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di gelombang 88,4 MHz. Masih bersama Kulo Cik Rashid, menemani dulur segala budaya. Di hari ini Sriwijaya sore edisi hari Senin 13 Juli 2026. Dulur Sabudaya, di sini Cik Rashid akan menunjukkan informasi tentang sejarah Keraton Solo, peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Dulu Sabudaya, tahu tak dulur-dulur? Keraton Solo atau dengan dikenal dengan Keraton Surakarta Hadiningrat

Meskipun fungsi pemerintahan kerajaan telah berubah, Keraton Solo masih aktif menyelenggarakan berbagai upacara adat seperti sekaten, kirab pusaka, dan juga peringatan hari-hari besar budaya Jawa lainnya. Keraton Solo ini bukan bae sebagai bangunan bersejarah, tetapi juga menjadi simbol kebesaran budaya Jawa yang masih terjaga hingga ini hari ini. Generasi muda perlu mengenal sejarahnya agar warisan budaya ini tetap lestari. Karena Keraton Solo tetap menjadi salah satu destinasi wisata sejarah dan juga budaya yang ada di Indonesia, dengan cara memperkenalkan perjalanan panjang kerajaan Mataram Islam serta kekayaan tradisi Jawa kepada masyarakat luas. Jadi sanak dulur, itulah kira-kira kisah sejarah Keraton Solo yang merupakan peninggalan kerajaan Mataram Islam.

0: By the Dulu Sabudayo, dengan terdengarnya lagu Dang Semang dari Erwin Nardo, mengakhiri kebersamaan kita bersama Kulocek Rasid di hari ini di Sriwijaya Sore edisi hari Senin 13 Juli 2026. Akhirnya Cek Rasid mohon pamit, mohon maaf lalu salah kata. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Cek Rasid mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: ndak befoto laju mewek. Walau lama hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dudulur, lah kita pelok itari Sriwijaya sore. Dengan lagi, kita berada di Sriwijaya malam.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
0: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, eh bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetanggo, bah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Acik Beja Dodolur. Kembali kita masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Setelah tadi ada Cik Rasid yang ngawadi Acik Beja Dodolur di Sriwijaya sore, kita berlanjut di Sriwijaya malam. Ada Cik Abes yang akan ngawani Acik Beja Dodolur di kesempatan malam ini di hari Senin 13 Juli 2026. Dan Bang Cik Bisa Dodolur, kita akan buka perjumpaan kita dengan Belajar Sumba Berdendang, yang mana untuk malam ini akan hadir dari Pro 4 RRI Sungai Liat. Untuk Bang Cik Bisa Dodolur, tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
6: Kemudian juga Jambi, Palembang dan Sungai Liat ya. Bangka Belitung, silakan bisa bergabung ke Ega di 08 12 13 14 10 39. Kita coba angkat penelpon dulu nih, seperti sahabat budaya. Pro 4, selamat malam Belajar Sumba Berdendang.
7: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Ini Pak Nasrun ya?
7: Dari Jambi.
6: Ah, dari Jambi. Hampir sama-sama kayak Pak Nasrun.
7: Oke. Okay. Dari Jambi.
6: Jambi, siapa dengan siapa ya?
7: Dari Ramdan Yusuf di Jambi.
6: Siapa? Ramdan?
7: Hamzah Yusuf.
6: Hamzah Yusuf. Baik, selamat malam Bapak Hamzah.
7: Ya, selamat malam kembali ini dengan Mbak siapa ya?
6: Ega.
7: Ega, apa kabarnya Mbak?
6: Alhamdulillah Ega. Baik.
7: Alhamdulillah.
6: Gimana di Jambi? Tempat wisata pas liburan anak-anak sekolah paling ramai di mana itu?
7: Apanya?
6: Tempat wisata yang paling ramai di Jambi pas liburan anak-anak sekolah kemarin di mana?
7: Banyak lah di tempatnya.
6: Banyak ya?
7: Seperti di Candi Mora Jambi.
6: Candi Mora Jambi.
7: Apa namanya nih?
6: Di mana lagi?
7: Samarinda. Itulah yang
6: ramainya ya.
7: Iya,
6: lagunya. Iya, lagu apa maunya, Pak Hamzah?
7: Lagunya Tingkah Kalo-Kalo.
6: Tingkah?
7: Lagu Jambi.
6: Tingkah Kalo-Kalo?
7: Iya, lagu Jambi.
6: Iya, nanti gak coba cariin lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
7: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Ija ya.
6: Iya, terima kasih.
7: Semoga sehat selalu.
6: Iya,
7: Kemudian yang di Nusung ada Mbak Jarwo, ada Atin Dolobolo, ada Bang Senen, ada Bang Basir, ada juga Atu Atin, Di Bengkulu ada Mama Dadang, ada juga Bang Riko, ada Ayah Bukut. Kemudian di Jambi ada Gunawati Upa dengan Ayah Imannya. Kemudian ada Wahudin, ada Eka Rizianti, ada Kadir CS, adanya siapa Nadia Purnama dengan Bang Aliminnya juga.
6: Oke.
7: Kemudian di Palembang ada Cik Gaya, penyiarnya ada Cik Elham, ada juga Cik Abbas. Untuk semua lah yang mendengarnya, ada si Paujan, ada si Isti, ada si Endi, ada si Akbar, ada si Sarah, ada juga si Aisyah, si Atin, ada si Rubi, ada si Putra Banten juga ya.
6: Iya, segala-gala ya.
7: Kalau di ada Muhammad Anur Aprianta. Lalu di Sungai Liat ada Kakek Sakamura.
6: Kakek Sakamura.
7: Ya, Kak Yulia. Untungnya penyiarnya ada Indra, berkesan dengan Mbak Iga ya semua. Cara belajar semua berendang. Selamat malam tentunya Pak Mbak Iga, selamat malam, selamat tugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hamzah Yusuf ya, yang ada di Jambi tadi ya. Jadi ada juga tempat-tempat wisata yang ramai di sana ya, ketika tadi, bukan tadi ya, libur sekolah anak-anak kemarin, Rupai Supradi. Oke, kita coba angkat telepon kembali. Perempuan, selamat malam, belajar Sumba Berdendang.
3: Belajar Sumba Berdendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
6: Waalaikumsalam. Ya pun.
3: Iya. Gimana juga kabarnya?
6: Alhamdulillah. Baik. Ini Bebang Toh, Bebang Wawai ya.
3: Iya, Wawai. Bukan celana Hawaii, Wawai.
6: Wawai. Bebang Tamfan ya.
3: Iya.
6: Bebang Tamfan di Lampung. Itu tempat wisata di Lampung kan?
3: Iya.
6: Iya. Tempat wisata di Lampung yang ramai pas libur sekolah kemarin tuh di mana ya?
3: Di pantai.
6: Di pantai-pantai apa namanya?
3: Oh, kalau di bagian saya ini kan Bandar Lampung ini kan pantainya ada pantai arah di Kelara, pantai Mutun,
6: pantai
3: Duta Wisata, pantai Puri Gading. Lebih banyaknya sih di Lampung Selatan ya, arah Kalianda itu yang Gerbang Sumatera itu.
6: Di Gerbang Sumatera itu yang ramai ya.
3: Ya, dari tempatnya 2 jam. Tapi kalau dekat-dekat saya, tempat saya ini ada yang 30 menit, ada yang 10 menit gitu, karena berjejer tempatnya di sini.
6: Iya, berjejer pulau-pulau ya.
3: Iya.
6: Berjejer tempat wisata ya. Oke, keren banget di sana, ada apa tadi? Pura apa? Sumatera ya? Apa? Pura Sumatera.
3: Ya, kalau di Lampung Selatan itu kan arah Bakahuni itu kan pelabuhan itu kan Gerbang Sumatera.
6: Oh, Gerbang Sumatera. Iya, di Gerbang Sumatera itu ramai juga ya.
3: Jadi kalau orang Sungai Liat mau ke Jawa kan nyebrangnya kan dari sini kan Bakahuni.
6: Iya. Itulah nikmatnya kita di Sumatera ya. Jadi banyak pantai gitu Bang Tamfan ya.
3: Iya, betul. Di Lampung ini terkenal pantainya.
6: Iya, sama di Bangka Belitung juga seperti itu.
3: Iya ya.
6: Bersyukur sekali ya kita tinggal di Sumatera ya.
3: Iya, betul.
6: Iyalah kalau begitu. Mau dengar lagu apa?
3: Lagu Lampung.
6: Yang mana?
3: Lagu Lampungnya yang berjudul Abang Ganteng.
6: Abang Ganteng bukan Abang Tamfan.
3: Belum diciptain, baru ada yang Abang Ganteng penyanyi.
6: Ciptain dong. Dari siapa?
3: Mega.
6: Kok Mega sih?
3: Iya. Kalau Abang Tamfan belum ciptain, nanti lah diciptain sama penyanyi Nelly ya.
6: Iya. Ini ya, Abang Ganteng dari Rani Simbolon ya?
3: Kalau yang aslinya sih dari Mega, tapi nggak apa-apa lah dari siapa aja yang ada di situ yang keluar dulu aja.
6: Alah, dasarnya. Baiklah, tapi kok ini lagu mana ini? Lagu Lampung juga?
3: Iya, Abang Ganteng itu kalau yang dari Mega, kalau dari yang lain aku nggak pernah dengar. Kalau yang Lampung itu judulnya Abang Ganteng itu dari Mega. Takutnya itu Abang Gantengnya dari wilayah mana sih, nggak tahu. Kalau yang
6: ini kayak Batak gitu ya, bukan ya?
3: Nggak, tadi disebutin tadi ya, tapi yang si penyanyinya Mega itu orang Lampung.
6: Ya wes lah ya, diputerin lah deh. Aduh, baik.
3: Yang udah masuk siapa aja?
6: Yang udah masuk baru Bang Tampan sama tadi ada Bapak Hamzah Yusuf.
3: Oh, karena di Bandar Lampung belum dirilis lagi sandiwara radio.
6: Oh iya kah?
3: Iya, kalau di sini siapa aja? Nanti dirilisnya nanti jam 20.15 atau lewat dari 17.15 lah.
6: Berarti nggak sampai 1 jam dong di sana ya?
3: Enggak, makanya langsung buru-buru air ini dikit lagi, hidupin aja lah kata gue. Ketinggalan gitu, jadi jangan satu orang. Kalau saya nggak pakai RD kita ngikutin Bandar Lampung, aduh nggak keburu.
6: Iya benar, baiklah kalau begitu. Ya salam-salamnya.
3: Ngikutin aja ya, karena ini ada yang 5 benua ya, 5 provinsi ya.
6: 5 benua, segitunya. Baiklah, ya terima kasih Abang Tampan.
3: Belum disebutin ya, terima kasih. Gue salam-salam.
6: Ya, silahkan.
3: Salam-salam dulu.
6: Nih, silakan.
3: Aku yang dari Tunggalia dulu ya. Ada pendengarnya diwakili sama kakek Takamura. Yang dari Tepung yang lagi bertugas. Penyiarnya ada Julita Pertika. Ada Nai sama Edo. Terus di Palembang ya, Palembang penyiarnya ada Cik Gaya, Wadolosa, ada Cik Akbar. Terus juga pendengarnya ada Cik Sisi. Terus juga Cik Eli. Ada Nenek Nuraini. Terus juga ada Di Anggreni juga sama Dedek Parulnya. Pokoknya di Bengkulu ada Bang Riko. Penyiarnya ada Pak Hari, Ayah Popo, Palembang, Sungai Liat, Bengkulu, Bandar Lampung, satu lagi-nya Jambi ya.
6: Oke.
3: Di Jambi ada penyiarnya Bang Anur, Bang Bayi Haki, terus diwakilkan sama Bunda Wati, sama Wak Udin. Nah, pokoknya semuanya, karena berbagai waktu sama yang lain, jadi semuanya aja. Makasih ya, Yu ya.
6: Yu, sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
6: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babang Tampan ya. Ternyata di sana juga banyak pantai nih. Saya Freddy tadi yang jelas cuma lagi dengar itu yang ingat ya namanya itu tadi di Gerbang Sumatera. Ya itu memang ramai gitu Freddy ya, ataupun sahabat budaya. Kalau di sini juga di Bangka Belitung alhamdulillah ya, kalau pantainya jangan ditanya, sekaput ancup kita pergi nata. Ya, perempuan selamat malam. Belajar sembah berdendang. Halo.
8: Halo, belajar berdendang.
6: Iya, belajar sembah berdendang dengan siapa ini?
8: Mbah Jarwo.
6: Mbah Jarwo, apa ya kabare?
8: Alhamdulillah, api-api
6: wae. Api-api wae. Ya, Mbah Jarwo, di mana ini?
8: Lampung Timur.
6: Di Lampung Timur. Nah, di Lampung Timur di mana tuh tempat wisata yang ramai pas libur sekolah kemarin?
8: Waikambas, gajah pertama di Indonesia.
6: Wih, Waikambas ya, rame banget di sana ya.
8: Iyalah, gajahnya bisa melukis, bisa main bola.
6: Luar biasa ya. Selain di Waikambas, di mana lagi itu?
8: Ada juga itu taman perban Purbalingga ya, taman itu sih kayak zaman-zaman dahulu itu ada. Terus juga ada juga wisata-wisata kayak bibit-bibit tanaman banyak.
6: Oke.
8: Terus juga banyakannya orang Jawa sih guys di sini.
6: Karena
8: Bandar Lampung ke Lampung Timur ya jauh lah.
6: Jauh ya, gak jauh ya.
8: Jauh, tapi kalau sekarang deket sih, kalau punya kota tinggal di PC kelihatan.
6: Oke, kalau gitu mau dengar lagu apa ini Mbak Jarwo?
8: Kalau tadi memang tampan lagu Lampung ya.
6: Iya, lagu Lampung Abang Ganteng.
8: Kalau lagu luar negeri nggak bisa ya?
6: Nggak bisa lagu luar negeri.
8: Oh, niat sih mancanegara.
6: Lagu daerah kita aja ya.
8: Ada lagu luar negeri tapi lagunya lagu Indonesia.
6: Mm-mm, gimana itu?
8: Lagu Lampung.
6: Lagu Lampung yang mana ya?
8: Lagu Lampungnya yang berjudul Permata Hati.
6: Permata Hati, lanjut salam-salamnya.
8: Ya tadi ada Bapak Tampan ya.
6: Mm-mm, ya.
8: Terima kasih Nak Nyenggol.
6: Nah Nyenggol.
8: Sini ada di Jambi ada Bunda Wati. Tadi ada Hamzah Yusuf ya.
6: Ada.
8: Ya Hamzah Yusuf ya di Jambi. Sehat terlalu. Ada Wauden, ada juga di Palembang, ada Riani, ada Petau sama ada Tarulnya sama Nenek, Nenek Nuraininya juga Palembang ada, semuanya di Palembang, Bengkulu juga ada, Riko sama Janglah kawan-kawan. Sumeliat ya semuanya, pokoknya semuanya ada namanya.
6: Oke.
8: Okay. Mau kisi ternyata karena Mbak kan pernah menang di acara bulan puasa di Sumeliat.
6: Iya. Oke. Terima kasih ya.
8: Sama-sama, makasih ya. Kalau
6: yeah.
8: Ya. Ada pantun.
6: Silakan.
8: Jalan-jalan ke Kalimantan.
6: Cakep.
8: Jangan lupa membeli sawo.
6: Cikar.
8: Jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo.
6: Wow, gak bisa ketengok.
8: Jangan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jarwo. Ditutup dengan pantun ya. Cakep sama cikar. Kalau sini cakepnya mungkin tuh cowok ya. Cikar itu ungkapan cantik di bahasa Bangka gitu ya. Seperti sahabat budaya ya, berarti Bangka Preovan kembali. Perempat, selamat malam Belajar Sumba Berdendang. Halo, selamat malam Belajar Sumba Berdendang.
9: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana?
9: Ini dari Jambi.
6: Dari Jambi. Dengan ibu siapa nih?
9: Bunda Wati.
6: Oh, Bunda Wati. Kabar baik Bunda Wati?
9: Alhamdulillah.
6: Kalau di Jambi
9: gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah sama kayak Bunda Wati, baik-baik aja, masih cantik, belum berubah ganteng.
9: Iya, kalau berubah ganteng mantap ya kak dunianya.
6: Aduh, lain lagi ceritanya ya. Oke, ya, Bunda.
9: Aku bapak nyegir balik ntar.
6: Kebalik dunia ya. Nyalain
9: tampan ntar kalau jadi tampan tuh.
6: Oke, Bunda Wati, di Jambi tempat wisata yang ramai kemarin pas libur sekolah itu di mana aja?
9: Kebetulan kalau pas liburan kan jarang pergi di tempat wisata. Paling biasanya yang ramai ini kadang-kadang yang di ini, di Candi Muara Jambi.
6: Candi Muara Jambi.
9: Ya, yang ramai, iya.
6: Gitu. Kan
9: bisa anak-anak kalian.
6: Mm-mm.
9: Ini siapa sih, Misko?
6: Siapa sih?
9: Oh ini ada ini yang Mas Lama di daerah Pelangkin dan Satu Razi. Sudah diskolin terus di Eja.
6: Ya mau dengar lagu apa ini Bunda Wati?
9: Lagunya lagu dari Jambi aja deh.
6: Yang mana?
9: Abangku Jauh.
6: Abangku Jauh. Jangan pingsan ya.
9: Soalnya udah waktu sama Babang Topan, sama Bang Hamzah Yusuf, sama Mbak Jarwo yang lalu apa kata Mbak Jarwo tadi tuh?
6: Tadi? Permata Hati.
9: Waduh Mbak Jarwo.
6: Gak tahu ya itu buat siapa ya permata hatinya.
9: Bukannya kayaknya untuk orang rumahnya lah ya. Kan gak mungkin untuk kita-kita kan.
6: Ya lanjut salam-salam. Ya
9: saya selalu coba ya.
6: Ya.
9: Dan selalu mendengar Allah SWT.
6: Amin.
9: Terima kasih.
6: Ya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Wati ya. Ternyata kalau di Jambi itu Candi Muaro Jambi yang ramai juga di sana gitu ya. Ada candinya gitu seperti Sahabat Budaya. Yang mana itu adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu Buddha ya yang terluas di Asia Tenggara gitu. Ya dan nanti kita lanjut lagi, Sepredi. Kita lanjut lagi untuk bedendang di malam hari ini. Tapi sebelumnya kita dengar dulu nih lagu permintaan dari Sepredi kita ya, yang sudah selalu setia bersama Prompet ya, Belajar Sumba.

0: Gue mau jadi
1: masuk kali ya suara budaya Bangka Belitung. Kembali selamat malam ya kepada sahabat budaya di Belajar Sumba Berdendang. Kami hadirkan kembali untuk rekas lagu-lagu dari Belajar Sumba ya. Lanjut ke angka penelpon perempuan, selamat malam.
2: Nah, halo, selamat malam, Mbak.
1: Halo, selamat malam. Dengan siapakah ini?
2: Sama Sisi di Palembang.
1: Siapa?
2: Sisil. Sama Sisi di Palembang.
1: Sisi ya? Sisi?
2: Iya.
1: Oke, apa kabar Sisi di Palembang?
2: Alhamdulillah, aku baik-baik saja.
1: Baik, aku baik-baik saja. Samailah pun kita, yuk. Awok-awok lah gitu kalau dia.
2: Udah lama gak jumpa.
1: Iya, gak dengar suaranya. Di Palembang itu
2: susah
1: di...
2: Susah banget masuk.
1: Masa sih? Susah iya. Ya? Rebutan nah, tadi sama...
2: Kalau bisa panggilan tunggunya dimatikan. Biar gak ini, biar gak tabrakan gitu.
1: Oh gitu. Akhirlah ya. Nah Sisi, di Palembang tempat wisata rame pas liburan sekolah kemarin di mana?
2: Kalau tempat wisata di sini yang paling ramai liburan kemarin itu di yang aku tahu ya. Di sini kita punya Quran ini apa? Quran besar itu.
1: Oh iya.
2: Itu yang paling ramai itu.
1: Oke. Okay. Terus di mana lagi?
2: Juga ramai.
1: Di mana? Pulau mana?
2: Di Pulau

0: Ulat itu kemara.
1: Oke, itu aja. Itu aja.
0: Ya di situ yang banyak sih tempat wisata yang rame-rame itu, tapi yang
1: paling ramai,
0: paling terkenal kan itu.
1: Ya tempat wisata Palembang itu ya, apa namanya, Bait Al-Qur'an Al-Akbar gitu ya?
0: Iya,
1: itu kayak Al-Akbar. Museum gitu, itu yang paling ramai
0: itu
1: ya.
0: Banyak lama di situ, orang-orang dari luar kota itu banyak yang berkunjung ke situ.
1: Oke. Itu sekaligus wisata religi ya di sana ya. Oke, luar biasa ya, memang keren banget sih Terkasima gitu ya. Kalau ingat
0: kapan main dong ke sini.
1: Boleh
0: ke Al-Akbar gitu.
1: Ya insyaallah ya. Doakan badan sehat, rezeki lancar.
0: Tapi aku belum pernah jumpa Mbak ke situ.
1: Nah, gimana ceritanya itu?
0: Ya padahal orang Palembang asli tapi
1: belum pernah. Iya, nanti datengin dong biar enggak penasaran.
0: Ya insyaallah nanti kalau ada rezekinya.
1: Iya. Ya Sisi, nak dengar lagu apa?
0: Lagu Palembang boleh?
1: Ya, Palembang boleh.
0: Aku pengen dengar Melati Karang. Yasaman aja, Mbak.
1: Apa?
0: Yasaman.
1: Yasaman. Ya, salam-salamnya buat siapa?
0: Dikirim, Mbak. Di Palembang di sini ada Mbak Eli ya. Ada Mbak Akbar, ada Mbak Putra Banton, Tauzan, Irin, Rian. Palembang juga ya. Ada Ayah Sabari juga ya.
1: Oke.
0: Semua aja deh yang ada di Palembang ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Jambi tadi ada Bunda Wati ya, sama Bang Yusuf. Bang ini siapa namanya tuh?
1: Siapa? Bang Yusuf Hamzah.
0: Bang Setiawan itu kok kemana ya? Udah lama gak denger ya kabarnya.
1: Gak kedengar ya.
0: Semoga sehat-sehat lagi ya Mbak Ika juga di sana ya.
1: Amin.
0: Bang Hamzah Yusuf juga di sana. Tadi ada Babang Kampan sama Mbak Jarwo ya, selamat malam aja ya. Di ini apa, di Bengkulu ada Bang Riko sama Ayah Puput ya, sama teman-teman juga di sana. Di Bangka tuh ada Mbak Julia, terus siapa lagi ya, semuanya deh, pokoknya semua-semua yang ada di Bangka ya.
1: Oke deh kalau begitu,
0: langsung aja deh. Ya. Berbagi juga sama yang lainnya.
1: Siap, ya.
0: Makasih, Mbak.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sisi di Palembang ya. Ternyata tempat wisata yang ramai itu tadi ada di kayak museum religi gitu ya. Ada wisata Al-Qur'an Raksasa di Palembang gitu. Kepredi. Yuk, perempat selamat malam. Belajar sama berdendang.
2: Malam, Mbak Hinta.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Afin di Palembang.
1: Alvin.
2: Afid.
1: Okay.
2: Iya, di Palembang.
1: Apa kabar Afid Palembang?
2: Iya, sehat.
1: Sehat ya. Tempat wisata di Palembang di mana kalau versi Afid sendiri? Kalau tadi Sisi bilang di Palembang tuh ramainya tadi di tempat wisata Al-Qur'an gitu.
2: Oh, paling rame di Jakabari.
1: Oh, Jakabari.
2: Sudah itu di Pulau Kemara.
1: Iya, Pulau Kemara tadi disebutin juga.
2: Pulau Kemara ramai terus biasanya.
1: Jakabari itu ada apa aja di sana?
2: Itu Jakabari kan sport city.
1: Tempat apa sport? Sport City ya?
2: Tugor, sepak bola, semuanya ada.
1: Tempat olahraga gitu ya?
2: Iya, ada danau juga.
1: Banyak cewek-cewek cantik sama cowok-cowok ganteng dong di situ.
2: Oh, iya termasuk yang ngomong juga ganteng.
1: Yang ngomong juga ganteng ya?
2: Iya, kalau mau kenalan datang aja ke Palembang.
1: Iya, jauh amat kenalannya langsung.
2: Nanti disediakan pempek.
1: Nih, mantapnya.
2: Pempek apa? Ada-adaan, ada pempek lenggeng, apa telam.
1: Lemaknya.
2: Iya, makanan orang Palembang hebat-hebat.
1: Iya, ada apa nama?
2: Telam, roket.
1: Roket.
2: Nanti gak bisa makannya, nanti makan roket.
1: Lenggang, langgeng ya.
2: Lenggang, langgeng.
1: Aduh, jadi ngiler ya.
2: Ini pertama, ini masuk.
1: Iya, salam kenal ya sama ini.
2: Ya, salam kenal, kayaknya Mbak Ega ya. Mbak Ega kan penyiar ya.
1: Iya.
2: Enak kayaknya ngobrol ya.
1: Apanya enak?
2: Bisa kelakar. Karena aslinya orangnya hobinya kelakar.
1: Bisa
2: makanya
1: berkelakar.
2: Makanya awet muda.
1: Iya, berkelakar boleh. Jangan membual ya.
2: Enggak. Aslinya umurnya sekarang 70. Cuman kalau dilihat kayak anak 17 tahun.
1: Oh, kirain kalau dilihat kayak 90 gitu. Enggak ya?
2: Enggak. Kayak 17 tahun.
1: 17 tahun ya. Belum tumbuh gigi.
2: Di ini Pangkal Pinang, Mbak?
1: Apa?
2: Di Pangkal Pinang ini?
1: Ini di Sungai Liatnya.
2: Oh, Sungai Liatnya. Itu nggak sempat ke Sungai Liat, sempat ke Pangkal Pinang.
1: Iya, dekatnya di situ.
2: Cuman cabang kami ada dulu kemarin di Sungai Liat.
1: Cabang apa?
2: Kami kan kerja di BUMN.
1: Oh, gitu.
2: Jadi kami itu Sumsel Babel kami itu. Jadi sempat dulu ke Pangkal Pinang, ada cabang kami, ada supervisor lalu.
1: Jadi udah sempat ke Sungai Liat.
2: Kami itu kan keliling-keliling dulu.
1: Okay.
2: Sebulan ke Pangkal Pinang, sebulan ke Bengkulu, sebulan ke Jambi.
1: Berselaput lah ya.
2: Sungai Liat aja yang belum bagus.
1: Memang kayak gitu, memang sengaja dilewatin Sungai Liat ya.
2: Iya, Pak. Pangkal Pinang kan enak pantainya kan.
1: Ih, Bang.
2: Sungai Liat ada enggak pantai?
1: Aduh, Bang, Sungai Liat itu dari ujung ke ujung tuh semuanya pantai.
2: Oh, dikelilingi pantai.
1: Belum tahu dia.
2: Oh, ya itu baru cerita. Cuman Aspin belum buktikan.
1: Jangan dengar cerita bae datang ke sini ya.
2: Iya, baru cerita Kak.
1: Jingoi langsung. Jingoi langsung dari ujung ke ujung itu pantai galo-galonya.
2: Pasti banyak yang seksi-seksi di sana.
1: Enggak ada yang seksi-seksi, enggak ada.
2: Oh, boleh di sana.
1: Enggak, agak-agak aneh di sini kalau seksi-seksi ya.
2: Ada aturan ya?
1: Enggak ada aturan sih, cuman kayak udah jadi tradisi tuh kayak susah banget ya, susah
2: lagi yang seksi-seksi. Di Lampung kalau ke Lampung Bengkulu enggak ada kayak di mana-mana.
1: Normal-normal aja sih gitu.
2: Iya, normal ya. Kalau cowok-cowok pakai celana pendek training, cewek juga. Paling ada lah 1-2 yang kayak seksi-seksi tuh.
1: Ada lah 1-2 ya. Jangan ida ya.
2: Yang bakal play maksud nyeleneh-nyeleneh.
1: Iya pun. Ini mau dengar lagu apa ini?
2: Lagu dari Palembang aja.
1: Iya, yang mana?
2: Rindu sama Cek Gaya. Lagu Cek Gaya aja, Janji Tua.
1: Apa judulnya? Kanji Tuo, iya lagu ini.
2: Cek Gaya kan lagi
1: Yang ngomong ini, yang ngomong ini bukan Kanji Tuo.
2: Hah?
1: Yang ngomong ini
2: sakit. Kanji muda ini.
1: Kanji muda yo. Dari muda sampai tua kanji terus ya.
2: Iya. Tapi kalau cowok kanji itu wajar.
1: Iya.
2: Kalau cewek?
1: Iya, diwajar-wajarin lah kalau cowok ya, diwajar-wajarin ya. Pembelaan memang ya. Salam-salamnya buat siapa?
2: Lagunya spesial untuk Jaga yang lagi pemulihan. Semoga Jaga cepat sehat.
1: Amin.
2: Penyiar berempat Palembang.
1: Iya, amin ya, sembuh.
2: Ya, yang lain-lainnya untuk yang Jambi ada Hamda Yusuf, ada Kampan, Tisi dan semuanya aja. Itu Mbak karena belum ada yang kenal kan?
1: Iya.
2: Perdana untuk semuanya aja pendengar perempat kalian.
1: Nak galak nih ya, nih nelpon biar banyak kenalannya.
2: Hah?
1: Nak galak nih ya nelponnya biar banyak kenalannya atau dengar perempat.
2: Iya. Ini baru-baru bisa main di radio, Mbak.
1: Ih, main dong.
2: Jadi pencet-pencet api kata teman-teman kayak ini ya, ada ikutin. Alhamdulillah dapat.
1: Iya. Makasih ya, Bang Afif ya.
2: Iya,
1: sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Afif yang ada di Palembang juga. Ya, ternyata jadi kabarin juga rame di sana. Kalau gak pernah ke Palembang itu ke Benteng BKT ya namanya ya. Itu terus juga ke Amperanya pernah ya, terus kemana lagi ya? Jakabaring cuma lewat aja. Oke, perempuan selamat malam, pelajar Sumba Berdenda.
3: Malam.
1: Halo, dengan siapa ini?
3: Sama Rian, Mbak.
1: Sama siapa?
3: Sama Rian.
1: Rian di mana?
3: Di Palembang juga, Mbak.
1: Oh, di Palembang juga.
3: Iya, Mbak.
1: Oke, kalau Rian, versi Rian sendiri yang ramai di mana tuh pas libur
3: Ampera, Mbak.
1: Sekolah. Oh, Ampera ramai ya?
3: Ramai, apalagi ini, Mbak. Kalau tiap minggu, Mbak, ya. Kan ditutup, Mbak, ya.
1: Iya.
3: Kan ada KPD. Jadi kan Chef, orang-orang tuh ke ini Ampera semua gitu, Mbak.
1: Ramai jadinya.
3: Iya, rame, Mbak, jadinya, Mbak.
1: Oke lah, kalau begitu.
3: Tapi juga Mbak Dima bilang tadi di BKT juga rame.
1: Rame, BKT ya, apa? Benteng
3: Kuto Besar, Mbak.
1: Kuto Besar, yo.
3: Iya, Mbak. Di sana kayak tuh, lihat tuh di ini, Mbak, ya. Di Pasir Putih, ya.
1: Iya, di mana di sini?
3: Itu Pasir Padi, ya.
1: Pasir Putih, Pasir Padi. Kemudian juga kalau di Sungai Liatnya itu banyak banget pantai, iya. Ya. Matras, Parai.
3: Kenapa? Saya sudah pernah ke Bangka.
1: Iya, ke mananya itu? Bangkanya di mana?
3: Kacang Pedang, Pak.
1: Oh, Kacang Pedang itu di Pangkal Pinang, ya.
3: Iya. Tempat saudara juga, Mbak.
1: Itu ada saudara.
3: Iya, pakai sawit-sawit tuh, Mbak.
1: Jadi pantainya ke Pasir Padi sama Pasir Putih ya?
3: Iya.
1: Kalau disengaja lihat itu banyak banget pantainya. Ada Matras, ada Parai, Tanjung Pesona, Pantai Batu Berakit, Batu
3: Kami.
1: Apa?
3: Kami sudah juga ke Parai.
1: Ya, Batu Tunggal juga ada, Parai ya. Kemudian juga banyak deh pokoknya, Tikus Emas ya, pantai.
3: Iya, itu jauh Mbak ya, harus
1: ya, kapal ya. Tapi kalau udah ke Tikus Emas itu udah mas banyak sekali yang bisa kita kunjungi di sana. Ada vihara juga, ada iya, pantai. Aduh, pokoknya banyak banget ya kalau sungai lihat ya. Bisa satu hari ada 10 dikasih, pantai itu.
3: Ini aja Mbak, apa tuh? Fasilitas jalannya aja.
1: Iya, enggak sekarang alhamdulillah sih sudah mulus ya.
3: Oh iya.
1: Kalau sekarang
3: karena belum, Mbak.
1: Apa?
3: Secara waktu itu belum.
1: Oh gitu. Nanti kalau kesini udah alhamdulillah udah bagus jalannya ya.
3: Iya.
1: Oke, terima kasih Rian.
3: Iya, boleh request lagu, Mbak?
1: Boleh, lagu apa?
3: Ciba We Oi.
1: Apa itu?
3: Ciba We Oi.
1: Ba We Oi.
3: Itu lagu dari Bengkulu, Mbak, yang nyanyi itu Karel Simon.
1: Oke, lagu Bengkulu.
3: Si.
1: Tunggu.
3: Lagu. Mbak We Oi.
1: Si ya?
3: Ya, C-I.
1: Ci.
3: Ya.
1: Kemudian?
3: B-A.
1: Ba.
3: We.
1: Oi.
3: Oi.
1: Iya. Lagi Ega coba cari.
3: Apa, Mbak ya?
1: Ya.
3: Kayak ini mengingat waktu juga nih, Mbak ya. Buat Akbar, Kota Banten, Mbak Siki, Mbak ya. Buat Mbak Wati, Mbak ya. Terus buat Kota Banten tadi, Mbak ya. Buat Fauzan juga itu, Mbak ya.
1: Oke.
3: Buat semuanya saja lah, Mbak ya.
1: Ya, terima kasih.
3: Ucapannya
1: ya.
3: Ucapannya selamat di start saja, Mbak.
1: Ya, oke. Okay.
3: Mbak, kesiaran Mbak ya, selamat.
1: Ya.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti cukup waktunya kita puterin. Tapi kalau misalnya tidak cukup, dia tahu ngapalah kata kita di sini ya. Super Edi, sahabat budaya. Kita langsung hadirkan lagu untuk Super Edi semuanya di malam hari ini. Untuk kebersamaan kita di Belajar Sumba Perdendang.

Ya, seperti sahabat budaya, kita di penghujung kebersamaan untuk kembali sama Perdendang di malam hari ini ya, yang juga tentunya sahabatnya ataupun sahabat budaya untuk kebersamaan kita di Belajar Sumba Perdendang ini ya, disiarkan di Perempat Network Belajar Sumba Sungai Liat, Bengkulu, Lampung, Jambi dan juga Palembang. Tadi penghujung kebersamaan dan tentunya kita ngucapin terima kasih untuk saudara kita yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Mohon maaf kalau lagu Dek sempat diputar, mungkin di lain waktu ya akan kami hadirkan untuk sepredi sanak sedulur kita ya di malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Mang Cek Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bae yang ngeguli, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya macam itu dulu, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan aduh, Cik Abas juga aduh Cik Dola.
1: Yang ngewangi.
0: Yang ngewangi malam
1: tadi,
0: ini.
1: Mohon maaf tadi ada kejadian, jadi tidak baca ngewangi dari awal.
0: Tapi kita tadi belajar Sumba Berendang.
1: Oh.
0: Dari Sungai Liat.
1: Ya, jadi ngerili ya.
0: Ngerili. Jadi, nah Cik Dola kita di tembang-tembang tanah Sumatera.
1: Ya.
0: Jadi kita buka baik yang nak belokan, yeah. Kita langsung angkat.
1: Ya, yeah, selamat malam.
0: Assalamualaikum.
2: Halo. Halo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, yeah, Mas Dula kabare?
1: Api.
0: Api.
1: Iki yang karo Mas Abbas ini.
2: Kabare piye?
1: Mas Abbas.
2: Mas Abbas.
0: Ah, ini karo sopo?
1: Karo. Kabare piye Mas Abbas? Api ya. Karo syukur selamat.
2: Iya, selamat.
0: Mas syukur. Tanah Sumatera, lagu-lagu Sumatera.
2: Padang bisa.
1: Hmm?
2: Padang.
1: Bukan bisa, paca.
0: Padang bisa.
1: Bukan bisa, paca.
0: Paca.
2: Paca, ya lah.
0: Apa lagu apa kira-kira?
2: Mata bermata angin.
1: Hah?
2: Angin bisa bermata angin.
0: Pisau bermata agi.
1: Iya, kalau mata lang ate.
0: Ya, kemarin ya.
2: Oh, lang ate ya.
1: Kalau mata lang dipakai untuk konser biasa. Zaman bingin ini.
0: Itu WO nya nah putus.
1: Marah apa cerita ini? Mas marah mas.
0: Mata angin.
1: Iya, mohon maaf aja kalau marah mas.
0: Keputus.
1: Memang aduh dulu ke mata lang ya.
0: Aduh, dulu rombongan dari ini ya, Dewa.
1: God bless, konser-konser besar ya.
0: Sempat kan di Palembang ya.
1: Iya.
0: Pak Yola untuk Mas Syukur di Handayani ya, kalau
1: yeah.
0: Salah ya. Ditunggu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Pisau Bamato Angin.
1: Kalau kurang puas, dia pun lagi sini.
0: Iya.
1: Pengumuman terputus karena sinyal ya, bukan karena dia nak marah bukan.
0: Oke lah, kita angkat lagi yang levelan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Sama saya.
0: Siapa tuh saya?
2: Saya yang ada di Sukarami.
1: Iya, kecil. Kecil emang suara radio emang. Biar emang ngobrol.
2: Ini kan kecil Dola.
1: Jauh sedikit. Sempal ke bantal.
2: Di depan lorong.
1: Sempal ke bantal coba.
0: Nah
1: terputus lagi. Nggak marah lagi ceng.
0: Saya masih ada tadi?
1: Mas Adi Sukarami.
0: Oh, Adi Sukarami.
1: Ada apa lah dengan telepon kita nih? Apa ini dibatasi waktu?
0: Halo.
1: Halo.
2: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Terima kasih Dola.
1: Iya.
0: Iya.
2: Apa kabar?
1: Baik.
0: Bang Rian.
2: Iya.
1: Cik Abbas.
0: Iya.
1: Cik Abbas juga.
2: Cik Abbas jalan ya.
0: Hah?
2: Jalan jalan kalau malam.
0: Tidak.
1: Uji siapa?
0: Sering.
1: Tidak dengar baik.
0: Tidak dengar baik.
2: Iya, biasa. Ini hari Jumat.
0: Kan baru-baru belajar. Wow.
2: Oh.
1: Cuma sekarang subuh ya? Jumat subuh ya?
0: Sabtu subuh.
2: Tidak tahu juga kalau biasa itu kaki Dola terus.
0: Ya kemarin kan kebetulan kedengeran Cik Dola begitu buka radio, Cik Dola lagi.
1: Suara kami kan hampir mirip.
2: Putus,
0: iya, itu Mas Syukur juga tadi terputus,
2: iya.
0: Kapan lah?
2: Jangan bisa pulsa galau,
0: nah kan?
1: Gaya kok.
2: Di pulsa dulu kalau
1: nih.
0: Ayo untuk.
1: Buat hal.
0: Cik Rian ada lagu apa?
2: Iya.
0: JBWO
2: ya.
0: JBWO yang dah jadi tadi ya.
1: Iya.
0: Tidak diputar ke wong ya. Oke lah, iya. Ditunggu kita kan, sih. Aduh, kalau kita ada pasti.
1: Kirim.
2: Ya. Buat Siti ya. Mang Adi tadi ya. Buat Bang Syukur tadi ya.
0: Iya, Mas Syukur ya. Yang iya, putus tadi.
2: Iya, kalau kenal Bella ya. Buat Akbar ya. Pak Ujan Irin ya. Terus buat Eli sama Robby ya. Terus buat Sahlo
1: Ranae,
2: ada
1: pitung
2: ya.
1: Buat
2: semuanya
1: aja lah.
2: Buat semuanya aja lah.
1: Iya,
2: buat gala-gala. Iya, depannya langsung di sekolah
1: Hmm.
2: Ya lah, pokoknya kalau-kalau
0: okay, bela, okay, okay.
2: Mendengar coba lah.
0: Iya. Yeah.
2: Buat yang tersayang
1: ya. Iya. Yeah.
2: Bobolah malam-malam ya.
1: Cie. Yeah. Cie. Yeah.
2: Kasih dolanya, kasih apa
0: sih buat kalian? Oke, amin, amin, amin.
2: Iya, coba kasih apa sih
0: ya? Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si kok lagi itu tunggu ya, tadi kan belum terputus tadi ya. Iya, oke.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa?
3: Dengan
0: siapa nih?
1: Siapa?
0: Om Pak Jo.
1: Jaspin.
3: Lagi bisa balik Brejo.
1: Iya, lagi santai.
3: Sahabat,
0: kau buat
3: lah
0: kopi
3: ke
1: dola
3: dulu.
1: Kenapa?
3: Lagi ke dola ngantuk,
1: rindu. Inilah mulai ngantuk. Ngomong pulu, nak ngantuk. Sama-sama kita ngampuk. Halo, apa kabar?
0: Cawang mabuk tadi. Ada lagu apa, Jaspin?
1: Hah?
3: Jangan ngantuk itu, jadola.
1: Tidak juga, aku nyuruh gambar rusak. Di depan.
0: Nah, ada yang nyaut di belakang tuh.
3: Biasa.
1: Kami nyusu, kamu ngopi. Kami
3: nyusu. Susu apa ni?
1: Es susu.
3: Oh, es susu.
0: Apa ya? Ada lagu apa nih?
3: Lagu apa? Wah, kolak payu, kolak payu.
1: Payu.
0: Payu.
3: Payu, jadalah. Jadalah piknik.
0: Kolak payu.
1: Ngajak anak-anak.
3: Anak apa je yang di?
1: Anak murid.
3: Oh, jadalah ngajar apa?
1: Iya, aku ini kan sambilan jadi guru melatih silat.
3: Oh, melatih silat jadalah.
1: Iya.
3: Ayo, berarti. Hati-hati sama jadalah.
1: Kalau kita tuh kita tuh kuntau gitu.
0: Kuntau. Oh.
1: Iya.
3: Di mana dia jadalah?
1: Hah?
3: Di mana?
1: Di mana be panggilan?
0: Bukan
3: satuan di mana tempatnya?
1: Oh, di Ketawati.
0: Bukan MMA oh, ya?
3: Di Ketawati.
1: Iya.
3: Nah juga tidak lah
0: anak
3: juga
0: ada kebanyakan. Bukan MMA kalau MMA
1: gula. Persatuan Bela Diri Wakdola.
3: Oh, Persatuan Bela Diri Wakdola.
1: Iya. Kami pakai ilmunya silat lidah.
0: PBWD.
3: Pada tanggal
0: 26
3: kali aku bisa dilatih kan sehari
1: jadilah. Hari paca silat lidah kami itu. Iya.
3: Minta sikok jurus aja jadilah.
0: Belajar. Jurus bersilat lidah.
1: Paca Pak kalau misalnya ditagih utang, katik itu
0: Bersilat lidah kan.
1: Sikok jurus kan. Tagih utang, katik.
0: Katik.
1: Kaget.
0: Uangnya pergi ya. Oke lah.
3: Ya lagunya tadi kula payu kula payu.
1: Payu.
3: Kira-kira untuk Rian tadi nah Pak Sukur ngapo baca mati.
1: Iya.
3: Jadola itu padahal nah jadola.
1: Nyala gitu. Yang telepon-telepon siapa nyala gitu.
3: Mengadi tadi kalau mengadi aku yakin urusannya.
1: Belum mandi.
3: Masuk lagi kan kakek. Lataro katanya nak masuk putus dulu.
0: Putus iya.
3: Ada. Jelah tu galau ke?
0: Apa ya, apa ya?
3: Untuk jadalah. Cabas apa?
0: Yup.
3: Oh, jadalah cabas kata Jasmine jangan nak pergi.
0: Insya Allah.
1: Tanggal 26 itu aduh ini jadwal untuk melatih.
3: 26 tu.
1: Melatih silat lagi. Melatih silat.
3: Iya langsung bayar lagi gitu langsung silat dulu dapat widodo. Kita gitu, manting widodo nih lagi. Untali kalau menang widodo.
1: Woi belajar bela diri itu bukan nak manting uang bay. Untuk jago diri.
3: Sop widodo itu banyak kan jadi ke matrasnya sopan.
1: Iya.
3: Ya lah
1: cek. Ya.
3: Sudahlah
0: jabat
3: selalu.
0: Amin.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam. Kita langsung hadir ke
1: Jadola
0: ya untuk lagu-lagu sudah kita siapkan.
1: Tiga lagu ya.
0: Tiga lagu lagi kita buka lagi.
1: Ya.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

Gak seperti sekarang ini, bukan hanya buku. Banyak jenis piranti yang mempermudah pekerjaan tulis-menulis. Bagian terpenting peradaban dalam tradisi tulis-menulis adalah sabar. Nenek, mungkin juga buyut kita saat belajar tulis-menulis masih menggunakan sabak ini. Dan konon, sabak menjadi alat penulis wajib bagi para siswa di Indonesia pada sekitar tahun 1960-an dan sebelumnya. Sabak tidak digunakan permanen, karena sabak hanya dipakai sementara waktu untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan guru. Tulisan yang memenuhi permukaan sabak kemudian dihapus kembali. Terbuat dari lempengan batu bara, penggunaan sabak harus diikuti dengan pasangan jiwanya, namanya grip, yang berfungsi sebagai pena untuk menulis di permukaan sabak.

ulun. Kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini baik.

0: Ya Mang Cep itu dulur, masih 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya kita masih di Tembang Tanah Sumatera. Kita langsung angkat bahaya Cek Dola ya.
1: Iya.
0: Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Cek Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masuk lagi nah, suara bagus nih. Suara bagus nih, pinter.
0: Ngapo?
1: Lanjut sekarang radio dibanting. Apa-apa yang dibanting? Mati tadi. Oh, Rian itu bukan aku.
0: Pulsa cempuan ya. Ada cak itu.
2: Sinyalnya apa radio
0: tuh? Heeh. Iya.
2: Oh, data apa dari sinyalnya?
0: Makanya kami kira tadi kan Cak Mas Syukur pertama tadi kan Mas Syukur kan putus tahu-tahu. Nah, terus tuh nah ngapo Cak Ahi diputus tuh? Tapi Rian tadi aman-aman baik terus Cak Aspin juga aman-aman juga.
2: Iya.
0: Baiklah kalau Cak itu. Ada lagu apa? Cak Sumatera.
2: Sumatera ya. Mm-mm. Aku lala mau dengar lagu Padang boleh kan?
0: Boleh.
2: Oh ya ini lagu apa dia namanya tuh?
0: Apa?
2: Pulanglah Uda apa balik?
0: Pulanglah Uda Pak yuk. Ada.
2: Pulanglah Uda.
0: Uda kan duang.
2: Kirim-kirim
0: ya. Pak yuk.
1: Ya boleh.
2: Yo kirim-kirim untuk siapa yang tadi masuk tadi Asmi ya.
0: Mm-mm.
2: Terus ada Rian, ada siapa tadi? Bang Syukur yo. Ya
0: mau syukur, tak
2: mau
0: syukur.
2: Mati di tengah jalan.

0: siapa? Ke Mang Ujo 035. Terus ada ini ada Hendra Widodo sama dekat ininya. Ada Nadia, ada dia terus ada Titi. Kegalau-galau banyak lah.
1: Paya.
0: Kalau lah masuk ini kalau lupa siapa ya.
2: Iyo.
0: Selamat malam.
2: Okay.
0: Semoga
2: sehat
0: selalu.
1: Sama-sama.
2: Amin.
0: Terima kasih waktunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan lemak ya cek ngobrol ya. Tidak dengan denging. Jangan-jangan tutup bantal nih Andre.
1: Halo.
2: Dia tutup bantal.
1: Waalaikumsalam.
3: Halo, Pak Dola, Bang Abang.
1: Halo juga. Ya,
2: ini siapa nih?
1: Wong Pelaju.
2: Sisi. Nah, Sisi lemak juga dengeran suara, enggak dak dengeng-denging. Heeh. Iya.
1: Kalau Sisi dak jarang dia bedeng-denging. Ini nah, tapi ini enggak berdenging ini.
2: Feedback lah.
1: Sisi.
3: Ya.
1: Ada lagu apa?
3: Lagu Aceh boleh?
1: Aceh boleh, yang mana?
3: Aduh, apa be Aceh tuh?
1: Kalau Aceh nih.
2: Nah, ambil berapa, guys? Saya jualan, Bang.
1: Kalau ada si siapa namanya itu dari Rafli nih, aduh ini
2: apa? Ini be Mio,
1: aneh yatim aduh.
2: Mie ayam,
1: ku kenang itu tapi bahasa Indonesia.
2: Mie ayam,
3: bahasa Indonesia pun.
2: Mie ayam siapa? Ada lagu Aceh mie ayam.
1: Ada ini nah, ada salah ubat kalah tak? Ayu Amanda, salah ubat.
2: Komedi kalau ya kalau bahasa dia
1: ubat salah ubat nak kirim untuk siapa?
3: Ini kayak enak-enak deh. Aja dulu jangan miss call dulu.
1: Nah kan? Radionya hilang lagi.
3: Maafi tadi ya. Kirim juga buatnya ayah Sabari, buat kita bantu sama ibu ya.
2: Iya.
3: Akbar sama Tata Alisa, Bauza, Irin, Rian Sudirman
1: ya.
3: Ada
1: yang pertama ada Mas Syukur.
3: Iya Bang Syukur ya, salam kenal ya. Kirim juga. Aduh batu.
2: Kurang wangi.
3: Kirim juga banyak ya, Robi, Abra, Anggi ya.
2: Iya.
3: Ya Bang Adi, Pitung juga terus. Mang Hendra Widodo, Mang Iwan, Aru, juga Cik Ipa, Cik Madia juga ya. Siapa lagi ya? Itu saya jawabnya kayaknya.
1: Baiklah.
3: Siapanya selamat sore ya. Malam.
1: Malam.
3: Oh iya, pokoknya mau uji sakto rambutan. Mau juga ya. Buatnya Bang Abbas, selamat bertugas ya. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi di Pelaju, si kok lagi boleh. Halo.
4: Halo, selamat malam. Ya, bersama Cek Dola.
1: Iya, malam juga. Sama siapa ini?
4: Sama siapa ya? Dari Sungai
1: Rotan. Sungai Rotan ini sama Bang Idham, Cik Idham.
2: Iya. Aku Pak Idham ni jarang masuk, Pak.
1: Iya, jarang masuk dia memang.
4: Pak Idham.
2: Tapi dengar, Pak.
1: Sungai Rotan. Iyalah.
4: Tadi Sisi tadi masuk dia.
1: Barusan.
4: Aku pas jaraknya Sisi kalau batuknya.
2: Kedondong.
4: Iya, aku kedondong.
2: Nah, cau ni.
1: Ada lagu apa ini? Kita lagu Sumatera.
4: Amin. Tak dari Sumatera Utara belah.
1: Baru saya apa?
4: Kalau sama siapa ya?
1: Judulnya?
4: Anak Medan.
1: Anak Medan. Siapa nyanyinya Anak Medan?
4: Tak tahu siapa.
1: Itu pakai bahasa ini ya. Bahasa Batak ya.
4: Iya.
1: Anak Medan ada. Kita tapi siap ke.
4: Kita putar di tempat ya.
1: Diso. Anak Medan.
4: Tingkat padat bela cek ya.
1: Ya,
4: tingkat padat bela.
1: Padat.
4: Minta fotokopi.
1: Oh iya, oke.
4: Dari Cik Sisi sama Cik Adi tadi ya.
1: Oke, siap.
4: Ya, balik deh yang berwarna.

0: fotokopi.
1: Ya kan sedikit baik. Tak dua lembar baik ya, Poy.
0: Baik.
1: Makasih ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita intip dulu WhatsApp kita.
2: Iya, ada.
0: Ada Cik Alma di Depok.
2: Jauh Depok.
0: Iya, di Jakarta.
2: Jakarta.
0: Selamat malam Cik Dola dan Cik Abbas.
2: Salat pondok Depok.
0: Salat pondok.
2: Iya, terkenal salat pondok Depok.
0: Pondok.
2: Iya. Salat pondok yang cari Jogja lah. Di Depok ada.
0: Di Depok ada.
2: Iya.
0: Opening lagunya rame, lucu, menghibur. I like katanya. Alma suka. Biar tambah rame, minta dindin badindin.
2: Dindin abang dindin.
0: Untuk Cik Dola, Cik Abbas.
2: Ayo kita tambahin.
0: Terima kasih banyak. Semoga Cik Dola dan Cik Abbas diberi nikmat sehat dan walafiat senantiasa.
2: Amin.
0: Terima kasih Cik Alma untuk doanya. Kita langsung hadir ke Cik Dola.
2: Iya.
0: Lagu-lagu yang sudah kita siapkan.
2: Langsung empat ya.
0: Boleh langsung.
2: Iya, untuk okay. Bonus dari WA ya. Oke. Okay.
0: Untuk Macik Becek dulu tetap bersama kami 88,4 FM Prompat Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Prompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Sebuah syair yang dilantunkan oleh budayawan Sumatera Selatan Febri Alintani tadi adalah salah satu penggalan karya sastra yang ditulis oleh Sultan Mahmud Badaruddin II yang berjudul Syair Burung Nuri. Bukan hanya keberanian dalam memimpin melawan penjajah, tapi juga kepiawaiannya dalam menulis. Sisi romantis sang pahlawan tertuang dalam syair yang ia ciptakan ketika pengasingannya ke tanah Ternate. Sebuah syair yang bercerita tentang dua insan yang saling jatuh cinta yang sulit sekali untuk diraih. Syair ini digolongkan dalam kisah-kisah cinta yang kandas. Bukan hanya syair Burung Nuri, tapi banyak syair-syair lainnya yang ia tuangkan dalam sebuah buku.

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Kembali kita di program Alam hari ini, lagu-lagu Sumatera.
1: Sumatera. Kita coba lagi, siapa lagi yang masuk?
0: Ya.
1: Kita tunggu dulu. Kayaknya belum bunyi.
0: Majeng diaturi.
1: Jadi untuk malam ini,
0: uh-huh.
1: Setiap Senin itu memang ada tembang-tembang tanah Sumatera.
0: Betul.
1: Jadi Mang CBC yang nak piluan, silahkan ya. Sudah kita hadirkan tadi beberapa lagu dan alhamdulillah tadi ada yang minta lagu anak Medan. Benar rupanya isinya.
0: Dari WhatsApp.
1: Bukan siapa tadi? Yang minta tadi ada Cik Adi ya. Cik Adi. Benar-benar rupanya anak Medan benar. Bukan Cik Adi, Cik Idam.
0: Oh, Cik Idam.
1: Jadi anak Medan benar-benar isinya bahasa mata.
0: Bukan anak Bengkulu kan?
1: Bukan.
0: Anak Medan.
1: Takutnya kan
0: bukan isi... anak Medan di Bengkulu bukan?
1: Baik, kita akan lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, siapa? Cik Rama?
1: Iya.
2: Iya, Cik Nadia. Suka banget.
1: Iya, bukan
0: Nadia nih.
1: Bukan bukan anak Medan ya, bukan ya?
0: Kan.
2: Ya, ini gadis Minang.
1: Ah, gadis Minang. Oh, woy, mantap nih.
0: Amboy.
1: Amboy.
2: Tidak Amboy kalau apa, di Sumatera Barat.
1: Apa tuh?
2: Yo, Onde Mande.
1: Onde Mande.
0: Aku nama daerah lain, Amboy. Tidak tidak nyebut ke Sumatera Barat tadi itu kan?
1: Onde Mande.
0: Tidak Amboy.
1: Tuesday. Wednesday.
0: Ba'aka banyo.
1: Ba'aka ba.
2: Alhamdulillah,
0: baik sehat. Ya.
2: Alhamdulillah.
0: Aku nak nanya lah, aku nak nanya Nadia.
1: Nanya.
0: Ba'aka banyo.
2: Alhamdulillah
0: sihat. Ah,
2: lihai
0: lagi. Sihat.
2: Sihat itu memang
0: bahasanya
2: cik
0: dong. Sihat.
1: Sihat ya.
0: Iya. Lelai tadi.
2: Itu tuh ini nyobain Tuhan nyobain kalau macam tu. Nah,
1: bukan itu ya, bukan salai bukan ya?
2: Kan beda itu.
1: Beda ya. Salai strawberry, salai
0: rancak bana.
1: Rancak bana. Ada lagu apa?
2: Lagunya ini yang waktu di karaoke itu yang si Abah sampai meneteskan air mata.
1: Yang mana? Itu, oh.
2: Iya.
1: Judulnya apa?
2: Marawah.
1: Marawah.
0: Bukan marami sih.
1: Marawah.
2: Iya, yang jelas tidak bukan marah-marah itu.
1: Lagu Minang, bener ya? Marawah ya?
2: Yang dari Ratu Sikumbang.
1: Ratu Sikumbang.
0: Slow ya?
2: Slow.
0: Marawah. Mau nyanyi, mana nyanyi lagi ya?
1: Ayo gitu.
2: Ini kan bukan karaoke ya dong.
0: Oh, iya.
2: Kemarin malam karaoke.
0: Takutnya salah lagunya.
2: Tidak, kalau siapa tahu.
1: Ratu Sikumbang.
2: Siapa bisa meneteskan air mata?
1: Marawah.
0: Terharu dia.
1: Iya, memang.
2: Bukan terhura.
0: Kemungkinan mungkin waktu itu kan ada kawan.
1: Isinya cak mano, itu nah memang.
0: Mungkin kawan siaran dia tu kan ada operator siapa, mijak kaki dia, nah mungkin nyanyi.
2: Mungkin. Yang jelas, si Abah tu mungkin muat ngantuk.
0: Iya, mungkin dia bawa ngabang untuk kerean nangis.
1: Itu bukan bebanyu itu namanya. Ya. Titi jong sakit.
2: Kayak dalam arak malum kan itu siapa sih ini mengarang-arang cerita.
0: Arak malum namanya aku ini lagi tidak benar ini.
1: Arak malum.
0: Arak malum.
2: Iya bukan. Jadi orang ini yang
1: sensitif itu. Lagi sensi dia malam ini.
2: Sensi ya. Iya. Jadi arak
0: ini siapa sih? Iya pulau kalau dekat-dekatan kaki ngapa pulau jiwong. Lah kursinya udah dewek-dewek.
2: Iya, kami
1: siapa sih? Kirim untuk siapa, Cik Nadia?
2: Kirimnya untuk galau-galau belanya.
0: Oh, okay,
2: kalau pesan Cik Dola, banyak orang
0: pengen Cik Dola. Tidak apa-apa kalau ngirim banyak-banyak juga. Aku ngiringi musik.
2: Jadi, tapi malamnya aku minta keroncong beriringannya.
0: Dang ding, dang ding, dang ding, dang ding, dang ding, dang ding, dang ding. Ini ada musiknya.
2: Ada.
0: Teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng
2: teng teng teng teng
1: teng teng teng teng teng teng teng teng teng
2: teng
0: teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng
2: Iya, nak
0: denger lagu. Kalau makan, yo, dah sabar lagi, pengen nyicipnya kan.
2: Ya Allah.
0: Kalau denger lagu tu, ya apa ya, pengen mendengarkan, bukan tidak sabar lagi itu.
2: Iya, tuh beda apa sih? Begitulah Cik Dolan.
1: Begitulah.
0: Iya. Masih lagi.
2: Galau-galau be.
1: Iya.
2: Japanyo, selamat malam be lah.
1: Oke. Okay.
2: Istirahat. Selamat mendengarkan lagu-lagunya. Walaupun agak tidak ngerti kan, cuman menikmati irama
1: gitu lah. Ngerti,
0: ngerti.
2: Iya.
1: Oke.
2: Cik Dolan, sama Cik Abbas.
1: Iya.
2: Selamat bertugas be.
1: Iya. Oke, okay, siap. Amin. Nah, amin.
2: Hati-hati, semoga sambal aja sampai di rumah.
1: Oke. Okay.
2: Nah, lagunya ditunggu.
0: Siap. Yuk.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nadia.
0: Ciek lagi.
1: Ciek lagi.
0: Ajak ada dua.
1: Dua.
0: Dua ya.
1: Cacanya lagi ini ya banyak
0: lagi sepi mungkin kan, bukan masalahnya mungkin lagi mendengarkan radio sebelah. Acara apa ini? Lama kenangan?
1: Ruang Rindu
0: dulu. Oh, Ruang Rindu. Sampai jam 11 sih kok.
1: Iyalah, kita intip di WhatsApp bye dulu.
0: Ya.
1: Ado Wapet.
0: Wapet, apa kabar?
1: Nah, kan bunyi
0: gitu. Kita nyapa Wapet.
1: Halo, putus. Ya. Ada malu-malu gara-gara.
0: Ado, Warta tenang bye.
1: Nyebut ke Wapet tadi kan.
0: Wapet aja.
1: Untuk Cik Dola sama Cik Abah sehat galgalo.
0: Amin.
1: Amin. Buat bini Wapet semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Lagunya Lisa. Oh, dari Ocu itu ya. Buat pendengar perempat semoga pada sehat.
0: Tapi lagu itu yang ada di YouTube kan?
1: Iya.
0: Itu kan lagunya yang tidak clear tuh.
1: Tidak clear ya.
0: Ya, tapi coba baik. Ya, cuman ingat lagi bahwa yang kalau minta lagu itu belum, kita belum menemukan lagu yang
1: bersih.
0: Bersih. Ada agak cak. Itu mungkin dari editannya di apa dari. CD zaman dulu.
1: Iya benar. Mungkin
0: diekstrak
1: dari CD itu kan diekstrak. Ayolah kalau cek itu berarti kita langsung hadir ke bae.
0: Ya.
1: Untuk lagu yang sudah kita siap ke, tentunya lagi kita buka lagi ya. Nah, bunyi. Nian ini Nian ya.
0: Kita coba ya.
1: Halo.
3: Ya halo. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami baru nutup. Kan nutup iklan ini. Warung buka lagi maksudnya. Apa kabar Bang Napi?
3: Alhamdulillah. Kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi enggak apa putus tadi? Tadi putus.
1: Tadi bukan ya?
3: Bukan.
1: Oh, bukan ya. Tadi
3: lagi bahasa kami itu berore, Bang.
1: Berore.
0: Berore. Dari mana berore?
3: Ceca enggak
1: tahu pun. Oh, Ceca ngetes ya.
0: Berore ya ini?
1: Berore.
0: Menesan.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Ada lagu apa kira-kira nih, Bang Napi?
3: Lagu dari Sumatera.
1: Sumatera.
0: Sebut ke bae.
3: Sumatera Barat ya.
1: Boleh. Saya Sumatera. Hah?
3: Boy Sandi.
1: Boy Sandi yang mana?
3: Coba.
0: Lemara Sumatera Selatan dulu. Bingung semuanya si siapa namanya? Si ini megang operatnya.
1: Bos Sandi yang Abbas. Mana? Judulnya? Judulnya?
0: Operatnya Bang Abang Abbas ini agak bingung.
1: Judulnya apa? Bang Napi?
3: Seroja.
1: Hah? Seroja.
0: Seroja bukan dari Sumatera Barat, dari Bangka.
1: Seroja,
0: tapi dinyanyi ke
1: Seroja ni Riau.
0: Iya.
3: Dari
1: Melayu.
3: Ya, Melayu ya.
1: Oke lah, kita siap ke ya lagunya ya, Seroja ya.
3: Dikirim ya. Buat Nadia Sekolong 1 ya. Tadi ada Mang Idham ya.
1: Iya, ada Mang Idham tadi. Terus juga
3: Iwan Samaya ini di TV.
0: Iya.
3: Bunda Aleta, Ella Putri ya. Mang Hendra Widodo ya. Terus juga Boy ya. Li Widaro ya. Ada juga Bang Doni ya, di radial. Terus juga ada satu lagi. Pokoknya segalanya bah yang lagi dengar ya.
0: Tanya.
3: Tanpa terkecuali selamat malam, selamat mendengarkan ya.
0: Oke.
3: Okay. Buat Cik Abbas, Cik Dola. Selamat juga.
0: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya. Amin.
3: Itu aja ya.
1: Oke. Terima kasih
3: waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berarti kita langsung hadir ke untuk lagunya ya, jadulah ya. Di kesempatan malam ini kita buka dulu pertama dengan Ratu Si Kumbang dengan Marawa.
4: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo ado. Cuman di sini bae

0: Masih bersama kami 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Sesi terakhir untuk Tembang Tanah Sumatera.
1: Silakan yang ingin bergabung di 0713 1565 6.
0: Atau mungkin bisa di WhatsApp juga boleh. Masih kita bacakan juga ya.

0: Wapet rupanya yang WhatsApp ya.
1: WhatsApp lagi ya.
0: Halo. Terputus.
1: Iya. Majeng diatur.
0: Apa kata Bang Napi tadi tuh? Berore ya.
1: Berore. Penesan.
0: Penesan. Makasih Cik Abah, Cik Dola diputerin lagu lisanya. Sama-sama Wapet ya. Nah, kayaknya masih sepi. Berarti kita langsung tutup bayar apa?
1: Bayar kalau betul. Sambil nantinya kita akan tunggu juga WhatsApp-WhatsAppnya kalau masih sampai dengan ini mendekati akhir acara
0: di jam 12
1: malam. Iya, jadi baca WhatsApp dulu ya. Nah, dan telepon kami terima telepon lagi karena sudah mulai andalu. Andalu ngantuk. Banyak pendengar ya itu.
0: Iyalah
1: ya kalau itu.
0: Terima kasih ya sudah.
1: Iya, ini pastinya yang bersiap untuk ke pasar-pasar induk, pasar tradisional, pasar pagi. Ya. Ambil barang pasar induk ya.
0: Di pasar induk.
1: Kemarin tuh pernah masuk jam 12 di pasar induk. Ramai benar ya.
0: Jamainnya sudah mulai berijo.
1: Iya, jam mulai. lebih ramai lagi jam 2 misalnya barang-barang datang dari beberapa daerah di Sumsel ya.
0: Kayak buah ya.
1: Iya, sayuran,
0: cabai-cabian.
1: Benar, cabai-cabian.
0: Cabai-nian. Payahlah Cak Dola kita kebersamaan kita. Yang pasti sekali lagi terima kasih untuk yang sudah papeloan. Mudah-mudahan lagu lagi dihadirkan dan juga lagu yang akan kita hadirkan jadi hiburan.
1: Betul. Amin.
0: Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Dede, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar-benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, bro. Entah uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

ada satu tradisi unik yang hanya bisa Anda jumpai ketika bulan Ramadan tiba di kota Palembang. Bubur suro, makanan yang terbuat dari campuran beras dan berbagai bumbu masakan berupa bumbu sop serta daging ini. Rasanya yang gurih dan warnanya yang menggugah selera. Makanan ini disajikan dan dibagikan secara cuma-cuma saat menjelang buka puasa. Nama bubur suro itu sendiri diambil dari nama daerah tempat Masjid Al-Mahmudiyah berada. Masyarakat lebih mengenali daerah Kelurahan 30 Ilir itu dengan sebutan suro, sehingga mereka menamai masjid dan bubur itu sesuai dengan nama daerahnya. Tradisi yang telah berlangsung sejak dahulu ini menjadi tradisi wajib bagi masjid tersebut. Bubur ini secara adat tidak boleh ada yang menjualnya secara bebas, karena kuliner tersebut sudah termasuk warisan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayo.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Missy, excuse me, Missy. Mau ambil
1: itu. Ambil kerja juga kak.
0: Missy.
2: Tabe-tabe kok itu?
0: Kita enggak dengar kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
0: Kak sama jika apa maknanya?
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh kak, tabe-tabe ki.
0: Ih, ku tahu Ji.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: kalau malam hari Cak ini dengar ke lagu-lagu daerah, apalagi ada hubungan dengan perantau ya. Ya, untuk merantau, lagu merantau, lagu perantauan.
1: Nasib perantau.
0: Oh,
1: iya. Dari Kepulauan Riau.
0: Ya. Aku ini pernah ya, Cak, apa sih? Dulu kan kuliah di Jawa 5 tahun.
1: Iya.
0: Ngekos. Ya. Caknya kalau kangen sama Palembang ya lah, dengar ke ada kan nyium kaset kan
1: lagu-lagu ya
0: nyimpen lagu kaset dulu, kan. Sumsel gitu lagu, aku punya dua kok kaset waktu itu muter ke lagu itu ya caknya sayang selayang petang-petang gitu. Jadi terasa kangen tuh terobati. Jauh dulu kan belum banyak telepon ya, belum banyak handphone ya,
1: apalagi ketemu sama-sama Palembang ya.
0: Oh iya, sama-sama Sumsel ya. Usangan jangan Palembang, Sumsel bisa
1: Sumsel kan? Iya. Tapi yang Sumsel tuh ngakunya Palembang.
0: Iya,
1: orang Lahat ngaku
0: Palembang. Benar. Rasanya tuh cak di kampung halaman.
1: Iya.
0: Jadi dengan adanya lagu-lagu daerah ini kan kita bisa mengobati rasa kangen.
1: Obati ya, so kangen kita itu dengan daerah
0: iya
1: tempat asal kita ya, dak?
0: Betul. Yalah. Nah, itulah mungkin informasinya mungkin untuk yang perantau yang dengarkan Perempat, karena mungkin channel dia tahu ya, Perempat dari Palembang, dengar ke mana by Brado. Lagi khususnya yang perantau Sumsel yang ada di Jakarta gitu. Di beberapa kota besar di Indonesia nih.
1: Ya, ada di Nusantara.
0: No. Iya. Ya, cobalah sekali-sekali untuk WhatsApp ke sini. Ya. Baca kita baca ke ya.
1: Benar-benar.
0: Pasti mereka kan mendengarkan karena kan modelnya sekarang era digital kan.
1: Era digital.
0: Era digital
1: bisa
0: ya.
1: Diakses tuh seluruh
0: aplikasi
1: dunia maju, kan, tanpa batas.
0: Betul, ya. Oke, terima kasih ya. Sudah mendengarkan dan juga mengikuti kami dari pagi sampai malam hari ini. Bertemu lagi pagi besok. Semoga penuh berkah, penuh semangat ya.
1: Yuk.
0: Dan tentunya masih ada beberapa menit ke depan kita isi dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh Cik Abbas ya.
1: Oke.
0: Okay.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon.

0: belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong bersama. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Malam.
1: Perumpan, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sahabat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Di hari Senin 13 Juli 2026, di mana saat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali di gelombang FM 88,4 MHz Prompat RRI Palembang, menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang, hingga malam hari nanti untuk digelaran edisi hari ini di Selasa tanggal 14 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera.

Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bice, dolor-dolor, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan pagi ini di edisi Selasa tanggal 14 Juli 2026. Kami harap kegalau-galaunya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati senang, dan tentunya kembali di kesempatan kali ini untuk Sriwijaya pagi bakal berewangan dengan Kulo C. Ilham, Mance bice, dan juga dolor-dolor, pecah biasa. Sebelum kita bakal memulai acara kita, kami akan baca kerukin tinjauan acara kita. Sesaat lagi kita akan simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini akan baca ke surah As-Sajdah, dimulai ayat ke-12 sampai dengan 20, yang kemudian dilanjutkan kembali dengan program Hikmah Pagi. Kita bakal menyimak kajian secara monolog selama kurang lebih 15 menitan ke depan, yang kami balut dengan lagu-lagu bernuansa islami sama jelang ke di jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan perjumpaan kita berlanjut untuk di jam 6 sama dengan jam 8. Pecah biasa kembali dengan informasi yang bertemakan UMKM akan kami sampai ke dari beberapa sumber terpercaya, dan juga kami pilih ke lagu-lagu hiburan untuk program cerita pagi ini. Dan KG juga akan melanjutkan perjumpaan kita di jam 8 sama dengan jam 9. Lagu-lagu daerah Nusantara akan kembali kami rengek ke dengan informasi menarik terkait dengan UMKM juga yang bisa mance-bice tanggapi di line telepon 0711351656 atau di WhatsApp di 0897788488 untuk di cerita pagi ini. Dan perjumpaan kita berlanjut tepat di jam 9 sama dengan jam 10. Ada program obrolan komunitas. Pecah biasa kami bakal ngundang komunitas-komunitas yang ada di Palembang bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitasnya. Baik, dolor-dolor, itulah tinjauan acara kita untuk di Sriwijaya pagi edisi kali ini. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Sadaqallahulazim, kaum muslimin dan juga kaum muslimah dimanapun berada. Dan barang-barang tadi kita simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini sudah baca ke surah As-Sajdah, dimulai ayat ke-12 sampai dengan 20, yang kembali dibacakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi dan Cial Hafiz. Ini merupakan hasil record beberapa waktu yang lalu, manca-manca ya. Dan mudah-mudahan dengan diawali aktivitasan kita mendengarkan lantunan kitab suci Al-Quran untuk di pagi ini melalui Prom 4 FM Palembang, jadi akan menambah hikmat dan juga ada nilai ibadah dengan setiap aktivitas yang bakal kita lakukan. Amin ya robbal alamin. Baik dolor-dolor kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, baca biasa sebelum kita bakal ke kajian untuk di program Hikmah Pagi. Baca biasa, kami sudah kedengarkan lagu-lagu bernuansa Islam yang sudah ada saat ini.

Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia. Sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan kembali kita akan menyimak kajian dalam program Hikmah Pagi edisi kali ini Selasa di tanggal 14 Juli 2026 ya, dimana kajian saat ini akan disampaikan bersama dengan Ustadz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi yang akan mengangkat tema tentang selamatnya insan manusia apabila dia pacak menjaga lisannya. Baik, kita dengar sama-sama kajiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita kalau-kalau.
1: Rahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah ajma'in. Nabiyyana wa nabiyyina syafina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi ila yaumina hadza ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wal habibil adil gadd azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari di bulan yang penuh keberkahan ini, di pagi hari Selasa, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat afiat. Para pendengar Radio RRI Palembang, Darussalam. Di antara kewajiban kita sebagai hambanya Allah, yakni kita laksanakan segala syariat Allah dengan sebaik-baik mungkin. Menjalankan segala perintahnya, ibadahnya, dan tak lupa kita menjaga lisan kita, menjaga lidah kita agar jangan sampai lidah kita menyakiti sesama kita. Karena ketahuilah bahwasanya sebagai seorang muslim, maka dikatakan dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadih. Tidak dikatakan seorang muslim apabila seorang muslim tersebut bisa menyelamatkan saudaranya dari lidahnya dan dari gangguan tangannya. Artinya seorang muslim ada seorang yang menyelamatkan muslim yang lainnya daripada lidahnya dan tangannya. Lidah adalah melebihi tajamnya pedang. Luka yang diakibatkan oleh pedang bisa jadi bisa terobati. Akan tetapi, luka hati yang diucapkan dari lidah, maka sesungguhnya akan menjadi dendam dan akan dibawa mati. Saudaraku kaum muslimin, rahimakumullah, para pendengar Radio RRI Palembang, Darussalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah firmankan dalam Al-Qur'an Karim, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni akan segala dosa-dosamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang nyata dan benar. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga lisan kita, menjaga lidah kita. Karena lidah ini adalah awal daripada keselamatan kita. Dalam sebuah perkataan ulama berbunyi, salamatul insan fi hifzi lisan. Selamatnya seseorang apabila mereka bisa menjaga lidahnya, menjaga lisannya. Dia menjaga lisannya untuk selalu taat kepada Allah, digunakan untuk berzikir kepada Allah, berucap dengan ucapan yang baik, tidak menyakiti sesama saudaranya. Karena ketahuilah, karena Habibana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabiul A'zam, beliau bersabda, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Aku tidak berbicara dan aku tidak berucap kecuali wahyu minallah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita umatnya untuk menjaga lidah kita masing-masing, agar jangan sampai lidah ini menjadi bencana bagi kita. Karena apabila kita gunakan lidah ini untuk menyakiti sesama saudara kita, maka sesungguhnya murkanya Allah bersama kita. Karena lidah lebih berbahaya daripada bisanya ular. Hati-hati dengan lidah kita. Jaga lidah ini dengan sebaik-baik mungkin. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Iza tawaggal mutalamaini anil yamini wa anil shimali. Ga'idun ma yalbidu min gawlin illa ladaihi raqibun wa atid. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Qaf, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk sebelah kiri, tiada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas, malaikat ghatib dan atid. Apabila lidah ini kita gunakan untuk beribadah, berzikir kepada Allah, bertahmid, mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, maka Allah akan jaga lidah, Allah akan jaga diri kita, Allah akan angkat derajat kita dengan derajat yang mulia, dijadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur akan segala nikmat-nikmat Allah tersebut. Akan tetapi, apabila lidah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, kita ghibah, menjelekkan sesama saudara kita, maka lidah ini akan menjadi petaka bagi kita. Lidah bagikan pedang. Al-lisanu kasayf. Lidah bagikan pedang. Apabila engkau tidak bisa menjaganya, maka engkau akan terpotong-potong dengan pedang tersebut. Engkau akan terpotong-potong dengan lidahmu sendiri. Dengan ucapanmu yang menyakitkan. Dengan ucapanmu yang jauh daripada syariat-syariatnya Allah. Ghibah adalah dosa yang terbesar. Kita lihat bagaimana hadisnya Rasulullah, yang bagaimana Rasulullah menceritakan kepada sahabat-sahabatnya, seseorang yang menjelek-jelekkan, yang menghibah, mencemooh daripada saudaranya Muslim, ketika dimuntahkan, maka sungguh sangat mengerikan. Sama seperti halnya dia telah memakan darah dan daging teman saudaranya asal Muslim. Oleh karena itu, jagalah. Jangan sampai lidah kita menyakiti sesama saudara kita. Karena sesungguhnya, dalam sebuah berita mengatakan, Al-mar'u makhbu'un tahta lisanih. Seseorang itu bersembunyi di bawah lidahnya. Maka jagalah lidah kita agar jangan sampai menyakiti diri kita dan menyakiti sesama saudara kita. Karena kita meyakini bahwasanya setiap yang kita ucapkan itu tidak akan pernah kembali lagi. Setiap ghibah yang kita ucapkan, yang kita bergunjingkan, itu tidak akan pernah kembali lagi. Dan ghibah merupakan dosa jariah. Maka hati-hati dengan ghibah. Jangan sampai kita melaksanakan dosa jariah dengan bermaksiat kepada Allah melalui lidah kita. para pendengar Radio RRI Palembang Darussalam. Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina yu'minu wallazina yu'azzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamilu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Para pendengar Radio RRI Palembang Darussalam, mari mulai saat ini kita jaga lidah kita agar jangan sampai kita menyakiti sesama saudara kita. Kita jaga segala pemberian yang Allah berikan kepada kita. Pandangan mata kita, tangan kita, kaki kita, hati kita. Jaga agar jangan sampai jauh daripada rahmatnya Allah. Terutama lidah kita. Karena lidah adalah penyambung daripada ucapan kita, wasilah kita. Dan karena kita adalah makhluk yang Allah muliakan di antara muka bumi sebagai khalifah, karena kita memiliki lidah yang untuk berbicara. Dalam sebuah hadis sahih, Rasul menyatakan bahwasanya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala atadaruna mal ghiba qalu qala Allah wa rasuluhu a'lamu qala zikraka akhaka bima yakrahu qila Abara'aita in kana bi akhi ma'agulu gala in kana bihi matagulu fagadih tabahu wa in lam yakun bihi fagadih bahtahu fakad bahtahu. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, ini menceritakan bagaimana hadis seorang yang ghibah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, pernah bertanya kepada salah sahabat, wahai sahabatku, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau Rasulullah bersabda, ghibah ialah apabila engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang tidak dia suka dan menyahut bagaimana apabila yang saya bicarakan itu benar-benar ada apa adanya. Dan dia menjawab, bila demikian itu berarti kamu telah melakukan ghibah terhadapnya. Sedangkan apabila apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya, berarti kamu telah berdusta atas dirinya. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menjaga diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita sesama muslim daripada ucapan-ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan ghibah, ucapan-ucapan yang membawa murkanya Allah. Karena ketahuilah, setiap ucapan yang kita lepaskan, yang kita ucapkan, walaupun benar menjadi ghibah, dan apabila tidak benar menjadi dusta. Mari kita berikhtiar untuk mendapatkan daripada rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, dengan kita menjaga diri kita, menjaga agar jangan sampai kita membicarakan akan hal ihwalnya sesama saudara kita. Allah Subhanahu wa taala pun

0: sekolah. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Semua akan Allah mintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, mari, selagi Allah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan, mari kita menjaga agar jangan sampai segala nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi petaka bagi kita apabila kita gunakan nikmat ini bukan untuk beribadah kepada Allah. Mari kita gunakan segala nikmat ini, khususnya lidah kita, untuk selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, bertasbih, bersalawat agar mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, hawwil halana ila ahsanil hal ya Allah, hawwil halana ila ahsanil hal ya Allah, ya mujibas sa'ilin, ya akrama akramin, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Afwan, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, mancap becek. Jadi baru baik kita simak sama-sama kajian yang sudah disampaikan bersama dengan Ustadz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi, yang dimana tadi sudah mengangkat tema terkait dengan jagalah lisanmu, jagalah dirimu. Dan sebagai subtemanya yaitu selamatnya insan manusia apabila dia pacak menjaga lisannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita galau-galau. Dan jangan lupa simak kembali kajian di program Hikmah Pagi yang hadir saban-sabonnya di Perempatan Palembang dengan topik dan juga narasumber yang berbeda-beda. Baik, dan saat ini sudah 36 menit melangkah dari jam 5 pagi. Melanjutkan perjumpaan kita di kesempatan kali ini, kami akan ketengahkan lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah kami siapkan. Tetap di sini di 88,4 FM, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya, baik dolor-dolor, kaum muslimin dan juga muslimah. Tentunya kalau kita ingin mencari kunci utama ketenangan hati adalah mengingat sang pencipta dan juga menerima takdir dengan ikhlas serta menjaga pikiran tetap positif. Dan secara psikologis maupun juga spiritual, kedamaian batin ini pasti dicapai dengan menyerahkan hal di luar kendali kita dan juga berfokus pada penerimaan dalam diri kita, manca-manca. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengendalikan diri kita ya, dalam itu tadi, untuk menerima sangat ikhlas dengan apa yang saat ini tengah kita alami. Pokoknya semangat ya, yang pagi ini dolor-dolor kaum muslimin dan juga muslimah tengah menghadapkan problematika kehidupan, dan juga mudah-mudahan akan diselesaikan dengan baik dan juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik kaum muslimin dolor-dolor yang pastinya saat ini sudah 52 menit langkah dari jam 5 pagi. Ini kami bakal menuntaskan perjumpaan kita di lagu-lagu bernuansa Islami, karena sesaat lagi tepat di jam 6 waktu Indonesia Barat, ini kita bakal berlangkah untuk di program selanjutnya. Ya, masih jangan kemana-mana, tetap di sini di 88.4 FM, 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: RRI Palembang.
1: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Palembang.

Oke, salam semangat untuk Panca Bice dolor-dolor di padapun berado, dan saat ini sudah 3 menit melangkah dari jam 6 pagi. Melanjutkan perjumpaan kita untuk Sriwijaya pagi, kali ini kita bakal ada di program cerita pagi ini sampai jelang kaget tuntas di jam 8 dengan menghadirkan informasi bertemakan dengan UMKM dan juga lagu-lagu hiburan yang bakal kami ketengahkan.

Itu lagu yang Sigoni Macovice sudah kami ketengahkan sebagai salam pembuka kita untuk di cerita pagi ini. Ada Palembang, Bogoyor, Bedolor. Tentunya Macovice masih mendengarkan kami di sini di 88,4 FM Rompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, kami ucapkan selamat pagi. Waduh, ini kita ketemu lagi Macovice ya, dengan suasana baru. Suasana barunya apa Macovice? Jadi budak-budak sekolah sudah mulai aktif kembali ya. Sejak kemarin itu Singgo Kato jalanan sudah kembali rame. Apalagi di jam-jam seperti ini, waduh, mulai padat Macovice ya. Dan yang pasti untuk yang masih berleha-leha, waduh, terutama untuk budak-budak sekolah pakai begancang KG, jangan sampai terlambat. Karena ini sudah jam 6 lebih 8 menit ya. Biasanya kalau jam 6 lebih 45 menit tuh budak-budak sekolah sudah kembali masuk Macovice ya. Oke, dan juga yang pagi ini sudah beraktivitasan Singgo Kato ya, dari subuh tadi itu sudah siget di dapur dan juga sudah siget juga di sumur. Wah, masih pakai sumur, masih dong. Apalagi pagi memang aktivitasannya untuk nimbok banyu kayak itu namanya cewek ya. Pokoknya apapun itu aktivitasan yang sedang dijalankan oleh dolor-dolor yang lagi monitor kami di Perempat FM Palembang, mudah-mudahan ketengah ke dengan informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang bakal kami sampai ke, tentunya akan memberikan warna semangat ya di pagi ini. Oke, dan langsung baik pecah biasa, kita bakal menyampaikan informasi di cerita pagi ini. Tentu dengan tema layanan siaran UMKM, kita bakal ke informasi yang pertama yang akan kami sampai ke. Dimana informasi ini kali ini tentang hadiri hari ulang tahun ke-46 Dekranasda. PKK Banyuasin dukung pengrajin lokal.

Informasi ini akan kami sampaikan. Oke. Iya, tim penggerak TP Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kabupaten Banyuasin ini menegaskan HUT ke-46 Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas selaras dengan program Banyuasin dalam memperkuat dukungan pengrajin lokal. Tentu dalam momen semangat hari ulang tahun itu, para pengrajin diharapkan bakal terus berinovasi tanpa meninggalkan nilai budaya dan juga kearifan lokal yang menjadi identitas daerah. Dan hal itu disampaikan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Banyuasin, yaitu Nabila Askolani Putri, saat menghadiri acara syukuran HUT ke-46 Dekranas yang mengusung tema Cinta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendudia. Dan syukuran itu berlangsung bertempat di Trans Studio Mall yang ada di sana ya. Dan kegiatan dibuka Ketua Umum Dekranas Selfie Jipran Rekabuming dan serta dihadiri juga oleh jajaran pengurus Dekranas, ada juga Ketua Dekranas Provinsi dan juga Kabupaten Kota serta para pelaku UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Dan peringatan hari ulang tahun dari Dekranas ke-46 ini tentu menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam memajukan industri kerajinan nasional yang berdaya saing serta berorientasi pada pasar global. Dan selain itu dulur-dulur, dalam kesempatan tersebut Ketua TP PKK Banyuasin juga didampingi oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan juga Perdagangan Kabupaten Banyuasin Haji Adam Ibrahim SEMSI PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak serta ada Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Kabupaten Banyuasin yaitu Rohani MSI SS serta ada PLT Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan juga Persandian Kabupaten Banyuasin Gusti Bakarudin Eskom Mancebice. Dan selain itu dolor-dolor dia juga menambahkan TP PKK Kabupaten Banyuasin bakal terus bersinergi untuk pemerintah Kabupaten Banyuasin dan juga Dekranasda dalam mendukung pemberdayaan pelaku UMKM serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Baik, informasi ini dari KBRN di rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae.

Iya, masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lagu Payo Lera. Jadi kalau kita terjemahkan artinya itu payo jalan-jalan, kayak itu nama CBC ya. Lagu dari daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sekayu sudah kami ketengahkan untuk di kesempatan kali ini. Tentunya dulur-dulur, siapa yang pagi-pagi ini sudah lera, sudah jalan-jalan, jalan-jalannya mungkin bukan jalan-jalan untuk nyuci mato ya, tapi lebih kepada jalan menuju ke tempat aktivitasan. Dan juga selamat pagi juga yang lagi monitor kami melalui kendaraan pribadinya, Mancebice. Atau yang lagi di jero angkot juga, mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan. Dan yang pastinya kalau kita jenguk dulu-dulu, ngomongin soal jalan-jalan, ini kayaknya agak sedikit ada kaitannya juga mungkin ya. Tapi ini bukan berjalan, melainkan run atau lari kayak itu nama Cebice. Siapa yang kemarin juga ikutan dalam acara Bayangkara Run 2026, dan ternyata ini yang disampaikan oleh Kombes Nanang, yaitu Sumsel Bayangkara Run 2026 bikin UMKM hotel dan juga kuliner panen rezeki. Ya dulur-dulur, Sumsel Bayangkara Run 2026 tidak cuma menjadi pesta olahraga yang meriah, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat. Yaitu lebih dari ada 8.000 pelari, yaitu dari berbagai daerah memadati kawasan Jakabaring Sport City Palembang pada minggu yang lalu tanggal 12 Juli 2026, sehingga menggerakkan sektor usaha kecil, kuliner, transportasi sampai dengan perhotelan. Ajang yang dipeloi dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tersebut dipeloi sebanyak ada 8.035 peserta pada nomor 5 km, 10 km, dan juga half marathon 21 km. Nah, kehadiran ribuan peserta bersama dengan keluarga dan juga pendukungnya menciptakan aktivitas ekonomi yang terasa sejak dini harinya. Hotel-hotel di sekitar lokasi pertandingan menerima peningkatan tamu, dan pelaku transportasi memperoleh lebih banyak penumpang, sementara pusat kuliner dan pedagang kaki lima dipadati oleh pengunjung. Kondisi tersebut juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah yang membuka stand di area kegiatan. Polda Sumatera Selatan sengaja menyediakan ruang bagi puluhan UMKM lokal untuk memasarkan berbagai produk, yaitu mulai dari makanan khas Sumsel, minuman sama dengan produk kerajinan dan juga usaha kreatif lainnya. Dan kesempatan itu dolor-dolor dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperkenalkan produk sekaligus meningkatkan penjualan. Informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Encik Bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 FM, Rompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini ada lagu Ngelatu Suhang. Dan tentunya dulur-dulur, apa ya, kalau pagi ini memang aktivitas yang paling utama kita lakukan apa tuh? Ada yang bisa nembak sih? Ya itu tadi ya, biasanya kalau bangun tidur itu idang ngeruan ke yang lain, pokoknya handphone dulu yang kita cari mancebece ya. Siapa yang nelpon kita pas kita lagi tidur, siapa yang mengirimkan pesan kita pas kita lagi tidur juga. Jadi kalau bangun tidur gak sempet ngecek apakah hari siang apa belum, pokoknya ngecek HP dulu mah itu mancebece ya. Pokoknya mudah-mudahan pagi ini yang sudah ngecek handphone dak kata kabar yang bikin mancebece menjadi dak dik duk der bar kayak itu ya. Oke, dan jangan lupa juga pagi ini untuk sarapan pagi, karena itu hal penting juga mancebece yang punya aktivitasan supaya punya tenaga. Dan juga jangan lupa untuk mandi pagi ya, supaya peredaran darah kita menjadi lebih lancar dan juga tidak ngantuk juga, itu salah satu efeknya mancebece ya. Baik, dan kita bakal nganjuk ke informasi lagi nih mancebece. Informasi kita kali ini masih terkait dengan UMKM, yaitu nganjuk ke perizinan gratis pada UMKM di Sungai Pinang. DPMP TSP Ogan Ilir menggelar NIB 2026. Ya, informasi yang kembali kami kutip dari laman sumex.co, di mana informasinya dulur-dulur, yaitu Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Kabupaten Ogan Ilir ini menggelar Gebiar NIB atau Laper OI. Dan kegiatan Gebiar NIB atau Laper OI ini digelar di DPMP TSP tersebut yang dipusatkan di Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir pada Kamis tanggal 9 Juli 2026. Kepala DPMP TSP Kabupaten Ogan Ilir yaitu Haja Santi Novita Sari SHMH mengatoke acara Gebiar NIB atau Laper OI ini tentu upaya Pemkab Ogan Ilir ngejuk ke layanan nomor induk berusaha atau NIB secara gratis kepada masyarakat. Dan selain itu juga dulur-dulur, ini menurut Santi, Gebiar NIB atau Laper OI ini juga sudah menyasar 5 kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir, yakni ada di Kecamatan Tanjung Batu, Indralaya, Indralaya Selatan, Pemulutan, dan Sungai Pinang. Santi juga punya harapan dengan adanya Gebiar NIB atau Laper OI ini juga tentunya hendaknya dapat menggerakkan UMKM yang ada di sekitar kecamatan supaya produknya mendapatkan izin legal dan juga mereka dapat tumbuh lebih baik ke depannya. Dan sementara itu ada staf ahli bupati yaitu Tamrin mengapresiasi langkah DPMP TSP Kabupaten Ogan Ilir dalam penyelenggaraan Gebiar NIB atau Laper OI ini, di mana dengan adanya acara ini tentunya masyarakat semakin mudah dalam mengurus izin usahanya yang biasanya harus ke kabupaten, sekarang cukup melalui kecamatan bae mancebece.

1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1900

Iya, macam macam percaya dah sih kalau Cik Ilham selama hidup di dunia ini belum pernah nyingo iwak belido secara langsung di depan mata ya. Tadi waktu ngerengek ke lagu saking penasarannya Cik Ilham coba searching di internet itu banyak nih macam macam ya. Foto-foto dan juga video iwak belido Cik dan macam macam. Jadi memang ini salah satu iwak langka yang saat ini kalau di Sungai Musi mungkin sudah sangat berkurang ya jumlah habitatnya dan terancam punah ini katanya manca-manca ya. Yalah, mudah-mudahan kaget ada kesempatan kita megang iwak belito secara langsung. Tapi kalau memang ada kesempatan, datang baik ke Benteng Kota Besar ya, karena ada patung iwak belido. Beda itu Cik Ilham ya. Oke, dan kita bakal lanjutkan kembali informasi. Kali ini informasi kita tentang Pusri yang mendukung UMKM binaan menggelar Festival Kuliner BUMN Sumsel 2026 dan catat tanggalnya. Iya, dulur-dulur, sebagai bentuk komitmen tinggi mendukung percepatan UMKM, PT Pusri Palembang yang merupakan anggota holding dari PT Pupuk Indonesia Persero membuka Festival Kuliner Rumah BUMN Sumsel di tahun 2026. Event yang digabung dengan pelaksanaan gathering anggota rumah BUMN upaya perusahaan dalam memperkuat ekosistem UMKM yang mandiri, inovatif dan juga berdaya saing sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dan pembukaan festival dilaksanakan di teras rumah BUMN Sumsel dan kemudian diresmikan oleh VP TJSL Pusri Rahmawati serta dihadiri oleh unsur musyawarah pimpinan kecamatan atau Muspika Ilir Timur 2 dan juga ada para stakeholder 24 Juni 2026. Dan Festival Kuliner Rumah BUMN Sumsel 2026 ini menghadirkan sebanyak 20 tenan UMKM binaan rumah BUMN Sumsel dan juga Pusri yang menyajikan beragam produk kuliner unggulan khas daerah. Dan kegiatan ini juga berlangsung sampai dengan tanggal 8 Juli kemarin 2026 setiap harinya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 22 malam. Yalah, sebagai wadah promosi sekaligus perluasan akses pasar bagi para pelaku UMKM binaan manca-manca. Informasi ini dari KBRN di maksud kami informasi ini kami kutip dari laman sumex.co.